0: Hijrah Suhaib. Tapi hijrahnya sama dengan banyak muslim yang diwariskan oleh Allah SWT. Hijrah keberatan beliau tendang oleh Quraisy. Mengatakan, wahai Suhaib, sungguh kau datang dalam keadaan tidak punya hak. Dan sekarang kau hijrah beragama dengan harta kami demi Allah itu. Apa Suhaib wahai? Wahai kan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian pakat dengan aku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk melakukan dengan kalian. Saya setuju, karena jika menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang jadi? Jika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW, di peluknya Suhaib, ketika datang di Mekah, Madinah, dan dalam mengatakan Rabi hal bay'u ya Suhaib, Rabi hal bay'u ya Suhaib, jual beli sama Suhaib, jual beli Musa. Bagi kafir itu bukanlah sebuah, tetapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau andainya dia rugi dalam hubungan dunia, maka Suhaib tidak akan rugi dalam hubungan akhir. Makanya dalam masalah hidup pun manusia tidak terlebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelemahan. Manusia tidak, baik yang kaya maupun miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilah dia, dan kadang-kadang sempit menurut istilah dia, menurut kehidupannya dia. Jadi orang kafir, dia mendapat kesusahan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja. Bagi seorang pun kerjaan ada berdua. Ada bagi anggupan. Amruhu kulluhu sungguh aneh perkataan orang lain. Semua pertanyaan baik. Jika seandainya ditimpakan musibah, dia bersama, itu baik bagi. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur. Dan dia dimiliki kecil-kecil. Sangat bagi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi tidak mengenal Islam, kebaik itu sendiri. Sehingga layak kita kata ayat ini merangkang wafalu khairah la'alikum tuhun, berbuatlah kalian dan kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia dengan madanya. Orang yang buat kebaikan wajahnya cerah, hatinya akan tenang, hidupnya tidak mempunyai
1: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Mijabal 94.3 FM bersama di jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran di Asun.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh CMR
2: 94.3 FM Radio Muaz Mijabal. Kendari sahabat Muaz dimanapun berada, kembali berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Di program Info Islam edisi hari ini 7 Juli 2026 Masehi, kita kembali mendengarkan berita terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Pemerintah resmi turunkan harga gas industri. Beasiswa EPDP prioritaskan bidang teknologi, pendaftaran tahap 2 dibuka hingga 31 Juli. Pemain Gaza dievakuasi ke luar negeri lewat Rafah. Keamanan Gaza gagalkan penyelundupan narkoba, jangan diduga terkait kolaborator Zionis. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali persembahan kita dengan berita dari dalam negeri. 91 jemaah haji gabungan kloter 39 Sulawesi Tenggara tiba di tanah air. Dilis dari antanews.com. Sebanyak 91 jemaah haji Sulawesi Tenggara gabung pada kloter 39 meliputi Kabupaten Wakatobi, Konawe Kepulauan, dan Buton Utara tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Kasa pukul 2.20

1 Indonesia. Nah, keterangan dan PIH Debarkasi Makassar menyebutkan jemaah haji kloter 39 berjumlah 386 jemaah merupakan gabungan dengan beberapa kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Wajo sebanyak 163 orang, Bukumba 132 orang, dan Pinang 2 orang jemaah. Ketua PPH Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail yang menerima dan menyerahkan manifest jumlah jemaah kepada pejabat daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Bukumba Haji Andi Diman mengatakan seluruh jemaah langsung dia akan menuju asrama haji Sudi Angkasar untuk menjalani proses debarkasi sebelum pejabat daerah menerima penuh jemaah hajinya. Iqbal Ismail mengikut langsung kedatangan jemaah bersama unsur Forkopda dari Pemprov Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wajo, Buluka, dan Pinrang. Alhamdulillah, jemaah kloter 39 sebanyak 386 telah tiba dengan selamat di tanah air. Setibanya asrama haji Sudi, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan, pengambilan bagasi, penyerahan paspor, serta pendaftaran ke pengan. Setelah proses selesai, jemaah diserahkan kepada pihak keluarga dan pemerintah daerah untuk kembali ke daerah masing-masing. Ketua Kemenhaj Sulawesi Utara Haji Muhammad Lalan Jaya menyampaikan apresiasi kepada PPIH Embarkasi Makassar atas pelayanan debarkasi yang lancar. Beliau juga berpesan agar jemaah menjadi atau menjaga kemburuan haji di tengah masyarakat. Dengan kedatangan kloter 39 ini, jemaah haji Sulawesi Tenggara masih ada 15 orang yang tergabung pada kloter 43 UPG Makassar yang akan tiba di tanah air pada Rabu hari ini 1 Juli sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. 15 jemaah haji Sulawesi Tenggara sebagai kloter tambahan itu berasal di Kota Kendari 5 orang, Ubau 2 orang, Nawi Selatan 5 orang, dan Kolaka Timur 3 orang. Baik, ke berita berikutnya. Pemerintah resmi turunkan harga gas industri, dirilis dari minanews.net. Pemerintah resmi menurunkan harga gas bumi untuk sektor industri sebagai upaya meningkatkan daya saing manufaktur nasional, mendorong efisiensi biaya produksi, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor industri sekaligus melindungi pangan kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI, Andi Gani Nawea, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, biaya energi merupakan salah satu komponen terbesar dalam aktivitas produksi. Hal itu dapat membantu perusahaan mengurangi beban operasional dan meminimalkan potensi pemutusan hubungan kerja atau PH. Kebijakan penyesuaian harga gas bumi tertentu atau HGBT merupakan bagian dari strategi perintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sektor-sektor yang menggunakan gas bumi dalam jumlah besar seperti petrokimia, baja, kaca, keramik, semen, pupuk, dan makanan atau minuman diperkirakan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kebijakan tersebut melalui penurunan biaya produksi. Selain meningkatkan efisiensi, harga gas yang lebih kompetitif juga diakini dapat mendorong peningkatan investasi dan kapasitas produk industri dan negeri. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperluas usaha, meningkatkan ekspor, serta mempertahankan bahkan menambah jumlah tenaga kerja. Meski demikian, KSPSI mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penurunan harga gas. Pemerintah juga perlu memastikan pasokan gas tetap tersedia secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur distribusi energi, serta menciptakan kepastian relasi agar usaha dapat menjalankan kegiatan produksi secara optimal. Pemerintah menilai penurunan harga gas industri dapat memberikan efek berganda terhadap ekonomi nasional apabila diikuti dengan kebijakan pendukung lainnya. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, iklim usaha yang kondusif, sektor manufaktur diharapkan mampu meningkat daya saing, menjaga stabilitas lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Beralih ke berita berikutnya, beasiswa PDP prioritaskan bidang teknologi. Pendaftaran tahap 2 dibuka hingga 31 Juli. Dirilis dari minnews.net. Lembaga Pengelola dan Pendidikan atau LPP resmi buka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 mulai 30 Juni hingga 30 Juli. Pada sesi kali ini, LPDP memberikan penekanan lebih besar pada pengembangan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau SEM yang mendukung industri strategis nasional. Direktur utama LPDP, Yon Arsel, pada Senin 29 Juni mengatakan, sedikitnya 80% alokasi beasiswa akan diarahkan untuk bidang SEM dan disiplin ilmu yang berkaitan industri strategis. Sementara itu, maksimal 20% dialokasikan untuk bidang SHAR atau Social, Humanities, Art for People, Religious Studies, Economics, juga mendukung pembangunan sumber manusia secara menyeluruh. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat

Daya Saing Indonesia melalui investasi di sektor pendidikan TI. Pada tahap 2 ini, LPDP mengeluarkan dua program utama, yaitu beasiswa SEM Industri Strategis dan beasiswa SHARE. Selain itu, tersedia pula program beasiswa akselerasi pada universitas, beasiswa keolahragaan, serta beasiswa tata riset dan inovasi nasional melalui jalur Doctor by Research. Bidang STM yang diprioritaskan meliputi pangan, energi, pertanian, digitalisasi termasuk kecerdasan artifisial atau AI, dan semikonduktor, kesehatan, maritim, hilirisasi, manufaktur, material

0: sebesar 180,81 triliun rupiah yang menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program beasiswa, riset dan pengembangan talenta nasional yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Pemerintah mengimbau masyarakat yang berminat agar mempersiapkan seluruh persyaratan sejak dini dan mengikuti jadwal seleksi yang telah ditetapkan. Informasi lengkap mengenai persyaratan, jadwal, jenis beasiswa, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi dari LPDP. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Cina dan Uni Eropa buka

jalur baru, 4 isu sensitif langsung dibahas. Dirilis dari republika.co.id. Cina dan Uni Eropa resmi membentuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi sebagai wadah baru untuk mengelola hubungan ekonomi kedua pihak, termasuk meredakan berbagai gesekan dagang yang selama ini muncul. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama yang dirilis Selasa 30 Juni kemarin setelah pertemuan perdana mekanisme itu di Brussels. Menteri Perdagangan Cina, Wang Wentao, bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Selkovic, memimpin langsung pertemuan tersebut. Keduanya membahas berbagai isu strategis perdagangan dan investasi secara komprehensif, mendalam, dan konstruktif. Dalam pernyataan bersama, Cina dan Uni Eropa menetapkan 4 bidang kerja prioritas dalam mekanisme baru tersebut, yaitu penyeimbangan perdagangan dan investasi, pengendalian ekspor, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta reformasi World Trade Organization. Kedua pihak juga sepakat membentuk mekanisme pemantauan bersama untuk saling bertukar data perdagangan, memantau arus barang, serta mendukung pembahasan teknis. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan, dan mengelola potensi sengketa perdagangan. Selain itu, China dan Uni Eropa memiliki atau menilai peningkatan akses pasar dapat membantu menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar daftar hambatan akses pasar serta membahas kemungkinan penerapan berbagai langkah tarif maupun non-tarif guna mencapai keseimbangan perdagangan. Keduanya sepakat melanjutkan konsultasi dalam kerangka mekanisme baru tersebut dengan target menghasilkan kemajuan konkret terhadap berbagai persoalan perdagangan yang masih dihadapi masing-masing pihak. Pada sektor pengendalian ekspor, China dan Uni Eropa mencatat hasil positif dialog mengenai unsur tanah jarang, mineral kritis, dan bahan baku penting lainnya. Dan kedua pihak berkomitmen memperkuat komunikasi di bidang tersebut untuk menjaga stabilitas rantai pasok industri global. China dan Uni Eropa juga menegaskan pentingnya mempererat kerjasama di WTO. Kedua pihak sepakat mendorong reformasi organisasi perdagangan agar lebih efektif, berwibawa, dan mampu menjawab tantangan perdagangan global yang terus berkembang. Beralih ke berita berikutnya. 30 pasien Gaza dievakuasi ke luar negeri lewat Rafah. Dirilis dari minanews.net. Tim Palang Merah Palestina atau PRCS kembali melakukan evakuasi medis melalui penyeberangan Rafah pada Selasa 30 Juni kemarin, mengangkut 85 orang yang terdiri dari 30 pasien dan 55 pendamping. Operasi ini merupakan bagian dari upaya keberlanjutan untuk memberikan akses perawatan medis bagi warga Gaza yang membutuhkan pengobatan di luar wilayah tersebut. Proses evakuasi dimulai dari rumah sakit lapangan Al-Mawasi milik Palang Merah di Khan Yunis. Tim PRCS menerima pasien dan pendamping mereka, memberikan dukungan logistik dan kemanusiaan yang diperlukan, serta membantu memfasilitasi transfer sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengelola dan mengimplementasikan evakuasi ini, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan bagi pasien dan pendamping untuk melintasi penyeberangan. Operasi ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan yang terus berlangsung untuk mengevaluasi pasien yang membutuhkan perawatan medis khusus yang tidak tersedia di jalur Gaza, mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor kesehatan dan tekanan yang terus berlanjut pada fasilitas medis. Beralih ke berita terakhir kita. Keamanan Gaza gagalkan penyelundupan narkoba, jaringan diduga terkait kolaborator Zionis. Dirilis dari minanews.net. Badan-badan keamanan di jalur Gaza bekerjasama dengan pasukan Rada yang berafiliasi dengan keamanan perlawanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sejumlah besar narkoba melalui jalur yang diduga terkait dengan geng kolaborator Zionis Israel. Dalam pernyataan yang diterima, pasukan keamanan mengonfirmasi barang bukti narkoba telah disita dan para tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pernyataan menyebutkan upaya penyelundupan merupakan bagian dari skema yang digambarkan sebagai usaha Zionis Israel untuk memanfaatkan kolaborator dan jaringan lain guna merusak keamanan masyarakat Palestina dengan menyebarkan narkoba ke jalur Gaza. Pasukan keamanan di Gaza menegaskan mereka akan terus memburu siapapun yang berupaya merusak keamanan rakyat Palestina atau melayani agenda bermusuhan. Perlindungan Front Internal adalah

0: tanggung jawab keberlanjutan, dan semua pihak yang terlibat akan terus diacak serta dituntut tanpa memandang keadaan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia alatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
5: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath bin Jabal Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.

Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Innama harrama alaikumul maytata

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

Yang demikian itu, karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
1: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
0: Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutip

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

0: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.

Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun."

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadirati sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Ye, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
7: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim adalah Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu, bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi mussalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihi salam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihi salam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi mussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan, padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya. Maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali menyapa dan tentunya masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:14 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah aktivitas kita hari ini, ada baiknya sejenak kita mengalihkan hati kita untuk mengingat saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami ujian yang berat. Di antara mereka ada saudara-saudara kita di Palestina yang hingga hari ini masih hidup dalam kondisi penuh keterbatasan, ketakutan, dan kesedihan akibat konflik yang berkepanjangan. Sementara kita mungkin masih bisa beraktivitas dengan tenang, mereka menjalani hari-hari dengan situasi yang jauh dari kata aman dan nyaman. Rumah yang hancur, keluarga yang terpisah, dan masa depan yang penuh ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Sahabat Mu'adz, di saat seperti ini mungkin kita tidak bisa hadir secara langsung untuk membantu mereka. Namun ada satu hal yang tidak pernah terbatas oleh jarak dan keadaan, yaitu doa. Doa adalah bentuk kepedulian yang paling sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Doa adalah cara kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan mereka, bahwa kita masih memiliki empati, dan bahwa kita berharap kebaikan serta pertolongan Allah senantiasa menyertai mereka. Karena itu di sela-sela kesibukan kita hari ini, mari kita sempatkan sejenak untuk memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, serta menghadirkan kedamaian bagi mereka dan seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan keluar terbaik, mengangkat kesulitan mereka, dan mengganti setiap kesedihan dengan pertolongan dan rahmat-Nya. Karena sejatinya umat Islam itu satu tubuh. Ketika satu bagian merasakan sakit, bagian yang lain pun ikut merasakannya. Semoga Allah menjaga kita semua, menumbuhkan kepedulian dalam hati kita, dan menjadikan doa-doa kita sebagai wasilah kebaikan bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan pagi ini setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis. Olehnya itu sahabat Mu'adz jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
11: Tangan istri lah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
12: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
13: Buyutun mutmainnah.
12: Buyutun mutmainnah.

0: Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digaris bawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَفِرِهِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
1: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
0: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita. Bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
1: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adh, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan kali ini hadis yang akan kita dalami adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tentang perkataan Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Dan yang menjadi titik berat kita adalah tentang menyayangi anak-anak. Menyayangi anak-anak di dalam Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Mu'adh, kita dipertemukan lagi dalam waktu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Mu'adh, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu anak-anak. Mungkin ada yang sedang menjadi orang tua, ada yang sedang menjadi guru, ada yang sedang menjadi kakak, atau mungkin masih mengingat masa kecilnya sendiri. Dan Islam memberikan perhatian besar terhadap anak-anak. Bahkan Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Sahabat Mu'adh, hadis ini pendek, tapi maknanya sebenarnya dalam sekali. Nabi SAW tidak berkata, hendaknya kalian menyayangi anak-anak, tidak. Beliau justru memberi peringatan tegas, bukan bagian dari kami. Artinya, kasih sayang kepada anak-anak itu bukan tambahan akhlak, tapi bagian dari iman. Karena dalam Islam, iman itu bukan hanya di lisan dan ibadah, tapi juga

0: Cara kita bersikap kepada manusia. Dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak itu indah, sahabat Mu'adz. Tawa mereka, suara mereka, bahkan tangisan mereka itu bagian dari kehidupan. Tetapi sekaligus Allah juga mengingatkan, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada anak dan keluarga yang bisa menjadi ujian. Artinya anak itu kebahagiaan, tapi juga tanggung jawab sekaligus ujian. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Nabi SAW bukan hanya mengajarkan, tetapi mencontohkan. Beliau mencium anak-anak. Beliau menggendong cucunya Hasan dan Husain. Bahkan ketika sholat, jika terdengar tangisan bayi, Nabi memendekkan sholatnya. Kenapa? Karena Nabi tahu di balik tangisan itu ada seorang ibu yang sedang gelisah. Inilah Islam, sahabat Mu'adz, lembut dan penuh dengan empati. Nabi SAW bersabda, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Mu'adz, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, maka belajarlah menyayangi makhluknya. Dan yang paling dekat dengan kita, seringkali adalah anak-anak di rumah kita sendiri. Saudaraku seiman, kadang kita tidak sadar. Kita lembut ke orang lain, tapi lebih keras ke anak sendiri. Padahal anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, sahabat Mu'adz. Mereka butuh apa? Mereka butuh pelukan, perhatian, dan kata-kata yang menenangkan. Karena satu kasar saja bisa tertinggal dengan lama di dalam hati anak. Sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ensiklopedia Islam.
0: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kadang kita tidak sadar. Kita mungkin lembut kepada orang lain, tapi kita lebih keras kepada anak kita sendiri. Padahal anak kita itu tidak butuh orang tua yang sempurna sebenarnya. Mereka hanya butuh pelukan, perhatian, dan kata-kata yang menenangkan. Karena satu kata kasar saja, itu bisa tertinggal dengan lama di hati anak. Penelitian modern juga menunjukkan, anak yang tumbuh dengan kasih sayang, dia akan lebih percaya diri, lebih stabil emosinya, lebih mudah bersosialisasi. Sedangkan anak yang tumbuh dalam tekanan, dia akan mudah cemas, mudah marah, sulit percaya pada orang lain, dan seterusnya. Makanya sahabat muat, Islam sudah mengajarkan ini jauh sebelum ilmu psikologi berkembang. Saudaraku seiman, anak itu bukan hanya untuk dibesarkan, tetapi juga untuk dibimbing. Bukan hanya untuk disuruh-suruh, tapi untuk dituntun dengan contoh. Karena anak belajar bukan dari nasihat yang panjang, tapi dari cara kita berbicara, cara kita marah, dan cara kita bersikap. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, coba kita tanya diri kita sendiri. Apakah saya sudah cukup lembut kepada anak-anak di sekitar saya? Apakah saya lebih sering memarahi daripada mendengarkan? Apakah saya sudah menjadi tempat aman bagi mereka? Sekali lagi sahabat Mu'adz, tidak perlu sempurna, tapi perlu diperbaiki. Pendengar Radio Mu'adz, anak-anak ini adalah amanah, bukan milik kita sepenuhnya. Karena itu kita perlu memohon kepada Allah, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lembut hatinya, penuh dengan kasih sayang, dan mampu mendidik generasi yang lebih baik dari kita. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita senantiasa mengharapkan agar anak-anak kita mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu sahabat muat, kita perlu merealisasikan hadis Nabi SAW tadi, agar kita senantiasa menyayangi anak-anak. Sekali lagi sahabat muat, mendidik anak bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tetapi tentang menjadi orang tua yang mau terus belajar. Dan semoga Allah menjadikan kita orang tua, pendidik, dan manusia yang lembut hatinya, serta menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh, kuat, dan penuh dengan kasih sayang. Allahumma ja'al awladana qurrata a'yuni lana. Sahabat mau dimanapun Anda berada, wallahu ta'ala alam, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita mendalami hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirona wa yuqir kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya dari program Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis.
8: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
10: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismu'adz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:40 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, di antara amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia adalah ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid. Nabi SAW bersabda bahwa siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Karena itu, membangun masjid bukan sekedar mendirikan sebuah bangunan. Lebih dari itu, kita sedang menyiapkan tempat lahirnya generasi yang mencintai Al-Quran, tempat kaum muslimin bersujud, menimba ilmu, dan mempererat ukhuwah. Namun sahabat Mu'adz, agar masjid dapat berdiri kokoh dan memberi manfaat dalam jangka waktu yang panjang, tentu proses pembangunannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Salah satu hal terpenting dalam memilih material bangunan yang benar-benar berkualitas. Ya, apalagi di daerah seperti Kota Kendari, dengan cuaca yang panas, kelembapan yang tinggi, bahkan terkadang hujan turun cukup deras, kondisi seperti ini menuntut rangka bangunan yang kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca. Untuk itulah sahabat Mu'adz, memilih material yang tepat menjadi sebuah investasi jangka panjang bagi rumah ibadah kita. Nah, salah satu pilihan yang bisa diandalkan adalah baja ringan kencana. Baja ringan kencana telah dikenal sebagai material yang berkualitas dengan berbagai keunggulan. Rangkanya kuat dan kokoh, tahan terhadap karat dan perubahan cuaca. Ringan namun memiliki daya tahan tinggi, aman digunakan untuk jangka panjang, serta lebih efisien dibandingkan material konvensional. Dan tidak hanya cocok untuk pembangunan masjid, baja ringan kencana juga sangat ideal digunakan untuk rumah tinggal, ruko, sekolah, pondok pesantren, hingga berbagai fasilitas umum lainnya. Jadi, ketika kita ingin membangun masjid yang insya Allah dapat dimanfaatkan oleh banyak generasi, jangan sampai salah dalam memilih material bangunannya. Pilih yang sudah jelas dan terbukti, baja ringan kencana. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Bagi sahabat Mu'adz yang tertarik, maka segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi langsung cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puwato, Kota Kendari. Atau sahabat Mu'adz juga bisa menghubungi nomor 0811-3338-6767. 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Berikutnya pendengar Radio Mu'adz, di kesempatan pagi ini kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dengan judul Cinta, Takut, dan Harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dan takdirkan kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada hari ini. Wallahil hamdu wal minnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang buahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Yang pertama, kita telah membahas tentang Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran dengan berusaha dengan memahami makna-makna yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat tersebut. Baik ayat-ayat terkait tentang hikmah, ayat-ayat terkait tentang hukum, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ketika seseorang telah menyempurnakan ibadah wajibnya, kemudian dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, itu di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, sebagaimana dalam hadis wali yang sempat kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Dan ingat, tidak akan mungkin seseorang mencapai derajat wali tanpa menjalankan ibadah wajib. Dan juga yang lebih mendasar dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah akidah. Ya, karena akidah tauhid tidak bisa ditawar. Akidah tauhid tidak bisa dinego. Sehingga mustahil ada seorang waliullah tapi akidahnya cacat, tauhidnya cacat, doyan syirik tapi kemudian berpenampilan seperti wali. Ya, kalaupun dia memiliki sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasa, di luar kebiasaan yang biasa disebut oleh orang-orang adalah karamah, itu bukanlah karamah tapi adalah sihir, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, sebagian orang yang di beberapa pesantren bahkan di Jawa Timur ini. Ya, di sebelum Ramadan pernah ada pendeklarasian perdunu. Oh ya, Persatuan Dukun Nusantara, itu berangkatnya dari pesantren malah. Dan ada daurahnya di bulan Ramadan ini, ngaji kitab dukun santri. Ya, di situ ngaji kitab Kashful Asrar, Syamsul Ma'arif, beberapa kitab-kitab Arab berbahasa Arab, tapi aslinya adalah kitab perdukunan. Aslinya kitab dukun. Karena di dalam buku-buku itu disebutkan bagaimana menghadirkan raja jin, bagaimana kebal senjata, bagaimana hilang enggak balik gitu. Ya, dan beragam sebagainya. Jadi diajarkan hal-hal yang di luar nalar kebiasaan. Nah, dan dukun-dukun ini, ya karena memang kalau dulu dukun dengan tampilan dukun, tapi sekarang tampilan dukun itu seperti kiai, seperti guru agama. Ya, dan dukun dipanggil ustaz. Tapi ustaz pegangan. Iya. Ustaz bukan ngajar kitab, bukan ngajar Quran, bukan ngajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ngajar fiqih, bukan ngajar tauhid, tapi ngajarnya bagaimana apa namanya? Ya, mengalir begitu ya, dan kemudian menghilangkan barang, menemukan barang yang hilang, ya, dan yang semisalnya. Ini yang seperti itu bukanlah karamah tapi itu adalah sihir. Kalau dia memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu, sampaikan kepada orang-orang yang seperti ini, bos Anda lebih hebat dari Anda. Pertama setan, dan yang kedua dajjal. Ya, ingat setan, ingat dajjal. Setan ini dia terbang dari timur ke barat, barat ke timur sekejap mata. Ya, dajjal, insyaallah antum pernah membaca di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dajjal. Yang dia ini ketika masuk satu daerah, daerah itu subur, gemah ripah roh jinawi misalnya, semuanya tumbuh dengan luar biasa. Ketika dia masuk ke negeri itu dan negeri itu tidak beriman kepada Dajjal, dia keluar dari negeri ini, negeri itu langsung kering, langsung krisis. Dia bisa menunjuk langit turun hujan, hujan turun. Dia bisa membatasi ladang sebelah sini diturunin hujan, sebelah situ tidak diturunkan hujan. Karena di sini adalah ladang pengikutnya, di situ ladang bukan pengikutnya. Ini dajjal, mengerikan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan fitnah kepada Bani Adam sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Al-Masih Dajjal. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengajarkan bahwa jangan kamu kagum melihat seseorang bisa berjalan di atas air, duduk di awan, yang kamu lihat adalah seberapa istiqamahnya dia di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Istiqamah. Al-Istiqamah. Di dalam kitab Al-Istiqamah ini beliau menjelaskan tentang ciri-ciri para awliya Allah. Dalam satu buku beliau mengkritisi atau mensyarah dengan lebih, dengan sesuai, lebih kepada hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah Al-Qushairiyah yang merupakan risalah yang sangat ma'ruf di kalangan kaum sufiyah. Tapi diluruskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Istiqamah ini. Banyak hal yang diluruskan oleh beliau. Di antaranya adalah bahwa seorang waliullah haruslah berakidah salaf. Tidak mungkin berakidah selain akidah salaf. Bahkan beliau mengutip banyak perkataan para imam-imam salaf terdahulu, termasuk yang dianggap oleh para sufiyah sebagai sadatul awliya.

mulia sebagai pemimpinnya para wali dan para rasul. Ya, pemimpinnya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya, dan ini dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tentang suatu masyarakat, suatu kaum yang berakidahkan Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Ditanya, wahai Syekh, apakah mungkin di antara mereka ada orang-orang saleh? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya, mungkin di antara mereka ada orang-orang saleh. Apakah mungkin di antara mereka ada waliullah? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mustahil. Tidak mungkin di antara mereka ada waliullah. Kenapa? Akidahnya Asy'ariyah. Alasnya begini, karena akidahnya Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, ikhwatul iman, bagian dari akidah ilmu kalam yang meyakini di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menerima sebagian sifat dan mentakwilkan sebagian yang lainnya. Menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika antum mempelajari tentang sejarah bid'ah di dalam asma wa sifat, kaum Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, pengikut Jahmiyah yang tulen, ini pertama kali mereka ini tidak berani mengekspos pengingkaran mereka terhadap Allah bersemayam di atas arsy. Pertama kali aliran generasi awalnya Jahmiyah, mereka tidak berani mengingkari Allah di atas arsy. Tidak berani mereka mengingkari hal itu, karena saking banyaknya dalil dari Quran dan Sunnah tentang hal ini. Maka para ulama ahli sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan semua syubhat yang disampaikan oleh kaum Jahmiyah, niatnya mereka ingin meruntuhkan akidah Allah bersemayam di atas arsy. Tapi masih dalam konteks niatan, belum berani diucapkan. Tapi semakin kemari, na'udzubillah, semakin berani kurang ajarnya. Ya, semakin berani kurang ajarnya. Bahkan para imam-imamnya Asy'ariyah banyak yang meyakini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Namun antum insyaallah mengetahui ada seorang kiai sampai berani mengatakan bahwa arsy adalah alamat palsunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan itu alamat palsu. Apa dia tidak baca Al-Qur'an? Apakah hasil kepalanya ini lebih benar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Jadi jika Allah, jadi menurut keyakinan mereka ahli takwil ini, mereka meyakini bahwa semua ayat-ayat sifat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang tidak layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah hasil takwil kepala mereka. Antum perhatikan, ketika misalnya kita bacakan Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Taha ayat 5, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Mereka malah mengatakan, "Ya, tidak pantas. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang kamu ucapkan." Ya, malah mengingkari ayat Quran yang kita bacakan kepadanya terkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus benarnya yang bagaimana? Benarnya adalah istaula. Menguasai. Benarnya itu Allah itu di satu tempat yang sebelum adanya tempat, dan dia berada di tempat itu setelah adanya tempat, dengan mengingkari semua ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini. Jadi untuk perhatikan ikhwatul iman, bahwa mereka meyakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang Allah bukanlah sebagai bentuk pujian, malah sesuatu yang cacat bagi Allah SWT, sehingga harus ditakwilkan supaya lebih sempurna. Subhanallah. Ini hakikat akidah Asy'ariyah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir. Berzikir lisan dan berzikir hati. Mana yang lebih dulu? Zikir lisan atau zikir hati? Saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Kadang agar hati ini terbawa untuk zikir, maka kita harus membiasakan dengan zikir lisan. Seringkali mungkin diawali dengan zikir lisan sebelum hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ketika kita membiasakan lisan kita basah dengan zikrullah, ini akan sampai ke dalam hati seseorang. Dan dengan itu
maka hatinya pun berzikir. Sehingga ketika hati ini berzikir, maka dia akan mengirimkan juga getarannya sampai ke lisan. Sehingga misalnya seseorang yang sudah terbiasa berzikir, gumamannya itu adalah zikir. Ya, kadang ngigaunya pun zikir. Karena dia sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disampaikan juga pada kesempatan sebelumnya bahwa seberapa kadar cinta seseorang kepada Allah, sebesar itu pula dia mengingat Allah. Ya, karena seseorang yang mencintai seseorang yang lain, dia akan selalu ingat kepada yang dicintainya. Kemudian yang keempat, lebih mengedepankan apa yang Allah cintai ketimbang apa yang kita cintai. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang biasa kita baca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Kalimat ini enak diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat dalam konsekuensinya, dalam praktiknya. Kita mengucapkan aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, apakah itu berlaku juga ketika ridhonya Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita di dalam hal-hal yang bersifat keduniaan? Juga syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ridha Islam sebagai agama kita, apakah kita betul-betul tunduk, pasrah, patuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam dinul Islam ini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya? Demikian pula dengan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dengan ikhlas, dengan ridha, dengan penuh kerelaan, tanpa ada penolakan, tanpa ada protes sedikit pun terhadap ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala wa rabbika ya la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, sampai menjadikan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai garis keputusan yang harus ditegakkan, bukan malah dimentahkan. Sebagian pemahaman dari pemahaman Islam ini, mereka beranggapan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Qur'anul Karim, itu masih mentah, masih multi tafsir, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dan pegangan. Dan antum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika membaca kitab-kitab rujukan induk kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, mereka bahkan menjadikan meyakini yang zahir, zahirnya Quran dan Sunnah, meyakini zahirnya Quran dan Sunnah termasuk usulul kufur, dasar-dasar kekufuran. Ya, bukan bagian dari iman. Bahkan para imam-imam Asy'ariyah ini di antara mereka sampai mengatakan wa min usulil kufur, di antara usul pokok-pokok kekafiran adalah meyakini isi Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Ini bagian dari kekufuran menurut mereka. Dan mereka mengatakan bahwa dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu dhanniyah, dalilnya masih bersifat dhanni, praduga. Sedangkan dalil akal itu qat'i, benar. Kalau dalil Quran dan Sunnah masih belum pasti. Itu diantara akidah yang dipahami oleh sebagian aliran-aliran pemahaman di dalam Islam. Bagaimana mereka bisa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan total ketika dalil Quran dan Sunnah itu mereka anggap seperti ini? Mereka jadikan dalil Quran dan Sunnah itu adalah dhanni, masih praduga, bukan qat'i. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas yang kelima,
Yaitu yang kelima, di antara sebab agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari Asmaul Husna. Mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan zat-Nya yang Maha Agung dan Mulia melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini diantara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mutala'ah, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf adalah akidah yang paling di atas siratal mustaqim, yang paling lurus di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada zat-Nya, dan demikian pula nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama yang kita berikan atau yang diberikan oleh akal seseorang terhadap Allah. Tapi Asmaul Husna dasarnya adalah bersumber dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari akal manusia. Kemudian setiap nama mengandung sifat. Ya, setiap nama mengandung sifat, dan kita meyakini nama itu adalah nama bagi Allah, dan kita menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penetapan sifat sesuai dengan kemahagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluk-Nya. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global ana sampaikan seperti ini supaya kita tidak kesandung dengan pemikiran aliran pemahaman yang menyimpang seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah atau bahkan Asy'ariyah juga. Yang dalam hal ini Asy'ariyah, mereka menerima nama-nama Allah, tapi hanya menetapkan sebagian sifat dari nama-nama Allah itu, tidak menetapkan semua sifat. Mereka hanya menetapkan beberapa belas sifat seperti yang biasa antum dengar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, wahdaniyah, ya, dan seterusnya. Dari sekian belas sifat yang ditetapkan itu, banyak sifat yang tidak ditetapkan oleh mereka. Ya. Sebagaimana misalnya sifat Rahman, bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, penyayang, tidak ada di dalam 13 sifat ini. Dan mereka mengatakan bahwa Allah tidak layak memiliki sifat Rahman, karena itu sifat kasih sayang itu adalah terenyuhnya hati, menunjukkan bahwa orang itu memiliki sifat kelemahan. Mustahil Allah itu memiliki. Jadi dikaitkan sifat itu, diakalkan dulu sesuai dengan manusia, kemudian baru ditolak. Ya, dibayangkan kalau orang memiliki sifat belas kasih sayang, ini kan menunjukkan bahwa dia itu lemah. Jadi enggak pantas Allah itu memiliki sifat yang mengandung kelemahan, maka ditolak. Tapi mereka tidak menolak dengan mentah-mentah begitu saja, tapi mereka mengatakan, "Oh, ini dibelokkan kepada makna iradah." Ya, dibelokkan kepada makna iradah, berkehendak. Ini salah satu contoh takwilnya kaum Asy'ariyah. Padahal dalil rahmatnya Allah secara Quran, secara hadis, secara akal, secara fitrah begitu berlimpahnya, jauh lebih luas ketimbang dalil tentang iradahnya Allah SWT. Allah berkehendak. Memang kita meyakini, hakul yakin, bahwa Allah memang memiliki kehendak sesuai dengan kemahagungan dan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan makhluk-Nya. Namun dalil Quran dalapkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT terhadap seluruh makhluk-Nya ini jauh lebih berlimpah ketimbang dalil iradah. Kalau antum tanya kepada kaum Asy'ariyah atau membaca buku-buku mereka, mana dalil, apa bukti bahwa Allah itu memiliki sifat iradah? Nah, mereka membagi sifat-sifat Allah itu menjadi sifat wajib, jaiz, mustahil. Ya. Dan itu ada yang wajibun aqlan, jaizun aqlan, mustahilun aqlan.
wajib, sifat wajib bagi Allah secara akal.

jaiz secara akal, mustahil secara akal. Akal. Karena itu di dalam penetapan nama-nama Allah, mereka pertama dalil akli dulu baru nakli. Dalil akalnya dulu, masuk akal baru dicarikan dalil Qur'annya. Kalau sudah tidak masuk akal, walaupun ada Qur'annya nanti dulu, harus dicarikan pentakwilannya. Mana dalil irada? Maka mereka mengatakan adanya perbedaan makhluk satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara siang dan malam, api dan air. Perbedaan-perbedaan di antara makhluk ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya memiliki kehendak untuk membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Kita terima, tidak masalah. Dan itu memang di antara dalil akal untuk hal ini. Tapi kalau kita bicara dalil, mana bukti bahwa Allah memiliki sifat rahmat jauh lebih berlimpah dan jauh lebih bisa diterima oleh akal pikiran kita, dan bahkan anak kecil sekalipun, ya, ketika diberi kesehatan, diberi umur, diberi akal sehat, fisik yang sehat, waktu, keluarga yang menyayangi dan mengasihi kita, teman, guru dan lain sebagainya, ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam contoh praktik tentang hal ini, di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada nama Al-Fattah. Al-Fattah yang artinya Zat yang Maha Membuka. Fattah. Jadi ketika kita berusaha untuk memahami nama Allah Subhanahu wa taala, kata nama Al-Fattah ini merujuk kepada dua makna. Yang pertama, merujuk kepada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hukum di antara hambanya. Yang memutuskan hukum di antara hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum di antara hambanya dengan syariatnya, dengan memberikan pahala kepada yang taat dan hukuman bagi yang maksiat di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Saba ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul 'alim." Sampaikan wahai Muhammad, wa Allah Subhanahu wa taala lah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah menetapkan hukumnya di antara kita dengan kebenaran, wa huwal fattahul 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Fattah, yang Maha Membuka di antara hambanya dan Maha Mengetahui, hanya yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, menetapkan mana yang ahlul hak dan siapa yang ahlul batil. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 89, "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di antara doa para nabi terdahulu, "Wahai Tuhan kami, tetapkanlah hukum-Mu di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau adalah sebaik-baiknya menetapkan hukum." Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Afsul bainana wa baina qaumina wansurna 'alaihim." Wa anta khairul fatihin ay khairul hakimin, sebaik-baik fatihin, yaitu sebaik-baik yang menetapkan hukum. Wa fa innakal adilul ladzi la yajuru abada, engkau Allah yang Maha Adil yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan makna fattah kedua, yang pertama adalah yang menetapkan hukum, dan yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat Allah, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Jika Allah ingin menurunkan rahmat, siapa yang bisa menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi hambanya segala manfaat kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan di dunia ini maupun agama. Allah Subhanahu wa taala yang dengan sifatnya yang Maha Agung dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi hambanya yang Allah kehendaki
segala kunci yang ada di hatinya, sehingga Allah bukakan pintu hidayah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah seseorang yang sangat kafir dan menentang agama Allah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang beriman. Dan tidak cukup beriman, Allah yang membuka hati itu dan menaburkan ilmu tentang iman di dalam hati tersebut, sehingga membuat orang tersebut berada di atas siratal mustaqim. Sebagai contohnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an keluar dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah dia pulang kecuali dalam keadaan sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu-pintu rizki, yang membukakan jalan-jalan mendapatkan rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang membukakan jalan bagi orang-orang bertakwa pintu-pintu rizki dari sisi-sisi yang tidak diduga-duganya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada orang-orang yang bertawakal melebihi apa yang mereka harapkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala perkara-perkara yang susah dan sulit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat pujian nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar, dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada siapapun dari makhluknya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis syafa'ah, Nabi SAW ketika kaum umat manusia bertanya, meminta kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW menghadap Allah dan sujud. Ketika sujud itu Nabi SAW sudah menyampaikan, ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukku dan memberikan ilham kepada diriku, مِنْ مَحَامِدِهِ, dari kalimat-kalimat pujian kepada Allah, وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ, ya, kalimat-kalimat dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada hamba Allah yang lain sebelum aku. Jadi Nabi SAW akan memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, nanti pada yaumul mahsyar, ketika Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدِ ارْفَعْ رَأْسَكْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَشْفَعْ تُشَفَّعْ. Baru setelah itu Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi hambanya pintu taubat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari mereka-mereka yang berbuat salah, berbuat dosa di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pintu taubat di antara pintu terbesar yang Allah bukakan bagi hambanya. Para malaikat sebelum atau setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Dari situ kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan kepada para malaikat ilmunya Nabi Adam yang melebihi ilmunya para malaikat. Sehingga malaikat menyadari bahwa Nabi Adam lebih baik dari malaikat. Manusia lebih baik dari malaikat. Subhanallah.
ternyata Nabi Adam kesandung dosa, berbuat salah. Langsung di mata para malaikat jatuh martabat Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka kemarin sujud kepada Adam, tapi ternyata sekarang Adam diusir dari surga, jatuh martabatnya. Namun para malaikat tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu pintu yang telah Allah bukakan untuk Adam dan keturunannya, yaitu pintu taubat. Yang siapapun yang pernah terjerumus dalam dosa dan maksiat sebesar apapun itu, dia memasuki pintu taubat, maka dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik, bahkan jauh lebih baik sebelum dia terjerumus dalam dosa. Berapa banyak orang-orang yang dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi dan keadaannya jauh lebih baik ketimbang sebelum dia terjerumus dalam dosa itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan ini di antara pintu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memasuki pintu tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu-pintu langit untuk turunnya berkah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya dan mengabulkan doa hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan bukakan segala pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi iman dan takwa sebab dibukanya pintu keberkahan dari langit dan bumi. Iman dan takwanya suatu masyarakat. Jadi jangan dikira ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa iman seseorang itu tidak berdampak dengan lingkungannya. Demikian pula dengan maksiatnya. Sebagian orang mengira kan sholat yang soleh dia, yang salah dia. Soleh-solehnya dia, salah-salahnya dia. Ya. Tidak, jangan sampai apa, ini tidak mempengaruhi itu dan demikian pula sebaliknya. Tidak seperti ini di dalam Islam. Di dalam Islam, di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, kesolehan seseorang berdampak dalam rumah tangganya dan berdampak untuk lingkungannya. Demikian pula salahnya seseorang berdampak dalam dirinya dan rumah tangganya dan juga dalam lingkungannya dan masyarakatnya. Maka Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan kita ini umat Muhammad SAW seperti perumpamaan suatu masyarakat yang menyewa kapal, yang sebagian ada di bagian atas, yang sebagian ada di bagian bawah kapal itu. Di kapal yang sama, biasanya makanan dan minuman dibuat di restoran di lantai atas. Ya, awak kapal yang lainnya ada di bagian bawah, yang mereka dapat jatah makan dan jatah minum dari atas. Salah seorang dari awak kapal ini berpemikiran iseng, dia mengatakan begini, "Bukankah kita lebih dekat dengan air ketimbang orang yang di atas? Tinggal kita lubangin saja kapal ini, kita dapat air. Ngapain susah-susah kita nunggu air dari atas?" Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, jika orang itu didiamkan, dia tenggelam dan menenggelamkan yang lain. Namun kalau orang itu dicegah, jangan. Kita menyelamatkan orang itu dan juga menyelamatkan diri kita dan yang lainnya di atas kapal ini. Demikian pula kita ikhwani wa akhwati fillah. Ketika ada orang tidak sholat, yang tidak taat kepada Allah, bukan madharatnya itu di orang itu saja, tapi juga berdampak kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika suatu penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Ketika hukuman Allah terjadi, maka yang saleh pun kena dampak.

ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. Ketika sepertiga malam tersisa, sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan berkata, adakah yang meminta dan akan diberi permintaannya, dan terus demikian sampai terbitnya fajar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang seperti ini, jangan pakai ukuran manusia, karena ini terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya ya, yang tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, jangan sampai kita seperti seorang ustadz yang kelihatan bodohnya dengan dia mengatakan kalau Allah turun ke langit bumi, arsy Allah kosong dong. Siapa yang duduk di atas arsy? Ini dia pakai ukuran manusia, pakai ukuran kita. Kalau saya turun dari kursi ini, kursinya kosong. Ini saya, ini kita manusia. Walillahil matsalul a'la. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata siapa arsy Allah kosong dari Allah ketika Allah turun langit ke dunia? Siapa yang menyampaikan itu? Jangan pakai ukuran manusia. Ya. Dan tidak orang itu ketika tidak selalu benda yang menempati sesuatu, sesuatu yang menempati sesuatu, ketika sesuatu itu diambil meninggalkan tempat kosong di sana. Contoh, antum semua yang hadir di sini, ada yang hadir tanpa membawa ruhnya? Insya Allah semua bawa ruh kan? Ya. Ketika nanti pasti ruh ini alat, sehingga ketika diambil, ketika dibuka kepala ini, oh ini nih ada lubang kecil di bagian kepala ini, ada satu tempat khusus, tempatnya roh. Ada seperti itu? Nggak ada. Apakah di jantung ataukah di tulang? Nggak ada. Ya, ketika roh itu dicabut tidak menyisakan tempat kosong, tidak menyisakan tempat kosong di dalam jasad ini. Diambil rohnya, ternyata nggak ada tempat kosong di situ. Ya, walillahil matsalul a'la. Ini pada diri makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang jauh lebih hebat dari itu. Ya, jadi syubhat ahlul bid'ah yang cemen ini, yang remehan ini, sudah dibantah oleh para imam-imam ahlu sunnah ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi kasihan mereka ini kalau kemudian tiba-tiba sekarang dengan sok pinternya membelok-belokkan ayat, menolak-nolak hadis. Ini kelihatan bodohnya, kelihatan takaburnya, sombongnya untuk menerima al-haq. Tinggal mereka membaca kitab Ibnu Taimiyah yang mereka sering cemooh itu. Silakan baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, dijual di mana-mana. Ya, kalau terlalu besar 37 jilid, repot. Ya, cari ringkasan-ringkasannya saja. Cukup satu buku saja, Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah. Buku ringkasan As-Sawa'iqul Mursalah, mukhtasarnya saja. Satu ini menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah insyaallah. Ya, tidak akan menyisakan sedikit pun dari syubhat mereka. Jadi mengimani hadis seperti ini, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan Allah berfirman, siapakah ada yang meminta maka akan diberi permintaannya, akan terus demikian sampai terbitnya fajar. Kemudian jangan dianalogikan dengan akan, kan fajar dunia ini muter. Ya. Terbitnya fajar ini beda satu tempat dengan tempat yang lain. Ini sekarang kita terbit matahari ini, sekarang waktunya syuruq. Waktunya syuruq waktu Malang dengan syuruq waktu Jawa Tengah beda dengan waktu syuruqnya Jawa Barat, beda lagi. Ya, artinya turun enggak naik-naik dong. Ya. Dia pakai ukuran manusia untuk menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yaqulun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi manusia sebab-sebab amal soleh sebelum matinya. Dalam Mustad Imam

0: أحمد لحديث أبو عنبة الخولاني رضي الله عنه. حديث ini صحيح درجاتnya. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan memberikan madu kepadanya. Maksudnya apa dikasih madu? Madu yang mana? Dikasih madu oleh Allah. Ada yang sudah punya madu di sini? Loh, saya tanya madu beneran. Oh, sahurnya pakai minum madu, masya Allah. Sahabat bertanya, wa ma asalahu ya Rasulullah. Apa maksudnya dikasih madu ini ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan baginya untuk beramal soleh sebelum mati dan dicabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Ini Allah yang memberikan taufik, hidayahnya, membukakan bagi seseorang untuk bisa husnul khatimah, sehingga orang itu diingat dengan kebaikannya. Fayurdillah wa yurdi ahlah wa yurdi jiranah, sehingga Allah ridha kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, keluarganya ridha kepadanya, tetangga-tetangga dan kerabatnya pun ridha kepadanya. Masya Allah, si fulan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan itu semuanya. Dan faedah dari nama ini Al-Fattah, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa Al-Fath, misalnya inna fatahna laka fatham mubina, kami yang memberikan kemenangan kepadamu. Al-Fath itu adalah kemenangan. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Fath itu juga berarti kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong hamba-Nya siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kemenangan itu bagi para nabinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang memberikan kepadamu, yang membukakan untukmu wahai Muhammad kemenangan ini dengan kemenangan yang nyata. Allah Al-Fattah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kemudian tersebar salawat bid'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pernah tahu? Salawat Fatih. Ya. Alhamdulillah sudah ngaji sunnah jadi enggak tahu salawat ini. Alhamdulillah. Ya. Nabi Muhammad yang membuka segala yang ketutup. Sifat ini sifatnya Allah, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Malah Allah yang membukakan untuk Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, Al-Ma'idah ayat 52, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Semoga Allah mendatangkan kemenangan dan atau ketetapan darinya. Juga Allah menyebut berfirman dalam surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan nikmat yang lain yang kalian akan sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam peristiwa Khaybar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi, aku akan memberikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang itu? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para sahabat bermalam di malam itu, mereka mengatakan tidak pernah, kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah berharap untuk menjadi seorang pemimpin, diberi amanah kepemimpinan, tidak pernah. Malam itu saja saya ingin berharap. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya orang ini, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Karena sifat ini dia berharap akulah orangnya. Namun ternyata besoknya Nabi SAW bersabda, Aina Ali, mana Ali? sampai ke bawah Rasulullah SAW, Ali sakit mata ya Rasulullah, panggil, panggil diludah matanya Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW, kemudian sembuh. Ini di antara fadilah dan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mencintai beliau, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai istri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai anak beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, tanpa harus jadi Syiah. Tanpa harus jadi Syiah. Itulah nikmatnya Ahlus Sunnah. Ya, kita mencintai para sahabat dan kita tidak kehilangan Ahlul Bait. Beda dengan orang-orang Syiah, mereka mencintai Ahlul Bait, mereka harus mengorbankan sahabat. Kenapa harus membenturkan seperti ini? Padahal mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Juga ikhwatul iman, terkadang Allah membukakan bagi seseorang dari kenikmatan dunia bukan sebagai tambahan nikmat, tapi supaya tambah dosanya. Apa namanya? Istidraj. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika dia melupakan dari semua peringatan yang telah disampaikan, dilupakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala ini ketika mengingatkan seseorang dengan perlahan, ya, tidak langsung diturunkan azab. Ya, disadarkan dengan ujian-ujian dunia, diingatkan dengan ini, diingatkan dengan hal-hal yang sakit kepala, hal-hal yang ringan-ringan. Tapi sudah diberikan teguran-teguran ini dilupakan semuanya, tetap dia tidak mau tobat, malah dibalik oleh Allah. Ketika dia melupakan semua peringatan ini, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Digampangkan untuk dapat ini dan itu. Mudah dapat informasi gampang. Dari mana? Dari mana dapat informasi gampang? Dari gadget, dari handphone. Tapi juga informasi ini pintu besar untuk melakukan banyak dosa. Ya. Jadi gampang untuk melakukan maksiat-maksiat yang dulu kalau mau melihat apa namanya? Sebelum adanya gadget ini, melihat maksiat tertentu harus keluar rumah. Sekarang gak pakai keluar rumah, gak perlu keluar kamar bahkan. Ya, bisa melihat hal-hal yang haram, maksiat. Dibukakan pintu segala sesuatu. Sampai dia merasa senang. Ya, gampang sekarang. Ya, sekarang serba kemudahan. Mudah berbuat dosa, gampang. Ketika dia sudah senang dengan itu, akhadnahum baghtatan fa'idahum mublisun. Kami hukum dia dengan tiba-tiba dan dia tidak malah dia semakin jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah, lagi browsing hal-hal yang haram, dicabut nyawanya, su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Mustadrak Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat seseorang ditambah dunianya dan tambah maksiatnya, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Dan juga Al-Fattah, Allah yang membukakan untuk hambanya, ikhwani wa akhwati fillah, ilmu, hikmah, pemahaman agama sesuai dengan kadar takwa dan ikhlas dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Dan Allah wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Ilmu ini, terutama ilmu agama, terutama hikmah, pemahaman yang lebih terhadap Al-Quran dan Sunnah, Quran Sunnah yang dipelajari oleh semua kaum muslimin dan ulamanya kaum muslimin adalah Quran dan Sunnah yang sama. Perbedaan ini dikatakan jauh lebih alim dari yang itu, padahal yang dikaji sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Pemahaman. Yang membedakan adalah pemahaman. Kenapa si fulan diberi pemahaman yang lebih berlipat-lipat melebihi si fulan, padahal sama-sama yang dikaji sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ikhlas dan jujur, semakin dibukakan pemahaman agama ini kepada orang tersebut. Semakin kehilangan keikhlasan, malah salah paham terhadap Quran dan Sunnah. Berapa banyak karena niat busuknya seseorang belajar Quran, belajar Sunnah, belok dia. Ya, dengan enaknya dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada di Quran dan Sunnah karena buruk niatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita ketemu ada kiai ceramah di gereja. Ya. Apa kehabisan masjid sampai dia harus ceramah di gereja? Apakah dia karena kehabisan ayat sampai dia mengatakan bahwa kita hanya beda nama manggil Tuhan? Ya. Emang seperti Allah seperti Tuhannya mereka? Seperti sosoknya Tuhan mereka itu? Sebegitukah Allah Subhanahu wa taala? Menyebutnya saja tidak layak kita sebut sifat-sifatnya. Terus kemudian kita serupakan Allah dengan itu? Kemana akal dan akalnya saja sebelum kita ngomong imannya? Kemana dia? Sehingga ada seorang kiai yang sampai mengatakan bahwa tidak ada larangan LGBT di dalam Quran dan Sunnah. Quran mana yang dia baca? Mungkin selama ini dia baca Quran dikira Quran. Iya. Sampai dia sampai mengatakan seperti itu. Kiai yang sama di bulan Ramadan ini, beda dengan yang ceramah di gereja, tapi insya Allah produk Jawa Timur juga kalau gak salah. Sampai mengatakan bahwa wanita haid boleh puasa. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Dan menghadapi pemikiran nyeleneh-nyeleneh seperti ini sederhana. Apalagi kalau sudah ngaji manhaj salaf, ini gampang sekali. Di dalam fiqihnya para ulama ada istilah ansabul qaul, nasabnya qaul, nasabnya pendapat. Jadi pendapat itu harus ada nasabnya. Siapa sebelum Anda yang berpendapat seperti ini? Sederhana. Ya, mustahil Quran Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didengar oleh orang-orang yang paling hebat dari khairun nas, para sahabat Muhajirin dan Ansar, disampaikan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada imam-imam besar yang mereka ini baca Quran yang sama, hadis yang sama, kemudian muncul orang di abad ini setelah 1400-an tahun dengan pendapat yang tidak ada nasabnya sama sekali. Ya. Dari mana pendapat Anda ini? Ini dari ijtihad saya pribadi yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah, sahabat, tabi'un. Oh, kelihatan gilanya ini orang. Gitu aja. Kelihatan gilanya, bukan kelihatan bodohnya, kelewat gila. Ya, Anda berpendapat dengan suatu pendapat yang sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam madhab, semuanya tidak tahu. Anda ngerti? Ya sudah, ma'assalamah. Assalamualaikum. Jangan lagi ngomong, sudah selesai sudah. Cukup. Ya, dengan sampai dia mengucapkan qaul, pendapat tentang agama yang sama sekali tidak diucapkan oleh seorang imam pun dari imam-imam ahlus sunnah terdahulu, selesai sudah, tinggalkan. Jelas, karena gak ada hal baru dalam agama ini. Ya, oh ini ijtihad saya, dari saya rangkum, saya ramu dari apa? Ilmu katuk kemutuk ya, dari Quran ini, ayat ini saya campur, saya adon jadi menu baru. Ya, yang tidak ada pendapat satu pun dari imam-imam terdahulu, ulama-ulama. Ini mujtahidnya saya. Ya Allah, siapa dia? Ini adalah istilah. Kenapa kita di antara nasihat al-Imam al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ketika ada seorang berpendapat dari zamanmu ini, suatu pendapat tentang agama dan sunnah, jangan gampang-gampang menerimanya. Tanya dulu kepada dia. Siapa sebelummu? Man sabaqaka bihadza? Siapa yang mendahuluimu yang berpendapat dengan pendapat ini? Kalau dia bisa membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka pegang dengan teguh, itulah agama. Tapi kalau dia tidak bisa menyampaikan hal ini, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain, itu adalah suatu yang munkar dan sesat, bukan bagian dari agama. Bahkan kata Imam Al-Bahari, buang ke tembok. Buang ke tembok. Dalam syarh sunnahnya rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi hati seseorang pemahaman agama sesuai dengan kadar ikhlas dan kejujurannya kepada Allah. Kehilangan kejujuran, kehilangan keikhlasan, maka dia baca Quran gak paham-paham, malah salah paham. Kalau berangkatnya dari buruk sangka seperti orang-orang Nasrani, baca Quran cari kesalahan. Loh, ternyata Al-Quran mengatakan nama Allah selalu menggunakan kata ganti kami. Artinya Allahnya orang Islam ini banyak. Kalau antum pernah ditanya seperti itu sama orang Nasrani, pertama tanya dulu ke mereka, Tuhan kamu satu atau banyak? Ya, tanya dulu kepada orang Nasrani, Tuhan kamu ada berapa? Satu atau banyak? Kenapa kita tanya seperti ini? Karena ketika dia menyampaikan di Al-Quran, Allah pernah menggunakan kata nahnu, kata kami. Maunya mereka untuk menetapkan benarnya akidah mereka. Benar kan? Maunya mereka seperti itu. Akidah mereka lah yang benar, akidah kita kaum muslimin yang salah. Jadi tanya dulu ke mereka, Tuhan kamu banyak atau satu sih? Kok kamu memaksa kami untuk meyakini bahwa Tuhan kami lebih dari satu? Ya? Sepertinya kamu ingin menetapkan bahwa kami itu mewakili banyak sebagaimana keyakinan kalian. Padahal kita mengetahui bahwa kata kami itu menunjukkan otoritas, keagungan, kemuliaan, kemahabesaran, bukan mewakili banyak orang. Seperti pejabat saja dalam pengumuman yang mereka sampaikan, kami yang berbicara di sini, padahal dia ngomong sendirian. Ya, dia mengutarakan kata kami, bukan saya, kami. Karena apa? Menunjukkan otoritas. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari itu. Kemudian diajarkan untuk meminta rahmat Allah. Ya, ketika masuk masjid apa sunahnya? Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Dan kemudian ketika keluar, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Minta dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kunci kebaikan di langit dan di bumi di tangan Allah Subhanahu wa Hakim. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan, tidak akan ada yang bisa melepasnya. Dan dialah maha perkasa dan maha bijaksana, yang maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ikhwatul iman, jika Allah Subhanahu wa taala membukakan langit untuk menurunkan hujan, siapa yang bisa mencegah untuk menurunkan hujan ini? Andai kata Allah Subhanahu wa taala berkehendak turunnya hujan dan tidak diberhentikan hujan ini, sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, diturunkan hujan. Tidak diberhentikan hujan itu. Hujan yang rahmat, harusnya rahmat, bisa jadi azab. Rahmat, selalu Allah menyebutkan hujan itu rahmat. Tapi ingat, berapa banyak rahmat itu sekarang menjadi bagian dari azab. Subhanallah. Harusnya rahmat, tapi bagi sebagian kita, jangan sampai turun hujan ini bisa jadi azab. Padahal itu adalah rahmat. Dan itu sudah ada contohnya, kaumnya Nabi Nuh diberikan hujan ini, tapi jadi azab bagi mereka. Dan demikian pula sebaliknya, jika Allah menahan langit supaya tidak turun hujan, siapa yang bisa membuka jika Allah berkendaki? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah seringkali mengingatkan kepada kita, misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 30, Qul araitum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in. Sampaikan wahai Muhammad, jika Allah merubah air yang ada di bumi ini jadi asin misalnya, siapa yang bisa mendatangkan air tawar selain Allah Subhanahu wa taala? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang yang bertafakur memikirkan tentang nama Allah satu ini, kita belajar tentang satu poin kelima tentang ilmu Asmaul Husna dan ilmu yang luar biasa. dalam kajian kemarin saya sampaikan bahwa bukan di masjid ini, di tempat al-akhirin nafidhullah, bahwa setiap asma'ul husna, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada ibadahnya sendiri. Setiap asma'ul husna ada ibadahnya sendiri. Dan ini ikhwatal iman, setiap kita memahami satu nama, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di situ akan mengantarkan kita kepada ma'rifah, mengenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, dan semakin kenal Allah akan menambah khauf, akan menambah raja, menambah rasa takut kepada Allah, menambah rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menambah mahabbah, menambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal satu nama ini saja, misalnya Al-Fattah, kita berharap kepada Allah, ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan untukku. Ya Allah, jangan kau bukakan pintu-pintu bahaya, pintu-pintu musibah, pintu-pintu malapetaka, dan segala pintu, segala hal-hal yang baik kita berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Ya, manusia ini sebab, manusia ini sebab. Baiknya seseorang, ketika kita bertemu dengan orang baik, si fulan masya Allah baik sekali, ana setiap ngutang gak pernah ada kata tidak, jangankan ngutang, dia kasih. Ya, baiknya dia bukan karena orang itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan orang itu kekayaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hatinya orang itu, membuka hati orang itu untuk bisa berbuat baik kepada kita. Bukan orang itu. Ibaratnya orang-orang yang punya di dunia ini cuma pemegang kunci gudang saja. Ya, Allah yang suruh, kasih si fulan sekian, kasih si fulan sekian, kasih si fulan sekian. Dia hanya pendistribusi saja. Walaupun kita tidak boleh, dengan mengetahui hakikat ini, tidak boleh tidak berterima kasih kepada orang tersebut. Ya, tetap kita berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Man la yashkur linnas la yashkur lillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, tidak akan mungkin bisa berterima kasih kepada Allah. Ya, kita harus mengakui jasa orang yang telah berjasa kepada kita. Jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita, jasa setiap orang yang membukakan jalan pekerjaan kepada kita sekarang misalnya. Alhamdulillah, dengan karena si fulan, karena jasa si fulan, itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala, jasa mereka ini jangan pernah dilupakan. Apalagi kemudian kita berbuat zalim kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Man la yashkur linnas la yashkur lillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa bersyukur. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, poin kelima. Padahal niatnya saya nyampaikan berapa? 10 niatnya. Mudah-mudahan ada sambungannya, insyaallah ya rabbana ya karim. Wallahu ta'ala ala alam bisawab. Ini sampai di sini, silahkan jika ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum.
1: Mohon maaf, apakah mungkin mengikut sapi itu sekaligus mengikut Asy'ariyah?
0: Masya Allah, ini orang sudah ngaji gini nanyanya. Apakah mungkin pengikut madhab Syafi'i sekaligus pengikut madhab Asy'ari? Ini sudah ngaji pasti. Karena Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, apa hukum belajar ilmu kalam? Belajar ilmu kalam menurut Imam Syafi'i hukumnya haram, haram. Bahkan kata Imam Syafi'i, hukuman menurut saya terhadap mereka yang belajar ilmu kalam, orang ini harus dicambuk dengan pelepah kurma, dicambuk dengan pelepah kurma, sambil diarak keliling kampung, sambil dikatakan inilah hukuman bagi mereka yang belajar ilmu kalam dan berpaling dari Quran dan Sunnah. Dan ilmu kalam ini, ya, ilmu yang dipelajari oleh akidah Asy'ariyah. Ya, ilmu kalam ini, ilmu akidah Asy'ariyah ini ilmu kalam. Ilmu mantik, ilmu filsafat di atasnya ilmu kalam. Ilmu kalam bagian dari ilmu filsafat. Ya, bagian dari ilmu filsafat itu dari Yunani. Ilmu kalam sebagian dari mutakallimin, dari ahli kalam, dari kalangan kaum muslimin. Ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan yang semisalnya. Kemudian muncul pemikiran ilmu kalam dari Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, Wasil bin Atha dan yang lainnya, sampai kemudian dari imam-imam Mu'tazilah, setelah itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Namun beliau taubat, beliau menyampaikan setidaknya 3 buku, Al-Ibana an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin, dan Risalah ila Ahli Thaghar. 3 risalah, tapi ini pun tidak membuat mereka sadar dan taubat, ya, tidak membuat mereka meyakini akan kesalahan akidah ini. Di dalam kitab Maqalat Islamiyin, Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah menyebutkan tentang akidah salaf, akidah para ulama ahlu sunnah salaf. Dan persis seperti akidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Al-Ibana al-Usulid Diyanah malah beliau menyampaikan akidah salaf dan bantahan terhadap mereka yang mengingkarinya dengan dalil-dalilnya. Risalah ila Ahli Thaghar juga demikian. Dan ini diakui oleh mutaqaddimin, ulama-ulama ahli kalam yang belak, yang mutaqaddimin, ulama-ulama Asy'ariyah yang zaman generasi-generasi awal membenarkan risalah ini tulisan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi yang belakangan malah menolak, ya, malah mereka menolak akan hal ini. Jadi seharusnya kalau fikihnya Syafi'i, bagaimana seseorang yang meyakini mengikuti fikih Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan belajar ilmu kalam ini adalah haram, namun kemudian dia berakidah Asy'ariyah, ya, akidahnya malah meyakini suatu akidah yang diharamkan oleh Imam Syafi'i. Pertanyaannya juga, ada apa dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa kok tidak mengikuti fikih Asy'ari, fikih Syafi'i, akidah Syafi'i? Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Kok enggak diyakini? Kenapa? Apakah akidah Imam Syafi'i bermasalah sehingga tidak mengikuti mempelajari akidah Imam Syafi'i? Kalau ada yang mengatakan enggak ada bukunya Imam Syafi'i, enggak menulis kitab akidah. Kita katakan anggap Imam Syafi'i tidak menulis kitab akidah secara spesifik, tapi akidah beliau disampaikan oleh murid-muridnya. Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, imam-imam murid-murid Imam Syafi'i yang imam-imam besar ini nulis akidah Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani menulis sebuah risalah yang berjudul Syarhus Sunnah Al-Muzani. Dan Muzani, Al-Imam Muzani siapa Imam Muzani? Semua yang ngaji fikih Syafi'i tahu, yang meringkas kitab Al-Um, itu Imam Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani. Ringkasan yang disebut Imam Al-Muzani. Dia yang menyampaikan syarhus sunnah ini, akidah beliau, beliau mengajarkannya. Dan itu sesuai dengan apa yang beliau terima dari gurunya, itu Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, dia menyampaikan banyak akidah Imam Syafi'i. Ya, Ibnu Khuzaimah juga demikian, dan banyak lagi yang lainnya dari murid-murid Imam Syafi'i yang mengajarkan tentang akidah Imam Syafi'i. Dan sudah alhamdulillah sudah banyak buku-buku mutaakhirin yang mengumpulkan tentang nas-nas akidah Imam Syafi'i. Di antaranya ada ustaz kita, Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah, beliau mengumpulkan nas-nas qaul pendapat Imam Syafi'i dalam akidah ini dalam salah satu risalah yang beliau tulis. Ini yang artinya itu jawaban bahwa adalah mustahil sebetulnya kalau mereka memahami apa yang mereka ucapkan. Tanya kepada mereka, tanya kepada orang yang mengucapkan akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'iyah, tariqat Sufiyah, tanyakan menurut Imam Syafi'i apa hukum belajar ilmu kalam? Menurut Imam Syafi'i apa hukumnya belajar ilmu kalam? Dan tanya kepada mereka selanjutnya, kalau sudah jelas, bukankah akidah Asy'ariyah bagian dari ilmu kalam? Ya, karena sumbernya akal-akalan, bukan Quran wa Sunnah, tapi akal. Yang diharamkan malah diyakini. Ajaib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ziarah kubur, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum diyar qaumin muslimin, nahnu insyaallah bikum lahiqun. Selamatan untuk kalian wahai yang menempati tempat yang orang-orang beriman, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Waditu anna ra'ayna ikhwanana. Aku berharap kita akan melihat saudara-saudaraku, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Ikhwana, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudaraku adalah yang belum hadir, yang nanti generasi sesudahku. Nabi SAW berharap ketemu antum. Wadatu anni ra'ayna anna ra'ayna ikhwanana. Kemudian sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali sahabatmu, mengenali saudaramu, mengenali umatmu yang belum hadir di zaman ini? Bagaimana engkau mengenali? Belum pernah ketemu tatap muka, bagaimana engkau mengenalinya? Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana jika kalian memiliki kuda yang kepala, tangan dan kakinya berwarna putih di antara sejumlah kuda yang berwarna hitam? Apakah kalian bisa mengenali kuda kalian? Bisa ya Rasulullah. Nanti umatku akan datang kepadaku dengan wajah, tangan dan kaki yang putih karena wudhunya. Karena wudhunya. Kemudian juga di antara mereka, kata Nabi. Jadi asarul wudhunya ada. Di antara mereka ada yang dijauhkan. Dijauhkan dari umatku. Padahal aku melihat ciri itu pada mereka. Wajah, tangan, kakinya ini putih karena wudhunya. Nabi menganggil, ummati, ummati, dia umatku, kenapa dijauhkan? Maka ada malaikat berkata kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu bahwa dia telah merubah-rubah agamamu sesudahmu. Muhdath. Kata ahdatha, muhdath, bid'ah. Dia berbuat-buat bid'ah sesudahmu. Faqila suhqan, suhqan. Maka dikatakan, menjauh kamu. Jadi dalam hadis ini beberapa faedah. Di antaranya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara beliau, ikhwan. Dan kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan dari umat yang lainnya, yaitu dengan hurrul muhajjalah, yaitu dengan wajah dan tangan dan kakinya yang bersinar nanti pada yaumul mahsyar, yang tidak diberikan kepada umat yang lain selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa bid'ah ini sangat berbahaya, ya. Bukan malah karena kita ekspresif menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah malah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin cinta kepada kita. Bukan seperti itu, malah sebaliknya, karena bid'ahlah yang menyebabkan orang itu diusir dari rombongan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyallahu billah. Jadi ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sederhana. Ini hal yang berbahaya yang menyebabkan seseorang diusir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi pertanyaan terakhir. Barakallahu fi. Bagaimana kita memilih guru? Ikhwani wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Guru itu bukan cuma dilihat dari apalagi tampilan, ya. Yang paling mendasar adalah kebenaran akidah, ya, kebenaran akidah dan akhlak. Kebenaran akidah dan akhlaknya. Ada mungkin akidahnya masya Allah, ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya naudzubillah, ya, kadang mudah berkata-kata kasar dan kotor dan yang lain sebagainya. Akhlak ini penting di dalam ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menyebutkan agama ini akhlak. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama itu adatu hasrin dalam ilmu nahwu. Allah seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi beliau seakan-akan hanya akhlak saja. Ini menunjukkan kedudukan akhlak. Dalam hadis yang hasan yang dihasankan oleh Syekh Ali rahimahullah, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin, husnu samtin wa fiqhun fid din. Ada dua sifat yang tidak akan kumpul pada diri orang munafik, yaitu akhlak yang baik dan paham ilmu agama. Akhlak yang baik dan paham ilmu agama. Artinya orang munafik bisa punya akhlak yang baik tapi enggak paham agama. Atau sebaliknya, paham agama hebat tapi enggak punya akhlak yang baik. Ya. Bisa seperti itu. Ada profesor munafik, profesor Islam, keislaman. Profesor, doktor, dokter misalnya. Tapi munafik ada. Tapi akhlaknya pasti buruk. Atau akhlaknya baik, ilmu agamanya enggak ada. Tapi dua-duanya ada pada diri seseorang, insyaallah dia mukmin. Insyaallah dia mukmin. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya dilihat dari tampilan, apalagi tampilan itu nomor sekian. Ya, karena sorbannya ustaz ini sekian senti. Lah, bukan dilihat dari besarnya sorbannya. Tasbihnya gede-gede. Ya, atau yang lainnya, jambutnya. Lah, tapi akidahnya. Akidah karena al-ilmu hadzal din. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhuna dina. Ilmu ini agama. Kata nasihat al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim, maka hendaklah dia melihat dari mana dia mengambil agama ini. Maka para imam-imam salaf, fa ya'khudhuna min ahli sunnah wa yatrukuna min ahli bid'ah. Mereka mengambil ilmu itu dari ahli sunnah, mereka tinggalkan ilmu dari ahli bid'ah, dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi belajar agama dipilih. Karena ilmu ini, kalau kita salah informasi, salah masuknya ini dari orang-orang yang salah, yang membawa syubhat, virusnya ulama atau da'i ahlul bid'ah ini lebih bahaya daripada virus corona. Ya, walaupun corona India. Ya, kenapa? Karena corona ini paling mati, selesai sudah. Dan insya Allah bisa jadi malah husnul khatimah kena virus corona. Tapi kalau kena virusnya ahlul bid'ah ini, bahayanya bisa salah jalannya sampai seperti tadi, diusir dari rombongan Rasulullah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billah, resikonya sampai akhirat. Ini bahaya salah pilih guru belajar agama. Jadi ini bukan hal yang remeh. Dan kemudian muncul ustaz atau da'i yang dia mengatakan semuanya benar, semuanya baik, insya Allah masuk surga kabeh. Urusan surga urusan Allah. Tapi Quran sunnah dikemanakan? Jangan sampai kita ketipu dengan tampilan ustaz yang sok lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Semuanya di neraka dan satu yang masuk surga. Siapa yang bersabda ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian ada ustaz yang sok lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Ustaz, ini Nabi SAW yang bersabda seperti ini. Jangan menutup mata, jangan seperti burung onta. Burung onta itu kalau takut dari sesuatu apa yang dilakukan? Tahu? Kepalanya dimasukin ke lubang. Dikiranya yang ngejar dia enggak ada. Padahal masih ada. Ya, jangan dikira ketika menganggap ini semuanya baik, enggak baiknya enggak ada. Enggak baiknya tetap ada. Tetap ada yang datang ke kuburan-kuburan minta-minta. Tetap pakai jimat, tetap menganggap bahwa berdoa kepada selain Allah itu boleh. Ini apakah dinafikan semuanya? Ya. Dan anehnya mau merangkul yang situ tapi tidak mau merangkul yang istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Ini ajaib. Dan kemudian itu dianggap sebagai kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini bukan ustaz tapi penipu umat. Menipu umat. Dia menafikan hal-hal mudarat yang membahayakan umat, dianulirkan, dia kosongkan. Nah, tidak masalah. Ini penipu umat bukan ustaz. La haula wala quwata illa billah. Surga Allah yang mengatur. Kita berharap Jadi bagaimana pemahaman ahlu sunnah terhadap hadis kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Semua imam ulama ahlu sunnah mengatakan yang terpecah menjadi 73 golongan ini semuanya insya Allah masuk surga selama masih dalam kategori ummati, umatku. Kalau sampai bid'ahnya mukafirah, tidak masuk dalam kategori umatku. Ya, kalau sampai dia membuat sesuatu bid'ah yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam, seperti mengingkari keutuhan Al-Quran, ya, seperti meyakini boleh menyembah selain Allah, seperti meyakini ya keyakinan-keyakinan kufur dan syirik, ya, seperti meyakini bahwa ada ayat Quran yang sudah tidak berhak lagi untuk diamalkan, tidak berlaku lagi misalnya, atau hukum Quran harus dirubah, diganti, hal-hal yang sampai kepada kekafiran, maka tidak masuk dalam umatku. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan sataf tariqu ummati, umatku akan terpecah 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, semua imam ahlu sunnah, semuanya Ibnu Taimiyah dan yang lain yang menjelaskan hadis ini, mengatakan bahwa mereka itu tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Suatu saat mereka akan selamat dan masuk surga. Ya. Jadi bukan ketika kita mengatakan finnar, finnar, finnar ini kemudian artinya kita meyakini mereka kafir, kekal di neraka. Artinya jika tidak kekal di neraka, maka statusnya itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya, karena yang pasti dicap neraka itu siapa? Yang mati dalam kekafiran. Kalau muslim mati sebagai seorang muslim tidak dalam kekafiran, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni dosa-dosanya, ya surga. Jika Allah menghendaki dia diazab, ya diazab, tapi dia tidak kekal dalam azab Allah. Itu akidah ahlus sunnah. Ini akidah ahlus sunnah. Dan kita akidah ahlus sunnah ini juga meyakini bahwa yang masuk surga ini individu, bukan organisasi. Ya, gak ada organisasi ini nanti masuk sama akte-aktenya masuk. Ya, ya kan? Ada semua. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad. Emang nanti di akhirat ada Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad pakai bawa bendera semua begitu? Orangnya. Ya, jangan digebiah uyah. Karena di dalam Muhammadiyah ada orang-orang soleh yang insya Allah aulia Allah. Di NU juga sama, banyak orang-orang soleh yang insya Allah para aulia Allah, yang kita berharap mereka, kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi juga banyak orang yang mengerikan. Ya, di antara mereka ada yang mengerikan, mengerikan akidahnya, yang mengatakan yang istihza terhadap jenggot, semakin panjang jenggotnya semakin goblok karena ketarik. Ada yang ngomong begitu, ya kan? Ada yang mengatakan seperti ini. Apa dia nggak baca Rasulullah SAW jenggotnya panjang? Ya, banyak. Nah, apakah yang seperti ini yang sampai mengolok sunnah Rasulullah SAW segitunya juga masuk surga, Ustaz? Ya, kita harus memahami Islam itu secara utuh dengan benar sebagaimana diajar oleh salafus saleh, dan husnul dzanana mungkin beliau kurang sempurna ngaji sunnahnya sehingga jadi salah jalan. Allahul musta'an. Sampai di sini ikhwatul iman, aku qulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu.
9: Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
9: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Qul

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah sahabat Muaz, kita tadi telah mendengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala dengan judul Cinta, Takut, dan Harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga tentunya setelah mendengarkan kajian ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sahabat Muaz pernah tidak ketika hendak menghadiri sholat berjamaah, tiba-tiba sahabat Muat kebelet pipis atau kebelet untuk buang air kecil. Ketika hal ini terjadi, yang sahabat Muat lakukan apa? Apakah sahabat Muat menyelesaikan hajatnya dulu, maksudnya buang air kecil dulu, baru kemudian menghadiri sholat berjamaah di masjid, atau menahannya karena takut terlambat atau terlewatkan dari sholat berjamaah? Biasanya mungkin ada beberapa kasus kita dapatkan di mana lebih memilih untuk menahan buang air kecilnya agar tidak ketinggalan sholat berjamaah. Sahabat Muat, ini adalah hal yang sederhana ya sebenarnya, tapi sering kita alami juga dalam keseharian kita. Namun terkadang luput dari perhatian ketika kita menahan buang air kecil karena kita ingin tetap ikut sholat berjamaah atau takut ketinggalan sholat di awal waktu. Sekilas mungkin ini terlihat seperti bentuk

0: ia melaksanakan sholat dengan tenang dan juga khusyuk. Karena sholat yang dilakukan dengan atau dalam keadaan tergesa-gesa atau tidak nyaman, seperti dalam keadaan menahan buang air kecil ataupun buang air besar lebih-lebih, ini justru dapat mengurangi kekhusyuan ibadah itu sendiri. Dan tentu sholat berjamaah itu tetap merupakan amalan yang sangat utama. Namun, Islam tidak mengajarkan untuk menempuh sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri demi mengejar keutamaan tersebut, sahabat Muat. Nah, disinilah indahnya ajaran Islam, sahabat Muat. Dia mengajarkan tentang keseimbangan. Tidak berlebihan dalam mengejar ibadah dan tidak pula lalai dalam menjaga amanah tubuh yang Allah berikan. Maka ketika menghadapi situasi seperti ini, yang paling bijak adalah kita mengambil jalan tengah. Kita penuhi terlebih dahulu kebutuhan tubuh kita, kemudian kita berangkat sholat dengan hati yang lebih tenang, tubuh yang lebih nyaman, dan ibadah yang lebih khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dalam beragama, menjaga kesehatan kita, dan menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan penuh dengan ketenangan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat, kami infokan waktu sholat zuhur hari ini per 1 Juli 2026 Masehi adalah pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini adalah pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, kali ini kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Semua tanya Ji ini. Anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
4: Sudah besar itu.
5: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga, pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama mis aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: أكثر أهلها النساء
1: يكفرن.
0: Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat, bergeser ke arah barat, kesibukan pekerjaan kita, aktivitas usaha kita, belajar kita, maupun urusan rumah tangga kita mungkin masih terus berjalan saat ini. Namun, di tengah padatnya aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk sejenak berhenti dan memenuhi panggilannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Meskipun ayat ini secara khusus berbicara tentang salat Jumat, akan tetapi dia mengingatkan kita bahwa ketika panggilan Allah telah berkumandang, urusan dunia hendaknya tidak menghalangi kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan sahabat Muat, sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan azan zuhur, karena saat ini kita telah masuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita menjawab setiap lafaz azan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, menghentikan sejenak aktivitas yang sedang kita kerjakan, kemudian kita bersiap mengambil wudu dan menunaikan sholat zuhur.

dan lebih utama lagi jika dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta menjadikan sholat kita sebagai penyejuk hati dan penolong dalam setiap urusan. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
2: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
4: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
3: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
15: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله كانت هجرته لدنيا يصيبها أنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
16: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
14: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
15: Alaina rajulun shadidu bayad thiyab, shadidu sawadi sya'r. La yura alaihi atharu safar, wala ya'rifhu minna ahad. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qal: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة

0: Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hei bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
8: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala
7: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.

0: Wa karena Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Quran tidak sama membaca buku-buku ilmu
1: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
9: Ustadz, apakah manusia bisa melihat jin?
10: Dalam bentuk aslinya, wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan ingat doa, saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita tidak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka kata Allah hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa huwa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong, ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa? Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Menuh, setan, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya, alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin, kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa berlindung daripada setan, sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karena jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
11: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita, untuk apa? Gitu. Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan, lain, perbuatan ini, lain. Itu enggak ada masalah, hati-hati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadut jahui ya, karena berbahaya ini. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu. Sehingga hilang, ya, dari, atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
9: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
12: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Contohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakar. Dia mengharapkan dan kebaikan akhirat dia Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Untuk kita diikuti Nabi kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Juga harusnya demikian. Kita beribadah, kita terus Subhanahu wa taala, kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
9: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
13: Masya Allah, jemaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barangnya. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat, ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena alat barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya punya maksud-maksud tertentu, ya, itu sama. Itu namanya selfie. Ya, kalau kamera belakang, ya berarti difoto orang lain. Ya, ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya, tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
15: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.

0: Iya, betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah, nah, hanya Altaf Jayapon. Menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Deng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'az bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan pi?
1: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM,
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: turunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kegagalan dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga apabila disertai dengan refleksi dan evaluasi. Penelitian ini tentunya sangat menarik karena seringkali kegagalan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang lewat begitu saja. Tapi sebenarnya ternyata kalau kita lihat baik-baik, kegagalan itu sebenarnya sesuatu yang bermanfaat bagi kita apabila disertai dengan refleksi dan evaluasi. Sebuah paper menjelaskan bahwa nama papernya adalah Learning from Failure. Bahwa organisasi dan individu itu dapat memperoleh pembelajaran berharga dari kegagalan apabila mereka menganalisis penyebab secara sistematis. Dan juga artikel lain menjelaskan bahwa kegagalan bukan sesuatu yang selalu harus dihindari. Dan dalam konteks tertentu, kegagalan justru menjadi sumber inovasi jika dipelajari dengan tepat. Seperti kisah salah seorang penemu yang menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hasil dari mengabaikan kegagalan, melainkan hasil dari menggunakan setiap kegagalan sebagai data untuk melakukan perbaikan. Dengan kata lain, tantangan dapat berubah menjadi peluang ketika seseorang mau mengevaluasi, belajar, dan terus mencoba kembali dengan pendekatan yang lebih baik. Nah, sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, maka kalau kita mengalami kegagalan, kita mengalami misalkan sesuatu yang tidak berhasil ketika kita mencoba, maka jangan cepat menyerah, tapi jadikanlah itu sebagai pembelajaran dan refleksi serta bahan evaluasi. Jadikan ini sebagai data agar nantinya kita bisa melakukan perubahan-perubahan kecil yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan itu menuntun kita mencapai keberhasilan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi tentunya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tentunya banyak sekali kisah-kisah yang menarik di luar sana. Tapi di samping itu ada tentunya kisah yang menawan dan patutnya kita teladani dan sangat sayang kalau kita lewatkan. Oleh karena itu, sesaat lagi akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal, 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muat Bin Jabal, 94.3 FM.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
6: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
3: Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, di mana kisah di kesempatan siang hari ini adalah kisah yang diangkat dari kalangan sahabiat. Kita akan belajar bagaimana keberanian itu memang ternyata tidak hanya dimiliki oleh laki-laki. Seorang wanita juga dapat menunjukkan keberanian ketika keadaan itu menuntut. Dan juga dari beliau radhiyallahu anha, kita akan belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti kita kemudian meninggalkan ikhtiar. Dan juga poinnya adalah usia jangan sampai menjadi penghalang untuk kita berkontribusi dalam membela kaum muslimin. Karena di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana kisah sahabiat Rasulullah SAW yang pada saat itu perang Khandaq diperkirakan usia beliau radhiyallahu anha itu sekitar 50 tahunan. Bayangkan seorang perempuan berusia 50 tahunan membantu perang. Seperti apa kisahnya? Kita akan cari tahu bersama, kita akan mendengarkan bersama, dan semoga ini menjadi kisah inspiratif bagi kita semua agar kita lebih berani dan juga semakin menguatkan ikhtiar kita dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak bersama. Ini dia kisah menawan sang teladan, kisah Sofia binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha.
7: Kisah menawan sang teladan. Sang teladan.
8: Sofia binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Sejarah telah menulis, Sofia adalah wanita muslimah pertama yang membunuh seorang musyrik demi membela Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah seorang ibu yang berpandangan kritis dan cekatan tindak tanduknya sehingga diperhitungkan oleh kaum pria? Siapa sahabat wanita yang handal dan muslimah pertama yang menewaskan seorang musyrik demi membela Islam? Siapa wanita tangkas yang menjadi pahlawan pertama bagi muslimah untuk menghunus senjatanya demi perjuangan fisabilillah? Dialah Sofia binti Abdul Muthalib Al-Hashimiyah Al-Quraisyiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Sofia patut mendapatkan penghargaan besar dari semua sisi keberadaannya. Ayahnya, Abdul Muthalib ibn Hashim, adalah kakek Rasulullah dan sesepuh Quraisy yang disegani. Ibunya adalah Hala binti Wahab, kakak Aminah binti Wahab yang merupakan ibunda Rasulullah. Suaminya yang pertama adalah Al-Harith ibn Harb, saudara Abu Sufyan ibn Harb. Setelah suaminya meninggal, Sofia radhiyallahu anha menikah lagi dengan Al-Awwam ibn Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, wanita terkemuka di zaman jahiliyah dan ummul mukminin pertama dalam Islam. Putranya bernama Zubair ibn Awam, pelindung Rasulullah. Apakah setelah kedudukan ini, dia masih memerlukan kehormatan lain kecuali kehormatan iman? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Awwam wafat dengan meninggalkan seorang putra yang diberi nama Zubair. Sofia radhiyallahu anha mendidiknya untuk menjadi pahlawan. Kegemarannya adalah membuat busur dan panah. Kemudian dibidikkan ke sasaran-sasaran yang membuat orang ngeri. Anak itu takut kepada ibunya karena Sofia memang seringkali memukulnya. Si paman biasa mengkritik, "Bukan begitu cara memukul seorang anak. Pukulanmu seperti pukulan seseorang yang membenci, bukan pukulan seorang ibu." Dikatakan begitu kepadanya, marahlah Sofia. Ia kemudian membantah, "Siapa bilang aku membenci? Itu kebohongan. Aku memukulnya supaya cepat pintar, sehingga bisa mengalahkan musuh lalu pulang membawa ghanimah." Tibalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dengan agama hidayah dan hak, menjadi pemberi kabar baik dan ancaman. Pada awalnya beliau diperintahkan untuk memulai seruannya kepada keluarga terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muttalib, pria maupun wanita, besar maupun kecil, lalu diserukan kepada mereka, "Wahai Fatimah binti Muhammad, Sofia binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tak punya apa-apa dari Allah untuk kalian." Mereka diseru untuk beriman kepada Allah dan didorong untuk meyakini risalahnya. Reaksi mereka pun bermacam-macam. Ada yang langsung mengikuti pancaran cahaya ilahi, ada pula yang menolak mentah-mentah. Sofia dalam hal ini termasuk muslimah yang pertama yang militan. Sejak itu sempurnalah keberadaan Sofia radhiyallahu anha sebagai wanita utama. Dia mulai dari segi keturunan maupun dari segi keislaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sofia binti Abdul Muttalib bergabung ke kubu cahaya bersama putranya Zubair. Mereka ikut merasakan penderitaan akibat kekejaman Quraisy sebagaimana dialami Muslim lainnya. Begitu Nabi mengizinkan hijrah ke Madinah, wanita ini segera meninggalkan Mekah, meninggalkan semua kenangan indahnya dan bekas-bekas kejayaannya. Diarahkannya hatinya ke Madinah dengan membawa agama kepada Allah dan Rasulnya. Saat usianya sudah sekitar 60-an, meskipun begitu, dia masih punya andil besar dalam pergerakan Islam dengan segala permasalahannya. Sejarah menyebut namanya dengan penuh pujian dan penghargaan. Pada kesempatan ini, akan disajikan dua saja peranan Sofia radhiyallahu an, yaitu dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, Sofia radhiyallahu anha bergabung ke dalam barisan wanita muslimah yang berjihad fisabilillah. Dia membawa air minum dan berkeliling memberikannya kepada pejuang yang kehausan, lalu mengatur anak panah dan membenahi busur-busur. Dia ingin menghayati perang tersebut dengan segenap perasaan. Ini bisa dimengerti, mengingat bahwa pemimpin pasukan adalah kemenakannya sendiri, Muhammad ibn Abdullah. Di bawah kepemimpinannya turut pula adik Sofiyah, Hamzah ibn Abdul Muttalib, si singa Allah, dan putranya Az-Zubair ibn Awam, si pelindung Rasulullah. Di atas kesemua itu, perang ini meniupkan harapan besar akan kejayaan Islam yang dianutnya, agama yang dia berhijrah untuknya. Dari sini pula dia melihat celah-celah jalan menuju surga. Suatu ketika pasukan muslimin berantakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dikawal oleh beberapa orang saja. Sementara kaum musyrikin semakin bersemangat dalam bayang-bayang kemenangan. Sofia tak dapat menahan diri. Serentak ditaruhnya tempat airnya. Dia mencabut tombak seorang prajurit yang cedera, lalu melompat ke tengah peperangan laksana singa betina yang mendapati anaknya dalam bahaya. Sambil membabat kiri kanan, dia berteriak marah kepada kaum muslimin, "Celaka kalian. Kalian mundur dan membiarkan Rasulullah menjadi sasaran empuk. Ayo, pertahankan, hantam musuh-musuh itu." Melihat Sofia terjun ke medan perang bagai orang yang kesetanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dia akan melihat adiknya Hamzah gugur dan jenazahnya rusak dicincang oleh wanita-wanita musyrikin. Beliau segera memanggil Zubair sambil memberi isyarat. "Wahai Zubair, ibumu." "Wahai Zubair, wanita itu." Dengan sigap, Zubair melompat mendampingi ibunya sambil berusaha mengajaknya menyingkir. "Ibu, kemari," panggilnya. "Ibu, ikutlah denganku. Menjauhlah ke sana, ibu. Jangan dekat-dekat kemari." Ibunya menjawab dengan nada marah, "Kau saja yang pergi ke sana. Kalau kau suruh aku menjauh, kau tak punya ibu." Zubair pun putus asa. Dibujuknya sang ibu, "Ibu, kembalilah. Rasulullah yang menyuruh." "Kenapa?" tanya ibunya dengan galak. "Sudah sampai berita bahwa adikku dicincang di jalan Allah. Aku bukan pengecut." Mendengar itu, Rasulullah berkata kepada Zubair, biarkan ibumu Zubair. Zubair pun terpaksa membiarkan sang ibu. Setelah perang usai, Sofia radhiyallahu anha berdiri di depan jenazah adiknya, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Keadaannya amat mengenaskan. Perutnya sobek-sobek. Hatinya hancur dicincang. Hidung dan telinganya dipotong. Dan wajahnya rusak. Sofia radhiyallahu anha beristighfar seraya berkata lirih, "Ini semua demi jihad fisabilillah. Aku rela dengan ketetapan Allah. Demi Allah, aku akan bersabar dan menahan diri. Semoga dia menguatkan diriku." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepak terjang Sofia radhiyallahu anha di perang Uhud. Dan dalam perang Khandaq, riwayatnya tak kalah mengenaskan. Mengungguli kecerdasan kaum cerdik cendikia dan melebihi keberanian pahlawan-pahlawan terkemuka. Islam telah mencatat kisahnya dengan huruf-huruf besar. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kaum wanita dan anak-anak di dalam benteng selama perang berlangsung. Bila tidak demikian, dikhawatirkan ada pengkhianat yang menyusup dan merebut kota pada saat kaum lelaki pelindung mereka pergi. Demikian pula lah yang diperbuat oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Para wanita, istri-istri, dan bibi-bibi beliau ditempatkan di dalam benteng tua yang paling kuat dan paling sulit dikuasai di Madinah. Sebagai penjaganya, ditetapkanlah Hasan ibn Thabit radhiyallahu an. Angin perang mulai menghembus. Kaum muslimin dengan waspada mengawasi tepian parit-parit yang mereka buat. Pada waktu-waktu demikian, perhatian mereka lebih terpusat kepada musuh daripada kaum wanita dan anak-anak mereka.

adalah seorang mata-mata. Tentu dia datang untuk menyelidiki apakah benteng tersebut dijaga oleh para prajurit ataukah hanya berisi kaum wanita dan anak-anak. Wanita pemberani ini segera memutar otak. Yahudi Bani Qurayza rupanya sudah mengingkari janjinya kepada Rasulullah. Mereka bersekutu dengan Quraisy dan Ghatafah untuk melawan kaum muslimin. Di benteng ini tidak ada lelaki yang membela wanita dan anak-anak karena mereka berada di garis depan bersama Rasulullah untuk menghadapi musuh. Kalau sampai mata-mata ini berhasil menginformasikan situasi di dalam benteng kepada kaumnya, pasti mereka akan menawan wanita dan anak-anak itu. Dan itulah rencana besar bagi muslimin. Begitu kira-kira pikirnya. Akhirnya, Sofia radhiyallahu anha mengambil keputusan nekat. Diikatnya kerudung di kepala, dieratkannya bajunya di perut, dengan memanggul palang pintu di bahu. Dia turun berjingkat-jingkat, dibukanya pintu benteng perlahan-lahan. Diawasinya musuh Allah itu dengan seksama. Setelah ada kesempatan yang tepat, dihantamnya kepala orang itu dengan palang pintu keras-keras. Orang itu roboh seketika. Sofia tak mau ambil resiko. Dia terus menghantam bertubi-tubi, dua kali, tiga kali, sampai yakin benar bahwa musuhnya telah tewas. Dengan cepat dipenggalnya kepala mata-mata itu dengan pisau yang selalu terselip di pinggangnya, lalu dibuang dari atas benteng. Kepala tanpa tubuh itu menggelinding sampai di depan orang-orang Yahudi lainnya yang sedang menunggu di bawah. Begitu melihatnya, mereka pun berkata, "Sekarang kita yakin bahwa Muhammad tak membiarkan wanita dan anak-anak tanpa penjaga." Mereka pun kabur ketakutan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keadaan Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an sebagai teladan mulia bagi para wanita muslimah. Dia mendidik putra satu-satunya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi agama dan masyarakatnya. Kemudian saudara lelakinya menjadi korban perang dan dia bersabar menerima keadaan itu. Diuji dengan berbagai ujian kekerasan. Itu pun membuktikan bahwa ia merupakan seorang wanita yang tangguh, tangkas dan cerdas. Lalu, sejarah telah mencatat namanya sebagai muslimah yang membunuh seorang musyrik. Dalam riwayat yang lain, dapat kisah dalam versi yang sedikit berbeda. Setelah melihat adanya bayangan yang mencurigakan, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an melaporkan kepada Hasan ibn Thabit yang bertugas jaga. Namun karena penakut, lagi pula rabun matanya, maka Hasan cuma berkata, "Kalau aku masih berguna, tentulah ditempatkan di garis depan." Sofia berkata dengan geram, "Dasar laki-laki penakut, cuma lidahmu saja yang panjang." Wanita itu akhirnya bertindak

0: melakukan sendiri dan berhasil mengatasi mata-mata itu dengan baik. Dia kembali kepada Hasan ibn Thabit seraya berkata, "Sekarang turunlah dan lucuti pakaiannya kalau kau mau. Dia sudah halal untukmu." "Sofia, aku tidak butuh pakaiannya," elak Hasan. "Dasar pengecut, mengambil pakaian musuh yang sudah mati pun engkau tak berani. Anda memang keturunan pahlawan, Sofia, sedangkan aku cuma dalam syair-syair. Wallahu ta'ala a'lam."
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio
5: Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Hadirat sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
11: Radio Muadz bin Jabal.
12: Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin karena menjadi aktivitas kita sehari-hari, akhirnya kemudian kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Bangun pagi, bekerja, belajar, pulang, lalu besoknya kemudian terus berulang seperti itu. Sampai kadang kita lupa bahwa hidup ini tidak selamanya berada dalam pola yang sama. Ada banyak hal di luar kendali manusia yang bisa mengubah keadaan hanya dalam sekejap. Dan dalam Al-Quran, sahabat muat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenungi hakikat perubahan besar yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah kita lihat di dunia ini. Oleh karena itu, sahabat Mata, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan belajar bersama dalam program acara Quran for Kids. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenungi hakikat perubahan besar yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah kita lihat di dunia ini. Di antara sekian banyak peringatan itu, ada satu peringatan yang singkat, namun menjadi gambaran besar, berita besar bagi kita semua tentang peristiwa yang sangat kuat, yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan hadir di Ruang Dengar Sobat Muat, program acara Quran for Kids.
11: 94,3 FM, Radio Muat Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Quran for Kids.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kesempatan siang hari ini, kita kan ternyata sudah masuk, alhamdulillah, di pembahasan surah yang baru lagi, yaitu di surah setelah surah Al-Adiyat. Adik-adik tahu tidak? Setelah surah Al-Adiyat, surah apa? Surah Al-Qari'ah. Dan kita akan belajar bersama di surah Al-Qari'ah ini, tepatnya di pembahasan awal sampai dengan ayat ketiga. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk terus ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan mungkin ini masih suasana liburan ya bagi adik-adik sekalian yang saat ini masih sekolah dan juga mengisi waktu libur ini. Jangan sampai kita mengisinya hanya dengan bermain-main saja, tapi kita juga harus membagi-bagi waktu itu, di mana kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar. Kalau waktunya belajar, kita belajar. Kalau waktunya kita bermain, ya kita bermain. Dan kita akan langsung masuk di pembahasan surah Al-Qari'ah di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini, adik-adik. Tapi sebelum itu, adik-adik, pernah tidak adik-adik sekalian bermain bola misalkan ya di luar rumah? Kemudian ketika bermain bola, tiba-tiba terdengar suara petir atau guntur yang begitu dahsyat. Suara yang keras atau mungkin suara yang sangat keras, yang sampai kerasnya membuat kita berhenti dari segala aktivitas kita. Bayangkan itu baru suara petir atau suara guntur atau suara yang ada yang terjadi akibat mungkin fenomena dari aktivitas manusia. Tapi bayangkan adik-adik, nanti akan ada kejadian yang luar biasa yang bukan hanya membuat kita berhenti karena kaget, tapi kita bahkan akan ketakutan. Dan juga bahkan gunung-gunung itu akan berterbangan seperti anai-anai. Ini saking kuatnya, saking dahsyatnya kejadian pada hari itu. Nah, inilah kita yang akan kita bahas bersama di pembahasan Quran surah Al-Qari'ah di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Oleh karena itu, adik-adik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal dalam program Quran for Kids. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk di pembahasan ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan dulu surah Al-Qari'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja adik-adik kita dengarkan bersama suara ini.

0: Mari kita dengarkan dengan penuh penghayatan, menghadirkan hati agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-soleha, sahabat muda dimanapun Anda berada, masih dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan langsung saja masuk di pembahasan ayatnya, dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muadzin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qariyah di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini tentang hari kiamat. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-soleha, sahabat muadzin dimanapun Anda berada, kata Al-Qari'ah ternyata artinya adalah sesuatu yang menghentak dengan sangat keras. Nah, itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama hari kiamat. Nah, kenapa disebut begitu? Karena pada hari itu, adik-adik, semua manusia akan terkejut. Bukan hanya kaget sebentar, tapi itu adalah hari yang sangat besar dan mengubah segalanya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang pertanyaan ini. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Ini menunjukkan adik-adik bahwa hari kiamat adalah peristiwa yang tidak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya nanti. Allah Subhanahu wa taala ingin kita benar-benar memperhatikan dan menyadari bahwa hari itu pasti akan datang. Hari yang begitu dahsyat itu pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, ingin kita memperhatikan dan menyadari akan hal ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muda dimanapun Anda berada. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi sebelum datangnya hari ini? Jadi kita harus atau tidak perlu kemudian sampai panik atau bagaimana. Tapi yang harus kita lakukan adik-adik adalah, tentu kita harus takut, tetapi atas dasar ketakutan itu kita harus bersiap. Bersiap dengan cara apa? Caranya adalah dengan kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Rajin sholat, selalu sholat 5 waktu, berkata jujur, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, dan tidak suka berbuat nakal. Karena semua amal kita nantinya akan dicatat. Ada malaikat yang akan mencatat seluruh perbuatan kita di dunia ini. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan kita semasa di dunia. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat memang hari yang begitu dahsyat. Tapi bagi orang yang beriman, ini harusnya menjadi peringatan bagi kita untuk kita renungi, dan kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri sebelum datangnya hari yang besar ini. Dan semoga kita semua dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang besar itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita beramal soleh sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan dari surah Al-Qariyah di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Matbin Cabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, Kak?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program acara Quran for Kids, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan masih belajar bersama di pembahasan surah Al-Qari'ah, tepatnya di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Dan dari pelajaran tadi, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah belajar bahwa Al-Qari'ah itu berarti hari kiamat. Hari yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan nama Al-Qari'ah, yaitu hari yang mengguncang dan mengejutkan seluruh manusia. Tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menyampaikan ini untuk membuat kita berputus asa atau

0: takut berlebihan. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang sadar dan siap, bersiap untuk kita, kita jaga sholat kita, kita jujur dalam perkataan, hormati orang tua, berbakti kepadanya, dan sayangi teman-teman kita. Adik-adik yang dirahmati Allah, semoga Allah dan bersama dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka itulah tadi pembelajaran kita bersama di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Sampai jumpa dalam program Quran for Kids lainnya, bismillahi taala akan terus hadir di ruang dengar sahabat muslim setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz Bin Jabal.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Beh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
2: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

0: dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda, selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
3: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
2: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau ngelihat dia, maka tubuh-tubuh tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
4: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda maki. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada menemani waktu siang hari sahabat Muaz sekalian. Kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara, yaitu kajian siang, di mana kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi, di mana sahabat Muaz dimanapun Anda berada pembahasannya yaitu berkaitan dengan berinteraksi berdasarkan apa yang nampak. Di zaman sekarang, tentunya menilai orang sahabat masa akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Hanya karena satu ucapan, satu potongan video, atau mungkin satu kesalahan, seseorang bisa langsung dilabeli berbagai macam. Padahal seringkali kita tidak mengetahui secara keseluruhan kisahnya. Apalagi mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang tersebut. Karena itu syariat Islam datang membawa keseimbangan. Kita tidak diminta menutup mata terhadap apa yang tampak, tetapi kita juga tidak diperbolehkan mengaku mengetahui apa yang tersembunyi. Oleh karena itu bersama-sama kita akan belajar kembali di kesempatan siang hari ini dalam kajian siang, program kajian siang, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW menyikapi hal ini, bagaimana beliau berinteraksi dengan manusia. Inilah yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian siang berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوتي الإيمان رحمني الله وإياكم جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan waktu luang terutama nikmat taufik sehingga kita bisa melakukan ketaatan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita mengkaji kitab Al-Hadiyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabawi dalam berinteraksi dengan manusia, yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Furaih Al-Bahlan Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Mu'amalatuhu sallallahu alaihi wasallam an-nasa ala zawahirihim. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berinteraksi dengan manusia berdasarkan zahir mereka, ya apa yang nampak dari mereka. Tidak mengorek-ngorek isi batin mereka. Al-aslu fi mu'amalatin nas an takuna mabniyatan ala zawahir. Hukum asal dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan manusia itu dibangun di atas apa yang nampak zahir. Duna bahthin amma tukinhu suduruhum, tanpa mengorek-ngorek atau mencari-cari tahu apa yang tersembunyi dalam hati-hati mereka. Wa inna minan nas man tajiduhu syakkakan finnas. Ada sebagian orang yang kita dapati mereka itu bawaannya selalu curiga saja kepada orang lain, ya. Su'udzan. Murtaban fi ta'amulihim ma'ahu. Ya. Bawaannya selalu curiga dan ragu-ragu dalam bermuamalah, ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Walaupun secara zahir tidak ada indikasi buruk misalkan, ya, namun dia senantiasa berprasangka buruk. Tatajadzabuhu fihim adh-dhunun, prasangka dia bermuamalah dengan orang lain itu berdasarkan prasangka. Falisanu halihi nun qad arabani amruhu, sikapnya dia itu menggambarkan si fulan ini meragukan misalkan, atau walastu ala yaqinin min fulan wa inni lafi miryatin min fulan, ya. Saya ragu dan curiga kepada si fulan. Nah, ini bisa berbahaya, ya, karena syaitan selalu masuk untuk menghembuskan hal-hal yang buruk. Bal rubbama balagat bihi al-halu ila an yasina bihi al-raib fi awladihi. Ini bisa berlanjut, ya. Dia bisa berprasangka buruk bahkan atau curiga dan ragu kepada anak-anak dia sendiri. Ini kalau sudah melampaui batas seperti ini. Fayattahima zawjatahu bima hiya minhu bara'un khala'un. Bahkan kepada istrinya misalkan, sampai-sampai pada taraf dia menuduh istrinya misalkan melakukan perkara-perkara yang istrinya berlepas diri dari hal tersebut. Fayahdima alaqatin matinatan bi awhamin wa dhunun. Akibatnya ikatan yang kuat itu jadi hancur, rumah tangga jadi hancur gara-gara tuduhan dan prasangka. Maka syariat kita mengajarkan, dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain itu berdasarkan apa yang nampak dari mereka. Ada beberapa riwayat terkait hal ini sebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, ma rawahu Usamah bin Zaidin, riwayat yang dibawakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang selama ini senantiasa memusuhi Rasulullah SAW dan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dia sampai pernah membunuh sahabat. Fa'adraktu rajulan, maka aku ketemu dengan laki-laki tersebut, katanya Usama, ya, dalam kondisi terdesak. Dia yakin bakal dibunuh oleh Usama. Faqala la ilaha illallah, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun aku fata'antuhu, namun aku tusuk dia. Fawaqa'a fi nafsi min dhanik, ya, aku merasa tidak enak di dalam hati. Fadzakartuhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, ya, marah Rasulullah ketika itu, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, dia mengucapkan la ilaha illallah lantas engkau bunuh dia. Qala qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan min as-silah, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut senjata, takut dibunuh. Qala afala shaqaqta an qalbihi, apakah engkau sudah belah dadanya, hatta ta'lama aqalaha am la, hingga engkau mengetahui apakah dia mengucapkannya dengan jujur ataukah tidak. Itu terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, ya. Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Terus diulang-ulang hal tersebut. Ini berupa ya, Rasulullah menegur dengan keras. Mestinya tidak seperti itu. Jangan, mestinya engkau tidak membunuhnya. Terus diulang-ulang sehingga begitu menyesalnya Usamah bin Zaid sampai-sampai beliau mengatakan tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Saya berangan-angan hari itu saya baru masuk Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya innama kullifta bil amali bidh-dhahir. Engkau itu atau kita ini dibebankan hanya menilai dari amalan zahir saja. Ya, jangan sampai kita menilai isi hati orang. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Wa ma yantiqu bihi lisan. Kita menilai orang itu berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Wa ammal qalb falaysa laka tariqun ila ma'rifati ma fihi. Adapun isi hati orang, maka enggak ada jalan untuk mengetahuinya. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ إِمْتِنَاءَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ بِاللِّسَانِ. Maka di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid yang menyikapi orang lain itu dengan zahirnya, dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Ini riwayat yang pertama. Ada riwayat yang kedua. Ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fi qissati dhalika ar-rajul alladhi qala lir-rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah, tentang kisah seorang laki-laki, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dia ini bernama Dzul Khuwaisirah atau diberi julukan Dzul Khuwaisirah. Ya, ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta, ya, kepada beberapa orang untuk melunakkan hati mereka, al-mu'allafah, al-mu'allafa qulubuhum. Diberikan harta yang banyak oleh Rasulullah, sementara para sahabat yang lain, yang senior bahkan, atau para sahabat yang lebih banyak berjuang, lebih dulu berjuang bersama Rasulullah, dikasih sedikit, atau ada yang tidak dikasih oleh Rasulullah SAW. Maka laki-laki ini protes kepada Rasul, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai Muhammad, kata dia. Na'udzubillah, kalau seandainya Rasulullah SAW bukan orang yang adil, siapa lagi yang adil di muka bumi ketika itu kalau beliau tidak berbuat adil. Singkat cerita, ketika itu ada Khalid ibn al-Walid, sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, wahai Rasulullah SAW, ya apa boleh saya penggal leher orang ini. Ini karena ucapan orang seperti ini ucapan orang munafik, orang yang kafir. Qala la, jangan, la'allahu an yakuna yusalli, boleh jadi dia sholat. Ya, secara zahir dia sholat, kita enggak tahu isi hatinya, apakah benar dia munafik atau bukan. Faqala Khalid, Khalid kemudian berkata, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, betapa banyak orang yang salat dia berucap dengan lisannya berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Ini fikihnya Khalid. Ya, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an unaqqiba an qulubin nas, aku ini wahai Khalid tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati manusia. Wala asyqa butunahum, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada dan perut mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan, ma'nahu anni umirtu bil hukmi bidh-dhahir, aku diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan zahir mereka, apa yang nampak apa yang nampak dari mereka. Wallahu yatawalla sarair, adapun isi hati mereka, rahasia yang mereka sembunyikan dalam isi hati mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi manusia dengan apa yang nampak, ini yang ketiga, qabuluhu sallallahu alaihi wasallam li'a'dharil mukhallafina fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah disebutkan bahwasanya beliau menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang munafik juga ketika mereka tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu jihad yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Dan itu ketika itu musim panas, musim orang enggak keluar lah, enggak keluar rumah. Dan ketika itu juga kurma-kurma sudah matang, tinggal dipanen. Ya, tambah bikin orang itu malas untuk keluar. Dan perjalanan menuju ke Tabuk itu juga sebulanan. Ya, menuju utara Madinah. Karena ada isu bahwasanya pasukan Romawi akan menyerang kota Makkah. Maka Rasulullah SAW berangkat lebih dulu ke Tabuk untuk mencegah. Namun tidak terjadi perang. Tidak terjadi perang, tidak terjadi jihad. Maka Rasulullah ke Tabuk, balik lagi, itu bulanan, ya, memakan waktu, tidak terjadi peperangan. Makanya para ulama mengatakan hakikatnya peristiwa Tabuk disebut sebagai perang Tabuk, pada hakikatnya itu adalah peperangan melawan hawa nafsu, peperangan melawan hawa nafsu, karena sungguh berat untuk keluar ketika itu, perbekalan sedikit, musim kering, musim panas. Ya, harus meninggalkan anak istri dalam waktu yang lama. Itu peperangan melawan diri sendiri. Sehingga yang ikut dalam perang Tabuk tersebut adalah orang-orang yang murni keimanannya dan kokoh keislamannya. Yaqulu Ka'ab ibn Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan, ja'ahul mukhallafuna fatafiqu ya'tadhiruna ilaihi. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW kembali ke Madinah, itu orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk tersebut datang mendatangi Nabi. Bahkan mereka ngantri untuk mengemukakan uzur mereka kenapa tidak ikut ke Tabuk. Wa yahlifuna lahu. Bahkan mereka sampai bersumpah, saya ada urusan ini, saya enggak bisa keluar, saya ada uzur ini, uzur itu. Demi Allah ya wahai Rasul, kalau bukan karena uzur ini saya akan pasti ikut. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Disebutkan bahwasanya jumlah mereka sampai 83 atau lebih orang ya, yang minta uzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, dia jujur. Ya, tidak ikut karena ya salah, jujur dia mengaku salah. Adapun 80-an orang ini mereka beralasan, bahkan sampai bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dalam kisah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan mereka tersebut. Itu yang nampak secara zahir. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyyatihim wa bay'ahum. Bahkan Nabi menerima baiat mereka kembali. Wastaghfara lahum. Bahkan Nabi memintakan ampunan untuk mereka. Wa wukkila sarairuhum ila Allah. Kemudian Rasulullah menyerahkan rahasia yang mereka simpan dalam isi dalam hati mereka itu, Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lagi-lagi ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, fiha ijra'ul ahkami 'ala adh-dhahir. Dalam kisah perang Tabuk ini terdapat dalil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan hukum-hukum secara zahir atau berdasarkan apa yang nampak. Wa wukulus sarail ila Allah taala, dan beliau mewakilkan atau menyerahkan urusan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan orang-orang munafik, ini juga Nabi bermuamalah secara zahir. Ya. Orang-orang munafik ya, ketika mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, mereka kan mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah menegaskan wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Ada sebagian orang-orang munafik itu dikasih tahu oleh Allah siapa orangnya. Dikasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa orang-orang munafik. Rasulullah tahu. Tapi tetap Rasulullah bermuamalah kepada mereka itu sebagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang Islam lainnya atau para sahabat lainnya. Dihukumi zahirnya karena orang munafik ini salat, ikut salat mereka. Salat bahkan bermakmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yasumun, bahkan disebutkan mereka berpuasa. Wa yahujjun, disebutkan mereka juga melakukan haji. Wa yaghzun, bahkan mereka berjihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tujuan mereka adalah murni untuk mencari ghanimah. Wal muslimun yunakihunahum wa yuwarithunahum. Bahkan kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mereka atau menikahkan mereka. Disebutkan bahwasanya lamma mata Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, ketika mati tokoh munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, wa huwa min ashharin nasi bin nifaq, bahkan dia ini manusia yang paling dikenal akan kemunafikannya, paling kentara. Namun dia juga menampakkan keislaman secara zahir menampakkan keislaman. Apa? Bagaimana Rasulullah menghukuminya? Disebutkan bahwasanya Rasulullah menyolati jenazahnya. Disolati jenazahnya. Wa warathahu ibnuhu Abdullah. Bahkan harta peninggalannya Ubay bin Salul ini, Ibnu Ubay bin Salul ini diwarisi juga oleh putranya Abdullah. Sementara Abdullah ini wa huwa min khiyaril mu'minin. Dia termasuk salah satu sahabat yang terbaik. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya tokoh munafik. Disebutkan bahwasanya Rasulullah memperlakukan hukum secara zahir. Padahal Rasulullah tahu dia ini munafik. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Awas, hati-hati kalian dari prasangka. Karena prasangka itu adalah akdzabul hadis. Ya, kedustaan yang paling dusta. Kedustaan yang paling dusta. Namun prasangka itu ada dua. Pertama, prasangka yang disebut oleh para ulama dhannul ghalib, dhannul ghalib. Prasangka yang kuat. Ada indikasi-indikasi yang sangat kuat, maka di sini dibolehkan kita waspada. Dibolehkan kita waspada. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah prasangka yang lemah. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adh-dhannul manhiyyu anhu, prasangka yang dilarang, berarti ada prasangka yang dibolehkan. Nih, hadis ini berbicara tentang prasangka yang dilarang. Huwa alladhi la yastanidu ila shay'in yajuzu al-i'timadu alayhi, yaitu prasangka yang disandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan sandaran. Ya, misalkan bersandar pada indikasi yang tidak bisa dijadikan bukti, atau indikasinya sangat lemah misalkan. Faya'tamidu 'alaihi, kemudian berpegang kepada sandaran tersebut padahal dia tidak layak untuk dijadikan sandaran. Wa yaj'aluhu aslan, ke asl, ya hukum asal. Wa yajzimu bihi, bahkan dia memastikannya. Fayakunul jazim bihi kadhiba. Nah, ini yang terlarang. Orang yang berpegang kepada hal-hal yang masih lemah, meragukan, indikasi yang tidak jelas, kemudian dia memastikannya, ini berarti dia telah berdusta. Bahkan wasan paling li'an fi aslihi mustadustaan, ya, pada asalnya dia itu semua orang sudah tahu kedustaan itu adalah suatu hal yang buruk. Bi khilafi hadza, adapun orang yang berprasangka dengan prasangka yang lemah, fa inna sahibahu bi za'mihi mustanidun ila syai', pelakunya itu menurut dia, dia sudah berpegang kepada suatu sandaran padahal itu tidak layak dijadikan sandaran. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang yang seperti ini telah melakukan asyaddul, kedustaan yang paling dahsyat. Ya, fi dham mubalaghatan fi dhammihi wat tanfir minhu, supaya orang jangan mendekati yang namanya prasangka buruk yang lemah ini, supaya orang lari darinya. Wa isharatan ila anna al-ittirar bihi aktsaru min al-kadhib al-mahad, sebagai bentuk isyarat juga bahwasanya orang banyak yang tertipu dengan prasangka-prasangka seperti ini, banyak. Berbeda dengan kedustaan yang murni. Kalau dusta murni itu banyak orang sadar gitu, bahkan tidak mau mendekatinya, bahkan membencinya. Ini prasangka ini banyak terjadi pada diri kita bahkan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sebagian besar prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Menunjukkan bahwasanya ada sebagian prasangka yang lain dia bukan dosa. Itulah yang disebut oleh para ulama dhannul ghalib, prasangka yang kuat. Ya, karena ada bukti-bukti misalnya. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bermuamalah dengan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, itu dengan prasangka yang baik. Apalagi kalau mereka secara zahir baik, yang menampakkan kebaikan, kesolehan, sholat lima waktu di masjid misalkan. Karena prasangka-prasangka seperti ini sering ditunggangi oleh syaitan. Ya. Contoh sederhana, banyak kasus perceraian terjadi gara-gara misalkan istri curiga kepada suaminya gara-gara HP-nya diprotek pakai PIN yang tidak diketahui oleh istrinya misalkan.

0: akhirnya bawaannya curiga. Demikian pula dengan suami, ya, menaruh prasangka misalkan dengan istrinya, tidak bermuamalah dengan pasangannya itu dengan berdasarkan hukum zahir, apa yang nampak. Ini tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Sekaligus sikap yang seperti ini kalau kita jalankan menunjukkan tawakal seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika dia bermuamalah dengan zahir orang, ya, dia serahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia mau bertidak? Itulah. Toh ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu, yang maha menjaga orang-orang yang beriman dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau bersikap seperti ini, hidupnya akan tenang, tidak digerayangi oleh was-was di dalam hati, ya, dan dia akan jadi hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Shahada.

0: Radio Muaz Ni Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan

0: kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, apa saja. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama akidah mengatakan memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air sama, sama batu sama, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan

0: atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla.
1: Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh.
0: Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Sholat berjamaah kata Rasulullah lebih baik daripada 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Beliau bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa isyirina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah. Oleh karena itulah akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la." Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fawadu'a yadahu," akan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Na'am ya Rabb." "Ya, aku tahu ya Allah." "Fil kafarat wad darajat." Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. "Fa amal kafarat." Adapun kafarat yaitu masyul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki kita ke sholat berjamaah. Yang kedua yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit, di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah yaitu intidharus salawati ba'das salawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Shadaqta ya Muhammad." Benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Benar sekali. "Faman fa'ala dzalika," barang siapa yang melakukan itu, "asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladatu ummu." Siapa yang melakukan itu kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya? Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ata zakah, dia pun mendirikan salat, membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah, subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala solat berjamaah. Oleh karena itulah marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk solat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk solat berjamaah ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
7: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
8: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

رقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhyiddin Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki,

0: atau perempuan atau ibu selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang. Maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah. Karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
1: tersebar di berbagai negeri. Sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya Barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
9: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
11: 94,3 FM.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. رواه مسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah." Dan dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian." Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
17: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Welcome to Mobile Legends.
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
20: Ye.
21: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
20: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
21: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
20: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
21: Sudah kelas 5 SD.
20: Sudah besar itu.
21: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
20: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
21: Ada juga, pasti mahal itu.
20: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
21: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
20: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
21: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
20: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
22: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
11: 94,3 FM.
23: Adhkarul Masa. A'u.

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
5: Masih di Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore hari ini menyapa ruang dengar sahabat Muat dan akan hadir di ruang dengar sahabat Muat program acara Morotal by Request. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kematian adalah sesuatu yang pasti tentunya akan datang. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui kapan waktunya. Mengingat kematian bukan untuk membuat kita hanya sekedar takut. Tetapi agar kita, hati kita menjadi lebih sadar dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa hanyalah amal kebaikan dan bukan apa-apa yang kita dapatkan di dunia ini seperti harta, jabatan dan kesibukan dunia yang selama ini kita kejar. Dan di tengah kesibukan kita di kesempatan sore hari ini, mari sejenak kita lembutkan hati kita, kita hadirkan hati kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui program Murotal by Request. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, kami mengajak sahabat semua sekalian untuk berpartisipasi dalam program ini, mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal, karena sesaat lagi kita akan masuk dalam program Murotal by Request.
4: Radio Muad bin Jabal.
0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Kembali menyapa sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request. Dan di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan mendengarkan bersama requestan-requestan dari sahabat semua sekalian, di mana sahabat semua bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943 via WhatsApp. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan dan juga tentunya kore pilihannya. Adapun surah-surah yang dapat direquest sahabat Muas adalah surah yang terdapat di juz 27 sampai juz 30. Oleh karena itu, mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini bersama-sama, kita akan mendengarkan lantunan surah Al-Mursalat, surah ke-77 di dalam Al-Quran dengan korinya yaitu Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan jangan lupa kirimkan requestan sahabatmu sekalian di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini.
0: Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, masih dalam program Murotal by request di kesempatan sore hari ini, menemani waktu sore sahabat muas. Kembali kita akan mendengarkan bersama requestan yang telah masuk, yaitu dari Ade Sidik di Anggoya merequest surah Al-Muzammil, yaitu surah ke-73 di dalam Al-Quran dengan korinya Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Surah Al-Muzammil, sahabat muas, yaitu surah yang pembahasannya ini diantaranya ada perintah untuk sholat malam, kemudian juga bekal kekuatan untuk menghadapi beban dakwah, kesabaran terhadap gangguan manusia, dan juga surah ini menekankan bahwa membaca Al-Quran dengan perlahan dan penuh penghayatan sebagai sumber ketenangan dan kekuatan seorang muslim. Dan di bagian akhirnya dari surah Al-Muzammil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Tidak semua malam harus diisi dengan qiyamul lail penuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keterbatasan manusia. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak, kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Muzammil ini, surah ke-73 di dalam Al-Quran, dengan korinya yaitu Syekh Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Dan jangan lupa kirimkan requestan sahabat muas di kesempatan sore hari ini dengan cara mengetikkan nama spasi daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya. Kirimkan ke nomor kami di 0852 555 500 943 via WhatsApp. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Al-Muzammil dari Ade Sidik di Anggoya.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Murotal dimanapun Anda berada, masih dalam program Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Menemani sahabat Murotal sekalian di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM. Dan alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan requestan dari Ade Sidik, di mana Ade Sidik merequest langsung ya di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Muzammil dengan koringnya Syekh Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kembali masuk requestan dari Abu Ken di Andonohu, merequest surah Al-Qamar dengan koringnya yaitu Syekh Wadi Al-Yamani Hafizahullahu Ta'ala. Dan surah Al-Qamar ini, sahabat muat, merupakan surah Makiyah, Al-Makiyah, yang membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan tentang hari kiamat, dan kisah-kisah umat terdahulu yang mendustakan para nabi. Dan di awal surah ini, surah Al-Qamar ini diawali dengan peristiwa besar, yaitu telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ini merujuk pada mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika bulan pernah terbelah sebagai tanda kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga surah ini juga sebagai peringatan tentang hari kiamat. Surah ini menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan dia sudah dekat, dan manusia sayang sekali sering lalai terhadapnya. Banyak sekali ayat pengulangan tentang penekanan terhadap hari kiamat ini. Maka bagaimana azabku dan peringatanku? Tujuannya adalah tentunya untuk menggugah hati-hati yang lalai. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Al-Qamar dengan koringnya itu Syekh Wadi Al-Yamani, requestan dari Abu Ken di Andonohu.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: na tabra maki. Eh, kita pala pa Rahmang. Masya Allah. Gagana ni mobil ta pa Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasan na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811.

0: 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Murotal by request.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Masih menemani sahabat semua sekalian dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Dan juga untuk sahabat semua sekalian di luar sana yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Dan langsung saja kita akan dengarkan bersama surah Al-Waqiah, di mana korinya yaitu Syekh Saud Al-Syuraim Hafizahullahu Ta'ala. Di mana surah Al-Waqiah ini sahabat-sahabat adalah salah satu surah yang penting untuk kita dengarkan, untuk kita pelajari juga. Karena di dalamnya itu bercerita tentang banyak pesan tentunya, dan salah satunya pesannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi manusia pada hari kiamat menjadi 3 golongan. Pembagian ini bukan berdasarkan harta, jabatan atau keturunan, tetapi berdasarkan iman dan amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah golongan as-sabiqun, golongan yang paling dahulu atau terdepan. Nah, ini adalah golongan yang paling tinggi derajatnya. Mereka adalah orang-orang yang paling cepat dalam kebaikan, tidak menunda amal, selalu berlomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya orang baik, tapi orang-orang yang paling serius dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan mereka adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah ini. Mereka berada di tempat yang penuh kemuliaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada golongan kanan, ashabul yamin, yaitu golongan orang-orang yang selamat dan beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, meskipun mungkin tidak selalu yang paling cepat dalam kebaikan. Namun mereka tetap istiqomah dalam iman dan kebaikan. Nah, balasan mereka adalah surga yang penuh kenikmatan, keamanan, dan kebahagiaan. Mereka disebut golongan kanan sebagai tanda kemuliaan dan keberhasilan. Dan kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan kiri, ashabul shimal. Ini adalah golongan yang celaka sahabat muat. Jadi mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam kesombongan serta kemaksiatan. Maka di akhirat nanti mereka mendapatkan azab sebagai akibat dari pilihan hidup mereka di dunia. Wali'ayyadzubillah. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari termasuk ke dalam golongan yang kiri ini. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, beramal soleh, dan secepat mungkin menyambut kebaikan yang datang kepada kita. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Waqiah ini, dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita, penendang bagi jiwa kita di kala sore hari ini, di mana saat ini cuaca juga alhamdulillah begitu tenang, sejuk, matahari cerah, langit terbuka. Dan ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menemani waktu sore sahabat Muas, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Waqiah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhah.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal, menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Murotal Surah Al-Hasyr dengan korenya yaitu Syekh Maher Al-Muakli Hafizahullahu Ta'ala. Surah Al-Hasyr ini sahabat Muaz, ada salah satu pesan di dalam surah ini yang berkaitan dengan pelajaran Bani Nadir. Dan dari peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surah ini, kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan berada di tangan manusia. Apa yang tampak di hadapan manusia bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala runtuhkan dalam sekejap, dan apa yang tampak lemah bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat menjadi mulia dengan kehendaknya. Dari kisah Bani Nadir yang disebutkan di dalam Quran Surah Al-Hasyr ini yang telah kita dengarkan bersama tadi, kita juga diingatkan bahwa pengkhianatan tidak akan membawa keselamatan. Sebaliknya, ia akan kembali kepada pelakunya sebagai kehinaan, meskipun sempat tampak memiliki kekuatan. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur siapa yang Dia beri kemenangan dan siapa yang Dia jatuhkan. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, surah Al-Hasyr tadi yang kita dengarkan bersama menjadi akhir perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini. Dan semoga di kesempatan ini kita belajar bersama, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan tertipu dengan kekuatan dunia, jangan meremehkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah merasa aman dari pengawasannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang jujur, amanah, dan selalu berada di jalan kebenaran. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muaz sekalian setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50% Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya nih adik-adik ini? Semoga tetap semangat dan semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kak Erlan dengar-dengar ada yang pekan ini lagi ujian sekolah ya. Ada juga yang belum mulai ujiannya, ada juga bahkan yang sudah selesai ujian sekolahnya. Masya Allah. Kak Erlan berdoa semoga ilmu yang kita pelajari selama ini diberkahi dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidana ilma. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan hari ini senang banget bisa bertemu dan berjumpa di ruang tonton adik-adik sekalian sore hari ini ya, di mana insyaallah kita hari ini mau melanjutkan kembali cerita kita tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mau bercerita tentang sosok sahabat yang termasuk paling mulia karena dia adalah sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin. Ya, dia adalah khalifah yang ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti Kak Erlan akan ceritakan prestasi-prestasi apa saja yang ditorehkan oleh sahabat satu ini. Dan adik-adik tahu tidak, sahabat yang satu ini adalah sahabat yang punya banyak sekali keutamaan yang sepertinya kalau kita kajian satu jam itu tidak akan cukup untuk menjelaskan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari sosok sahabat yang satu ini.
10: Kak Erlan, emangnya hari ini kita mau cerita tentang siapa sih Kak Erlan?
9: Penasaran ya? Kak Erlan kasih tahu, hari ini kita mau cerita tentang sosok sahabat yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu an. Siapa namanya adik-adik? Uthman bin Affan radhiyallahu an. Nasab lengkapnya Kak Erlan sebutin ya, kakek-kakeknya Uthman. Nah, nama lengkapnya Uthman itu adalah Uthman bin Affan bin Abil Aus bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihar. Nah adik-adik, kalau kita lihat dari nasab ini, kalau kita lihat kakek-kakeknya Uthman bin Affan, maka kita lihat ada pertemuan kakek yang sama dengan garis keturunannya Nabi Muhammad SAW, yaitu sama-sama punya kakek kesekian yang bernama Abdul Manaf. Karena kan nama Nabi, nasabnya lengkapnya itu dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini kakek Nabi yang kelima. Ya adik-adik ya, Abdullah ini bapaknya Nabi, Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi yang pertama, Hashim ini kakek Nabi yang kedua, Abdul Manaf kakek Nabi yang ketiga. Berarti di kakek Nabi yang ketiga itu sama seperti kakeknya Utsman yang kelima. Kita lihat ya, Utsman bin siapa tadi? Bin Affan bin Abil As, ini kakeknya yang pertama. Bin Umayyah, kakeknya yang kedua. Bin Abdusyam, kakeknya yang ketiga. Bin Abdul Manaf, kakeknya tingkat yang keempat. Oh, berarti Utsman di tingkatan kakek yang keempat, kalau Nabi di tingkatan kakek yang ketiga. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dari sini ada garis kekerabatan antara Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nasabnya itu bertemu dengan kakek yang sama dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Abdul Manaf. Dan adik-adik, Utsman bin Affan itu dilahirkan di kota Thaif 6 tahun setelah tahun gajah. Nabi Muhammad kan lahirnya di tahun gajah ya. Nah, berarti Utsman bin Affan itu selisih usianya 6 tahun lebih muda daripada usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dari segi usia memang berdekatan, dari segi kerabat juga berdekatan ya adik-adik ya. Masih ada hubungan di kakeknya Utsman yang keempat, dan kalau Nabi itu di kakeknya yang ketiga ya, sama-sama di Abdul Manaf. Lalu kemudian bisa dikatakan juga punya hubungan berdekatan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adik-adik sekalian, Utsman itu menikah dengan putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah. Siapa namanya adik-adik? Ruqayyah. Nah, Utsman bin Affan itu sangat mencintai istrinya yaitu Ruqayyah yang merupakan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan qadarullah adik-adik, pada peristiwa perang Badar, istrinya Utsman yang juga anaknya Nabi yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha mengalami sakit yang parah ketika perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah. Dan ini yang mengakibatkan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar adik-adik, karena harus merawat istrinya yang tercinta. Masya Allah ya. Nah adik-adik, setelah perang Badar selesai, kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar, pasukan kaum muslimin itu pulang dan ternyata sudah mendapat kabar bahwa Ruqayyah yang tadinya sakit itu meninggal dunia. Qadarullah, putrinya Nabi yang juga menjadi istrinya Utsman bin Affan meninggal dunia. Lalu kemudian Utsman bin Affan sedih sekali dia. Ditanya oleh Nabi, kenapa bersedih? Karena terputusnya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kehilangan istrinya yang tercinta yang merupakan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad pun menikahkan kembali putri yang lainnya dengan Utsman bin Affan. Nah, putri yang kedua yang dinikahkan oleh Nabi, dinikahkan dengan Utsman bin Affan adalah putrinya Nabi yang bernama Ummu Kulthum, yang dinikahi pada tahun 3 Hijriah. Nah, jadi adik-adik, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menikahi dua putrinya Nabi, tapi tidak dalam satu waktu ya, berjeda waktu. Jadi yang pertama nikah dengan Ruqayyah putrinya Nabi, tapi kemudian Ruqayyah meninggal dunia setelah beberapa hari setelah perang Badar ya. Kemudian Ruqayyah meninggal, maka Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Yang Ummu Kulthum ini juga wafat meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia, adik-adik sekalian. Jadi wafatnya ini sebelum Nabi meninggal. Nah, tapi dengan menikahi dua putri ini, inilah yang membuat Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar yaitu Dzun-Nurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzun-Nurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzun-Nurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzun-Nurain. Udah Kak Erlan, jangan diulang-ulang terus. Ya biar ingat ya. Dzun-Nurain artinya adalah pemilik dua cahaya. Kenapa digelari dengan dua pemilik cahaya? Atau pemilik dua cahaya ya, bukan dua pemilik cahaya, pemilik dua cahaya. Kenapa digelari dengan pemilik dua cahaya? karena Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, Nabi Muhammad itu kan orang yang terbaik ya. Dan pasti dia menikahkan putrinya, memilihkan laki-laki yang terbaik untuk putrinya. Betul tidak adik-adik? Betul. Nabi Muhammad pasti menikahkan putrinya dengan laki-laki yang terbaik. Dan adik-adik, dua putrinya Nabi itu dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahkannya itu bersama siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi adik-adik, Utsman bin Affan itu ternyata adalah sahabat Nabi yang punya hubungan kekerabatan yang dekat ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Nasab yang bertemu, yaitu di kakeknya Nabi Muhammad dan kakeknya Utsman bin Affan yang namanya siapa? Abdul Manaf. Lalu kemudian Kairan juga tadi lupa ngasih tahu kalau Utsman bin Affan itu punya nenek yang namanya Bidha bintu Abdul Muthalib. Nah, Bidha bintu Abdul Muthalib ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat di garis silsilah keturunan, Utsman bin Affan itu sebenarnya keponakan jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hubungan kekerabatan yang kedua ya. Jadi neneknya Utsman itu adalah bibinya Nabi. Lalu kemudian hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah bahwa Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, lalu kemudian Utsman menikahi siapa? Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang menyebabkan kenapa Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menikahkan putrinya, memilihkan lelaki yang terbaik untuk putri-putrinya. Betul tidak? Berarti Utsman bin Affan itu adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang punya sifat terpuji, laki-laki yang punya sifat mulia. Nah, seperti apa sih sifat-sifat terpujinya Utsman bin Affan? Dan apa-apa saja sih keutamaan serta kemuliaan dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu an? Mari kita belajar dan mengambil faedah dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, Utsman bin Affan itu orangnya baik hati, jiwanya begitu santun, hatinya lembut, dan dia juga merupakan orang yang pemalu. Jadi malu itu kan sifat terpuji ya adik-adik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Yang namanya malu, rasa malu itu bagian dari iman. Hukum asalnya yang namanya malu itu terpuji adik-adik. Kecuali kalau dalam belajar ya, kita enggak boleh malu-malu untuk bertanya, enggak boleh malu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kalau malu, hukum asalnya dia bagian dari iman. Ya adik-adik ya. Nah, ini sifat pemalu, sifat yang terpuji dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pernah suatu hari adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di rumahnya. Nabi sedang berbaring gitu ya. Sementara ada bagian dari kaki Nabi yang terlihat karena Nabi berbaring dengan posisi yang menyebabkan kakinya Nabi itu terlihat. Nah, suatu kali adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta izin untuk masuk ke rumahnya Nabi. Lalu kemudian Nabi pun mengizinkannya. Abu Bakar lantas masuk menemui Nabi, dan Nabi pun tetap berdiam sebagaimana posisi awal tanpa merubah posisi berbaringnya. Setelah ngobrol dengan Abu Bakar, Abu Bakar menyelesaikan keperluannya. Abu Bakar kemudian keluar. Lalu kemudian ada tamu lagi datang ke rumah Nabi, namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pun meminta izin untuk masuk. Lalu kemudian Nabi persilahkan untuk masuk. Lantas Umar masuk dan Nabi pun tetap berdiam sebagaimana posisi awal tanpa merubah posisi berbaringnya. Umar kemudian berbicara dengan Nabi, menyelesaikan segala kepentingan dan keperluannya. Lalu kemudian Umar pun keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian adik-adik, ada tamu yang ketiga datang. Tamu yang ketiga ini adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan meminta diizinkan untuk masuk. Nah, sebelum Uthman masuk, Nabi kemudian merubah posisi duduknya. Kalau tadi Abu Bakar sama Umar datang, Nabi tidak merubah posisi duduknya. Nabi tetap berbaring dan sebagian kakinya Nabi itu terlihat. Tapi ketika Uthman bin Affan izin mau masuk, Nabi kemudian merapihkan pakaiannya, lalu Nabi merubah posisi berbaringnya jadi posisi duduk. Uthman pun kemudian diizinkan masuk. Lantas kemudian Uthman berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelesaikan keperluan dan kepentingannya. Ketika Uthman bin Affan pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, Abu Bakar tadi datang, Anda tidak bergerak. Umar bin Khattab datang, Anda juga tidak bergerak. Tapi ketika Uthman bin Affan yang datang, kenapa Anda jadi bergerak, Anda jadi duduk dan merapihkan pakaian Anda?" Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah." Kata Nabi SAW, "Tidakkah sepatutnya aku malu kepada seseorang yang para malaikat itu pun malu kepadanya?" Masya Allah ya, saking pemalunya seorang Uthman bin Affan sampai-sampai malaikat itu malu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Nabi perbaiki posisi duduknya, Nabi rapihkan pakaiannya karena Nabi tahu Uthman bin Affan itu orangnya pemalu. Dikhawatirkan kalau Nabi masih dengan posisi awal, ya kaki Nabi masih kelihatan, posisinya posisi berbaring, takutnya Uthman bin Affan itu jadi malu dan tidak jadi mengutarakan apa kepentingan dan hajatnya. Ini juga menunjukkan adabnya Nabi SAW dalam memperlakukan para sahabatnya yang watak dan perilakunya itu berbeda adik-adik. Nah, ini Nabi sebagai pengajar yang terbaik ya. Dia bisa memperlakukan orang dan mengetahui sifat dan karakternya seseorang. Dari kisah ini juga kita jadi belajar adabnya kalau mau masuk ke rumah orang adik-adik, minta izin dulu untuk masuk ya. Jangan selonong boy. Tahu selonong boy? Jangan asal masuk doang. Tidak salam, tidak minta izin masuk, tidak ketuk pintu. Ketuk pintu adik-adik. Tok tok tok tok. Assalamualaikum. Baru dijawab salamnya, dibuka pintunya. Baru diizinkan masuk, baru kita masuk. Ya adik-adik ya, gitu adab-adab di dalam bertamu. Termasuk juga kalau kita masuk ke dalam rumah sendiri ya adik-adik, izin juga, minta izin untuk masuk, ucapkan salam, ketuk pintu. Termasuk bahkan pun mau ke kamar orang tua. Kalau mau ke kamar orang tua, jangan langsung buka pintu masuk ke kamar. Nggak begitu adik-adik. Ketuk pintunya, izin sama ayah bunda, boleh nggak diizinkan masuk. Gitu adik-adik adabnya. Nih kita belajar dari hadis ini. Jadi apa aja pelajarannya tadi? Yang pertama, bagaimana Nabi memperlakukan sahabat yang karakter dan perilakunya berbeda. Nabi kalau sama Uthman, Nabi berbeda sikapnya. Lalu kemudian kita belajar adab-adab dalam masuk ke rumah orang ya. Lalu yang ketiga, kita belajar dari hadis ini bahwa Uthman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat pemalu ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, para malaikat itu malu kepada Uthman bin Affan. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Masya Allah ya adik-adik, inilah sifat pemalunya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Betapa agung dan terhormatnya sahabat yang satu ini adik-adik. Sampai-sampai malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus, merasa malu kepada sosok sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah adik-adik, tapi kalau dalam berbuat kebaikan, di dalam beribadah, gak boleh malu-malu ya. Iya, gak boleh malu-malu. Karena Utsman bin Affan pun memberikan contoh kepada kita, kalau yang namanya berbuat kebaikan harus semangat, harus tampil jadi yang terdepan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak boleh malu-malu kalau berbuat kebaikan, harus semangat berbuat kebaikan. Ya adik-adik ya. Iya. Adik-adik tahu gak sih kalau Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat semangat untuk berbuat kebaikan dan mengerjakan amal-amal taat. Apalagi kalau yang sifatnya itu berinfak adik-adik. Masya Allah. Ini Utsman bin Affan itu luar biasa infaknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah adik-adik suatu kali ya, kaum muslimin di kota Madinah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu menderita sebuah musibah, yaitu disitulah terjadinya masa-masa kekeringan, kemarau yang panjang, masa-masa sulit, sehingga adik-adik satu tahun penuh itu tidak pernah turun hujan, sehingga mengakibatkan tanaman-tanaman itu layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Adik-adik tahu tidak? Utsman bin Affan radhiyallahu an tampil sebagai pahlawan. Utsman bin Affan ya membawakan 1000 onta. 1000 onta yang datang dari Syam, di mana 1000 onta ini membawa biji-bijian dan perlengkapan serta kebutuhan pangan. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 1000 onta yang membawa biji-bijian serta makanan itu diperuntukkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan dan diberikan secara gratis cuma-cuma oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lihat bagaimana semangatnya adik-adik dalam berinfak membantu saudara-saudara kaum muslimin yang sedang kesusahan. Ini dia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jiwa dermawannya juga dilihat dari kisah Perang Tabuk adik-adik. Perang Tabuk itu kan perang yang cukup meletihkan adik-adik ya, sangat melelahkan, karena para sahabat Nabi ketika Perang Tabuk itu harus pergi jauh, berangkat ke arah Syam adik-adik, ke arah Palestina. Jauh sekali adik-adik Perang Tabuk itu. Dan kurang lebih ada 30 ribu pasukan Jaisul Usrah namanya ya. Pasukan yang ketika itu dikatakan sebagai pasukan yang sedang tertimpa kesulitan adik-adik. Dan Nabi SAW sabdakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Barang siapa yang memberikan perbekalan, menyiapkan bekal-bekal bagi pasukan yang sedang ditimpa kesulitan, falahul jannah, maka baginya surga. Utsman bin Affan untuk masalah yang berbau kebaikan, berinfak di jalan Allah, dia gak malu-malu dan gak pikir panjang. Dia jadi yang terdepan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang dermawan adik-adik sekalian. Adik-adik tahu tidak apa yang

0: Berapa itu?
1: Banyak, Kak Erlan.
0: Iya, Kak Erlan juga males ngitung ya. 950 kali 50. Biar enak gini aja deh. 1000 dikali 50. Berarti berapa? Ada 50 ribu juta. 50 ribu juta itu berapa coba adik-adik? 50 ribu juta. Berarti 50 miliar adik-adik. Hanya untuk beli onta loh. Bayangin. Infaknya. Nggak cuma di situ. Nggak cuma 950 onta. Utsman bin Affan juga mempersiapkan 50 kuda. Dan yang ini yang paling mencengangkan, Utsman bin Affan mempersiapkan juga 1000 dinar untuk bekal dan persiapan pasukan Jaisul Usrah di perang Tabuk tersebut. 1000 dinar adik-adik. Ini nilainya bermiliar-miliar. Ini nilai yang tidak sedikit di zaman itu adik-adik. Luar biasa. Ini infaknya Utsman bin Affan untuk Islam, untuk kaum muslimin adik-adik. Lihat bagaimana Utsman bin Affan itu tidak pikir panjang kalau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan sifat dermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada satu kisah lagi. Ada satu kisah lagi yang menunjukkan dermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kisah ini Kak Erlan kasih judul namanya Bi'rur Rumah. Adik-adik, judulnya adalah Sumur Rumah. Sumur Rumah. Sumur Rumah itu adik-adik adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi adik-adik. Yang dimiliki siapa? Oleh orang Yahudi. Dulu ya, ketika kaum muslimin sudah bertempat tinggal di Madinah ya, berarti ini peristiwanya setelah hijrah. Kaum muslimin itu adik-adik mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka harus ngambil air dari sumurnya orang Yahudi. Namanya adalah sumur rumah. Namanya adalah sumur rumah. Sumur rumah ini adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan kaum muslimin yang mau ngambil air dari sumur rumah ini harus bayar dan beli airnya kepada orang Yahudi. Bayangin adik-adik, di masa-masa yang sulit, ekonomi sahabat ketika itu belum begitu baik, mereka setiap hari harus ngeluarin uang untuk beli air. Adik-adik repot gak kira-kira? Repot banget. Bayangin adik-adik, air itu kan kita butuhin setiap hari. Kalau gak minum pakai air gimana? Emang bisa minum pakai debu? Gak bisa, minum harus pakai air. Kita mau wudhu pakai apa? Pakai air. Kita mau mandi pakai apa? Pakai air. Air itu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan bayangkan adik-adik, kaum muslimin Madinah ketika itu, kalau mereka ingin air, mereka harus ngambil dari sumur, dan tiap ngambil air itu harus bayar kepada orang Yahudi. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian sabdakan kepada para sahabatnya. Nabi motivasi para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara rumata falahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa membeli sumur rumah ya, mengambil alih kepemilikan dari orang Yahudi itu tadi, falahul jannah, maka baginya surga. Wah, ini Utsman bin Affan setelah ditawari oleh Nabi SAW seperti ini, maka Utsman bin Affan pun tampil sebagai orang yang terdepan. Dia semangat sekali mau membeli sumur rumah dari orang Yahudi ini, lalu pengen diberikan kepada kaum muslimin. Tapi singkat cerita adik-adik, orang Yahudi ini awalnya menolak adik-adik tawaran Utsman, karena ini kan sumber pemasukan yang sangat menghasilkan buat orang Yahudi itu tadi. Makanya kalau dijual sumurnya sama kepada Utsman, maka ini tentu sangat-sangat merugikan si orang Yahudi ini. Lantas kemudian Utsman bin Affan itu orangnya pintar juga adik-adik. Dia dekati orang Yahudi ini ya. Kemudian akhirnya Utsman pun tawari, "Mau enggak kalau saya beli sumur ini, kita bagi dua, setengah-setengah. 50% 50%. 50-50 gitu ya. Jadi gini, satu hari saya pakai, satu hari besoknya kamu yang pakai." Jadi

0: saya beli sumur ini dengan harga yang mahal, itu pun kamu masih punya kepemilikan setengah bagian. Jadi kamu pun nanti masih bisa menjual air sumur ini di hari di mana gilirannya orang Yahudi ini, adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik, Utsman bin Affan pinter nih strateginya. Utsman bin Affan bilang, gimana kalau saya beli setengah setengah bagian? Jadi kita jadualin, satu hari saya, satu hari kamu, satu harinya Utsman, satu harinya orang Yahudi. Dan tentu saja di awal Utsman bin Affan membeli ini dengan harga yang mahal. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini pun akhirnya menerima tawaran Utsman. Gimana enggak menerima? Dibelinya dengan harga yang mahal dan dia juga sebenarnya masih punya hak kepemilikan, ya enggak? Dia masih punya jatah. Masih punya jatah satu hari yang itu khusus buat dia. Jadi bergantian, satu hari buat Utsman, satu hari buat Yahudi. Besoknya satu hari buat Utsman, besoknya lagi satu hari buat orang Yahudi. Begitu seterusnya adik-adik. Dia pikir, ah kan masih dapat jatah hari juga ya. Begitu pikir orang Yahudi. Sudah dapat uang, dibeli sama Utsman, dia juga bisa tetap dapat uang dari kaum muslimin yang beli air ketika jatah harinya dia, adik-adik. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya deal. Dung dung dung dung. Harga pun disepakati, jual beli pun terjadi, dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Utsman bin Affan pun jadi memiliki setengah bagian dari sumur tersebut. Setengah bagiannya tetap milik orang Yahudi. Tapi uniknya Utsman bin Affan, ketika sudah sampai di giliran harinya Utsman, Utsman itu tidak menjual airnya, adik-adik. Utsman memberikan gratis cuma-cuma buat kaum muslimin yang membutuhkan. Sehingga adik-adik, ketika tiba gilirannya orang Yahudi yang kedapatan untuk mengelola sumur tersebut, kaum muslimin gak ada yang beli air lagi sama dia.
1: Kenapa gitu, Karen?
0: Karena kaum muslimin ngambil airnya ketika jatah giliran harinya si Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya orang Yahudi ini merasa sumur ini tidak menguntungkan lagi buatnya. Akhirnya Utsman pun menawarkan untuk membeli semua sumurnya. Akhirnya sumur itu secara keseluruhan dijual kepada Utsman bin Affan. Lantas kemudian Utsman bin Affan pun mewakafkan sumur rumah tersebut, ya, lalu diberikan secara gratis kepada masyarakat kaum muslimin. Kabarnya adik-adik, bi'ru rumah, rumah itu bukan rumah beneran ya, rumah itu namanya adik-adik ya, bi'ru rumah, yakni sumur rumah, itu sampai sekarang airnya masih mengalir adik-adik. Dan bayangin pahala jariah yang didapatkan oleh Utsman bin Affan yang sudah mewakafkan sumur itu kepada kaum muslimin sejak 1400-an tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, inilah semangat berinfaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian singkat cerita adik-adik ya. Ini waktu kita terbatas soalnya ya. Kak Erlan langsung ceritakan bahwa Utsman bin Affan itu nanti menjadi pengganti khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab sudah wafat adik-adik ya, yang menggantikan adalah Utsman bin Affan.
1: Kok bisa Utsman, Kak Erlan?
0: Iya, jadi ceritanya sebelum Umar bin Khattab wafat, Umar bin Khattab itu berwasiat dan berpesan kepada 6 orang pilihan. 6 orang pilihan ini disuruh Umar untuk berembuk dan memutuskan di antara mereka siapa yang layak jadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Nah, 6 orang itu adik-adik, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. 6 orang ini berembuk adik-adik. Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah berembuk adik-adik. Lalu kemudian mereka memutuskan dan membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk jadi khalifah sebagai pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan kurang lebih memimpin selama 12 tahun adik-adik, dan 6 tahun pertama itu adalah masa-masa yang dirasa paling makmur adik-adik, paling nyaman, paling sentosa, paling sejahtera kaum muslimin ketika itu adik-adik. Utsman bin Affan juga banyak prestasinya ketika memimpin sebagai khalifah adik-adik. Di antaranya adalah Utsman bin Affan itu sukses memperluas kawasan Islam adik-adik. Jadi Utsman bin Affan banyak membuka daerah-daerah kaum muslimin adik-adik ya, sehingga orang-orang yang tadinya tidak Islam jadi Islam di daerah tersebut. Nah, ada perluasan ke arah barat, ke arah benua Afrika tuh adik-adik, sampai ke wilayah Maroko. Ini di zamannya Utsman bin Affan perluasannya. Lalu kemudian ke arah timur, Utsman bin Affan memperluas kawasan Islam sampai ke wilayah Afghanistan, masya Allah. Dan ke wilayah utara sampai ke negeri yang bernama Armenia dan Azerbaijan. Pernah dengar gak negara ini? Yang jelas ini daerah negara yang jauh adik-adik, dan Islam sampai seluas itu kawasannya adik-adik. Masya Allah ya, ini prestasinya Khalifah Utsman bin Affan. Dan di zamannya Utsman bin Affan juga pertama kali ada angkatan laut kaum muslimin. Nah, angkatan laut pertama kaum muslimin itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Siapa panglimanya? Siapa pimpinan tertinggi angkatan lautnya? Utsman bin Affan menunjuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, yang nanti adik-adik, setelah Khalifah Ali, setelah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib memerintah dan kemudian Ali wafat, digantikan nanti sama Muawiyah. Tapi bukan Khulafaur Rasyidin kita sebutnya, tapi dia adalah dinastinya Bani Umayyah. Nah, sebenarnya Utsman bin Affan dengan Muawiyah ini ada hubungan kekerabatan adik-adik. Karena Utsman bin Affan tadi namanya siapa? Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Kalau Muawiyah tadi siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, makanya dinamakan dinastinya dengan dinasti Bani Umayyah. Karena dari nama kakek-kakek mereka yang namanya Umayyah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya prestasinya Utsman bin Affan. Jadi tadi apa saja? Perluasan kawasannya kaum muslimin sampai ke Maroko, sampai ke Afghanistan, sampai ke Armenia dan Azerbaijan. Lalu kemudian di masanya Utsman juga adanya angkatan laut yang pertama ya adik-adik ya. Lalu kemudian di masanya Utsman bin Affan juga dibukukan Al-Qur'an dan diperbanyak. Karena adik-adik ketika itu kan wilayah kaum muslimin makin meluas ya adik-adik ya, dan sehingga bahasanya kaum muslimin ketika itu kan ketika daerahnya itu bukan daerah Arab, maka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan bahasa Arab adik-adik. Dan banyak kaum muslimin yang ketika itu belum pandai bahasa Arab karena bukan daerah kawasannya orang-orang Arab gitu adik-adik ya. Nah, makanya kemudian ada banyak perdebatan adik-adik ketika itu tentang cara membaca Al-Qur'an. Maka kemudian Utsman bin Affan pun mengambil keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Qur'an ya. Maka kemudian disalin ulang tuh, ada satu naskah Al-Qur'an yang dipegang oleh Hafsah. Maka kemudian Utsman meminjam kepada Hafsah untuk disalin ulang. Yang disuruh menyalin ulang ketika itu ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As dan Abdurrahman bin Al-Harith. Siapa saja tadi? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Sa'ad bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith. Mereka lah yang ditugaskan oleh Utsman untuk menyalin Al-Qur'an. Nah, setelah selesai salinannya itu tadi disebarluaskan ke seluruh daerah-daerah kaum muslimin, dan Al-Quran tersebut dijadikan pedoman untuk membaca, belajar, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kita kenal sekarang ini Mushaf Utsmani. Nah, karena ini Utsman bin Affan yang punya inisiatif untuk membukukan, menyeragamkan, sehingga bisa dipelajari dan tidak diperdebatkan oleh kaum muslimin. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu juga merupakan orang yang sangat perhatian dengan Al-Qur'an ya. Makanya pernah suatu kali Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kata Utsman bin Affan, Sekiranya hati-hati kalian itu masih suci, maka niscaya hati kalian itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa puas dari firman-firman dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob kalian. Ini perkataannya bagus adik-adik ya. Jadi kalau pengen lihat hati kita bersih atau tidak, maka lihat seberapa dekat jarak kita dengan Al-Quran. Kalau sering baca Al-Quran, itu tanda-tanda hatinya bersih. Kalau mudah untuk menghafal ayat Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, itu tanda-tanda hatinya bersih. Lau tauhurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsman bin Affan kemudian syahid ya adik-adik ya. Dia dibunuh oleh orang, dan ini juga yang sebenarnya sudah diperkirakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pernah ketika peristiwa di atas Gunung Uhud adik-adik, ketika itu Gunung Uhud bergetar. Lantas kemudian Nabi SAW katakan, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa innama alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan." Tenanglah wahai Uhud. Kenapa? Karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, wasyahidan, dan dua orang yang syahid. Siapa dua orang yang syahid ini? Yang ketika itu sedang bersama Nabi adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan benar saja Umar bin Khattab meninggal dunia kan ya. Meninggal dunia dibunuh oleh orang dan syahid. Nanti kita ceritakan pekan depan tentang Umar bin Khattab ya insyaallah ya. Utsman bin Affan juga syahid. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Utsman bin Affan adalah orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga ya. Sebagaimana di hadis 10 orang yang dijamin masuk surga itu kan ada wa Utsman fil jannah kata Nabi ya. Dan Utsman itu masuk ke dalam surga. Lalu tadi juga Nabi juga sudah jamin barang siapa yang membeli sumur rumah falahul jannah, barang siapa yang mempersiapkan pasukannya jaisul usrah ya, mempersiapkan bekal-bekalnya, pasukan yang sedang kesulitan, falahul jannah. Maka ini adalah balasan yang telah dijanjikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya waktunya kerasa kurang nih adik-adik mau bahas semua keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan. Tapi izinkan Kak Erlan di kesempatan terakhir ini untuk mengulang apa-apa saja keutamaan dari sosok Utsman bin Affan ya. Yang pertama tadi apa? Utsman bin Affan itu punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi ya. Neneknya Utsman itu bibinya Nabi. Terus dengan Nabi ketemu di nasab kakek yang keempat. Kalau Nabi kakek yang ketiga ya. Lalu kemudian kekerabatan dekat lainnya apa? Utsman bin Affan itu adalah menantunya Nabi. Bahkan dia menikahi dua putrinya Nabi. Makanya digelari Utsman bin Affan dengan Zu Nurain, pemilik dua cahaya. Lalu kemudian apalagi keutamanya Utsman? Utsman itu adalah orang yang pemalu. Sampai-sampai malaikat pun menghormati dan malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi untuk berbuat kebaikan, untuk berdakwah, berjuang dan berinfak di jalan Allah, Utsman enggak malu-malu adik-adik. Utsman itu yang paling semangat justru malah ketika berinfak dan berderma. Utsman bin Affan jiwa dermawannya itu luar biasa. Apa saja peristiwa yang membuktikan kalau Utsman bin Affan itu dermawan? Yang pertama adalah ketika Jaisul Usrah ya, pada perang Tabuk, Utsman bin Affan itu bersedekah memberikan 1000 dinar, 950 unta dan 50 kuda. Sepertiga pasukan dihandle dan di cover semuanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu kemudian kisah berikutnya yang menunjukkan kedermawanan Utsman pada peristiwa sumur rumah ya, di mana dia sangat cerdik ya adik-adik ya, membeli sumur ini dari orang Yahudi lalu mewakafkan kepada kaum muslimin. Lalu kisah kedermawannya Utsman yang ketiga adalah ketika Utsman bin Affan bagi-bagi makanan di saat kaum muslimin mengalami bencana kelaparan. Ya, ini ketika kemarau yang panjang di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu tahun penuh enggak turun hujan. Sampai-sampai tanaman itu mati sehingga kesulitan mencari bahan pangan. Utsman bin Affan berinfak bersedekah dengan membawakan 1.000 onta yang bawa biji-bijian dan perlengkapan makanan. Bahan-bahan makanan dibawa semua sama 1.000 onta itu adik-adik dari Syam dibawa ke daerah Madinah untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini dermawannya Utsman bin Affan. Lalu kemudian kita juga tadi bahas prestasi-prestasinya Utsman ketika dia memimpin sebagai khalifah. Dibukukannya Al-Quran, kemudian ada angkatan laut yang pertama, ya. Lantas kemudian perluasan wilayah kaum muslimin yang semakin mendunia, adik-adik ya. Ke barat diperluas, ke timur diperluas, ke utara diperluas. Dan Utsman bin Affan mati syahid dan sudah dijanjikan oleh Nabi dia akan menjadi orang yang menjadi penghuni surga. Adik-adik sekalian, demikianlah adik-adik kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita jadi makin cinta dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan Kak Erlan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak kajian kita sore hari ini. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru di sini ya, yang sudah merekam kajian ini hingga bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media dari Artvisi ya dan Media Sunnah yang sudah merelay kajian kita sore ini. Ada dari Bontang Mengaji, ada dari Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Oku Timur, Baitul Muhsinin ICBM, MKSS TV, Safdah TV, Cikarang Mengaji, Masjid Nurullah Kalibata City, Hijrah TV, Tauhid Channel, Bima Mengaji, Rifkon TV Banjarmasin, Salaf Ittiba, Linggau Mengaji, dan Rosyad TV. Masya Allah, ada 15 lebih yang merelay kajian hari ini adik-adik. Semoga membuat adik-adik jadi semakin dimudahkan untuk bisa mendengarkan cerita-cerita dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Baik adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita kita dari sosok Utsman bin Affan yang dia adalah penghuni surga, yang dia digelari dengan Dzunnurain, yang dia adalah orang yang syahid, sangat pemalu dan sangat dermawan. Mari kita teladani sifat-sifat terpuji dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sam. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
5: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan, Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
0: Radio Muaz bin Jabal

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop
6: Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah. Adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
7: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Tahara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tahara dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
7: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: 94.3 FM.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
2: قدوات نبويه.
3: عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: ...94.3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Simak dan saksikan.
6: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
5: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu taala, rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
5: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

0: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
0: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
0: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah lindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Man yuti'ir rasul faqad atah, wa man wallaka 'alaihim hafizah.
0: Rasul Muhammad, maka sesungguhnya barang siapa berpaling itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka.

0: Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan dukmamu kaumnya diajak kembali kepada fitnah syirik. Mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang antara mereka dengan kamu, maka membayarnya si terbunuh yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, orang yang lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر

0: عَظِيمًا.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga.

0: mereka, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allahu ghafuran rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat, mungkin tak terasa kemasukan apa namanya kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita wah sudah paling hebat sudah. Kita jangan merasa wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia juga berharap, ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir. Rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub. Dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhul Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena salat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam salat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang salat, barangkali sedang salat ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'ad bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Muad bin Jabal 94.3 FM Radio Muad bin Jabal. Para pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di waktu Isya di kesempatan malam hari ini. Dan oleh karenanya, sahabat Muad, mari kita mengkondisikan dari aktivitas kita untuk dapat menunaikan ibadah sholat Isya dengan tepat waktu dan juga tentunya berjamaah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya mereka mengetahui pahala salat Isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karenanya sahabat muslim, jangan kita lewatkan dari kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah salat Isya pastinya, yang mana ini adalah suatu kewajiban kita, dan juga melaksanakannya dengan tepat waktu adalah yang paling utama. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai satu tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi,

0: Satu punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan Anda jika hotspot tersebut adalah seorang muslim. Allahu alaihi sabda, darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu haram di gahu alam.
1: Udah tak. Kalau udah ada loh, menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rap.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
1: 94,3 FM.
5: قدوات نبوية.
6: عن حسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
7: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, "Hadis hasan sahih."
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي غيره هكذا.
7: أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hamzah Anas bin

0: مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: dari Abu Hamzah radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باليوم الآخر
1: الله أو ديام kepada Allah dan hari akhir dan barang beriman dan hari
3: sudah diangkat. Kenapa Ki Pak Ahmad dari tadi kayak orang bingung sendiri?
4: Ini Pak Halim, siapkan kebutuhan ini. Baru minta disiapkan juga snack kue.
5: Diakan berbagai macam dan pro dengan kualitas I, bersertifikasi MUI, dikemas pih serta tersedia layanan pengantar. Oh, kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah.
3: Pilihan bahan pastikan juga itu.
4: Masya Allah, enak sekali.
5: Kan konsul kontrol yang tergi. Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.id. Dari Jalan Niparaya nomor 1 dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami da menuju Baitullah.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadap berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
13: Hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid.
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan.

0: Bahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
1: Ustaz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin itu di atas dua cara. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali kita harus belajar. Maka kepada Nabi, insya Allah muat apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi. Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui. Pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
3: Saya baru mengenal sunnah. Apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama salat kita, maka perbaiki bacaan salat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
4: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak. Kalau tidak, Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, saya tidak punya apa. Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah. Umur 30 tahun sama istrinya. Tidak punya anak. Istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah. Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama. Menceritakan masalah itu.
5: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar. Apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian, kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan.

0: bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak kan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sekian tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, sembelih kambing. Itu baru umroh, tawaf wada dal atap.
3: Acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukan, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang kita berangkat ibadah hajinya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum, kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
5: Radio Mu'ad bin Jabal.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
8: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah, terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol.

0: Mati total, bunyi nunggu 100 meter,
1: 3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
3: Bukan kita salafus salaf. Kalau kita mau minta para sahabat.

0: مَصِيرًا. Dan barang siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biar dan kami akan ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwahkan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama-sama. Apa yang paling sering memenuhi pikiran kita di setiap harinya? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab pekerjaan, usaha, ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, atau berbagai urusan dunia lainnya. Semua itu memang penting. Islam tidak pernah melarang umatnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, persoalannya bukan pada dunia yang kita miliki. Persoalannya adalah ketika dunia mulai memiliki hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an berlomba dalam harta serta dimanapun Anda. Ayat ini harus meninggalkan dunia. Tetapi Allah mengingatkan agar jangan sampai dunia membuat kita lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Betapa banyak orang sangat disiplin mengejar urusan dunia. Demi pekerjaan, ia bangun bahkan sebelum fajar. Demi sebuah pertemuan, ia bahkan mampu datang lebih awal. Demi keuntungan, ia rela bekerja hingga larut malam. Namun, ketika azan berkumandang, sholatnya justru ditunda. Al-Qur'annya dibiarkan berdebu. Doa hanya diucapkan ketika sedang menghadapi kesulitan. Padahal, sahabat Mu'adz, rezeki bukan hanya hasil kerja keras, keberkahan dari Allah. Oleh kita menghitung Allah, bukan hanya menghitung penghasilan kita. Masih bisa bernafas tanpa alat, kita masih bisa berjalan dengan kedua kaki kita, kita masih bisa mendengar suara orang-orang yang kita cintai, kita masih diberikan mata untuk melihat, kita masih diberikan kemudian tangan untuk kemudian bisa menjamah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Semua itu adalah nikmat yang tidak mampu kita bayar dengan amal-amal yang kita lakukan. Ironisnya sahabat Mu'adz, manusia seringkali baru menyadari besarnya nikmat

0: kesehatan setelah jatuh sakit. Ia baru menyadari berharganya waktu setelah usia semakin senja. Baru menyadari pentingnya ibadah ketika kesempatan itu sudah semakin sempit. Karenanya, jangan kita menunggu dari kehilangan untuk kemudian bersyukur. Maka benarlah mungkin perkataan bahwasanya semakin sebegitu kerasnya hati manusia, bahkan untuk bersyukur pun ia mesti melihat orang yang berada di bawahnya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, jangan kita menunggu sakit baru kemudian kita mengingat Allah. Jangan kemudian kita menunggu musibah itu menimpa kita untuk kemudian kita memperbaiki sholat kita. Jangan menunggu tua untuk kemudian kita belajar Al-Quran. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang paling banyak hartanya, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya dan juga mempersiapkan kehidupan. Setiap hari yang berlalu sejatinya bukanlah sekadar bertambahnya usia, tetapi berkurangnya jatah hidup kita. Hari ini mungkin kita masih mendengar suara azan. Belum tentu esok kita masih diberikan kesempatan yang sama untuk menjawab panggilan itu. Hari ini kita masih bisa berbuat baik. Belum tentu esok kita masih memiliki waktu. Maka, marilah kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Kita perbaiki sholat kita. Kita lunakkan hati untuk memaafkan. Untuk kemudian berbagi. Kita perbanyak istighfar. Kita ringankan tangan untuk bersedekah. Kita jaga lisan dari menyakiti hati sesama. Dan kita hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita didik keluarga kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sahabat Mu'adz, semoga dari setiap langkah yang kita jalani menjadi jalan menuju ridhonya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita di atas ketaatan. Dan semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di malam hari ini kami hadirkan di Ba'da Isya ini, yakni kajian syarah kitab Mutun Thalibul Ilm. Namun di malam ini, kajian ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat mengisi secara langsung. Dan semoga tentunya kita mendoakan bersama agar di pekan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran langsungnya maksudnya. Nah, oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini, yakni kajian dengan pembahasan syarah kitab Mutun
1: dan ya li wajhihi wa azimi sultani wa rasuluh ballagha risalata wa adda al amanata wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadih hatta atahu al yaqin fi salawati rabbi wa salamuhu alaihi wa ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai macam nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Mutun Thalibul Ilm, dan pembahasan kita masih dalam pembahasan matan Al-Arba'una An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di malam hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan hadis yang ke-11 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Nah, iqra al-hadis.
2: An Abi Muhammad Al-Has qala mu'allif hafizallahu taala
1: rahimahullahu taala.
2: Qala mu'allif rahimallahu taala An Abi Muhammad Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib sibtalik tumin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih.
1: Qala al Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau penulisnya sudah meninggal dunia, maka kita katakan rahimahullah. Kalau masih hidup kita katakan hafizahullah. Kalau kita menyebut Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau Imam Masjid Nabawi masih hidup, penyusun dari matan Thalibul Ilm, maka kita katakan hafizahullah.

Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari setiap keburukan dan kejahatan. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, maka kita ucapkan rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya, oleh sebab itu terkadang orang mengatakan pada orang yang masih hidup rahimahullah. Nanti ya pernah ada salah seorang donatur program air bersih. Ya, di situ ya saya tidak tahu kalau ternyata itu orangnya masih hidup. Saya tulis Fulan Ibn Fulan rahimahullah. Nah, karena yang menyumbang itu anaknya untuk bapaknya gitu. Saya pikir bapaknya sudah meninggal. Begitu sudah jadi saya perhatikan sebelah. Lah gayir-gayir ya akhi katanya gitu. Robah-robah katanya. Nanti bapak saya bisa marah karena dianggap kita mendoakannya cepat mati. Ya, jadi kalau masih hidup jadi apa? Rahimahullah, apa hafidhahullah. Tapi kalau sudah meninggal dunia maka kita ucapkan rahimahullah. Dan ini adalah urf. Ya, bagian daripada tradisi dan budaya dari orang-orang Arab. Dan ini adalah bagian daripada penceritaan dengan ilmu yang mereka tulis. Oleh ilmu yang baik terhadap dirinya di dalam mendapat ilmu. La yashkurin lam yashkurillah Nabi SAW fima rawahu al-imam Abu Dawud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tidak dikatakan bersyukur Allah orang tidak berterima kasih kepada manusia. Kasih buat baik kebaikannya. Tapi kalau kita lain usah tapi baik kepada kita maka jangan kebaikannya itu. Nabi sallallahu alaihi barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya itu. Fa illam tajidu matukafiunahu dan jikalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk membalas kebaikannya itu fad'ulah maka doakanlah kita sekalian untuk membalas para ulama itu tidak bisa saat ini. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi apa yang telah mereka berikan kepada kita. Maka bagaimana cara membalasnya? Dengan mendoakannya. Para ulama kita oleh sebab itu setiap kita membaca matan atau kitab para ulama selalu kita awali qalal muallifu rahimahullah kalau sudah meninggal dunia. Penulis rahimahullah, kita mendoakan rahmat. Ya, semoga Allah merahmatinya berkata. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan An Abi Muhammad. Abi Muhammad ini apanya? Apa namanya ini Abu Muhammad? Ah, kunyah. Ya. An Abi Muhammad, Abu Muhammad siapa nama beliau? Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhainatihi. Beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buah hati beliau. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau mengatakan, Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun sahih. Ini adalah merupakan hadis yang hasan dan sahih. Ya, kita ketahui bahwa siapa orang yang pertama kali mengatakan adanya pembagian hadis itu. Hadis terbagi menjadi berapa bagian? Ada tiga secara garis besar. Ya, ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Ya. Yang sahih terbagi menjadi dua lagi, yang hasan terbagi menjadi dua lagi, dan yang dhaif banyak sekali cabangnya. Baik, yang pertama kali mengatakan ada hadis hasan itu siapa? Imam Tirmidzi rahimahullah. Sebelumnya hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Nah, Imam

bahwa antum dhaif, yaitu jika perawinya memenuhi kriteria dan syarat-syarat hadis sahih, tetapi dia dari segi kedzabitannya, kejeniusannya itu di bawah para perawi yang meriwayatkan hadis sahih alladzi khaffa dhabtuhu, maka beliau namakan dengan hadis apa? Hasan. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan sahih? Ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Apa maksud dari pernyataan Imam Tirmidzi ada hadis hasan sahih? Sebagian ulama mengatakan ya, hadis ini diriwayatkan hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Ada lagi yang mengatakan hadis ini adalah hasan dari segi sanadnya dan sahih dari segi maknanya, gitu. Itu maksudnya. Ya, sehingga Imam Tirmidzi rahimahullah terkadang beliau mengatakan hadza hadis haditsun hasanun sahih. Yani hadis hasan maknanya tersendiri, hadis sahih maknanya tersendiri. Tapi apa maksud dari pernyataan Imam Tirmidzi? Nanti antum akan pelajari dalam pelajaran mustalahul hadis, ya. Baik. Kita bahas terlebih dahulu siapa Abu Muhammad ini. Ya, Abu Muhammad adalah kunyah dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW memiliki dua cucu yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, dua cucu pria, laki-laki. Oleh sebab itu, dua orang ini dinamakan dengan Sibtain, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib dinamakan atau mendapatkan kunyah juga Abu As-Sibtain, ayah dari kedua cucu Nabi SAW. Ya, mereka ini dua bersaudara. Ada Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi mana yang kakak, yang adik? Al-Hasan. Ya, dia dinamakan dengan Al-Hasanain. Dua Hasan. Di antara dua Hasan ini siapa yang lebih utama, Hasan atau Husain? Hasan, kakaknya yang lebih utama. Ya, daripada adiknya. Ya, Al-Hasan Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf. Beliau ini adalah seorang imam. Al-Hasan Ibn Ali seorang imam. Dan beliau ini adalah buah hati Nabi SAW. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa beliau ini adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Beliau ini ya penghulu pemuda penghuni surga. Maksud penghulu itu adalah ketuanya, pemimpinnya. Ya, tokoh pemuda penghuni surga itu adalah Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib, Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Madani Al-Syahid. Ya, putra dari siapa? Dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau lebih tua dari adiknya 1 tahun. Jadi jarak usia antara Al-Hasan dan Husain itu hanya 1 tahun. Ya. Beliau dilahirkan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah, tahun ketiga Hijriyah, pada bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan pada pertengahan bulan Ramadan. Ya, dan beliau ini salah seorang ahli ibadah. Sehingga Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaksanakan ibadah haji berapa kali? 25 kali. Yani beliau pernah melaksanakan ibadah haji 25 kali. Dan Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjabat sebagai seorang khalifah setelah ayahnya dibunuh. Maka Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjadi, setelah Ali bin Abi Thalib anhu terbunuh, dan beliau kemudian memegang kepemimpinan sebagai khalifah yang membawahi kawasan Hijaz, Yaman dan Khurasan. Ya, kawasan negeri Syam dengan Mesir tidak di bawah kekuasaan beliau saat itu karena lebih tunduk kepada siapa? Ibn Abi Sa'an. Ya, namun

Kemudian Al-Hasan ibn Abi Thalib memiliki dan salah satu kewaruan beliau radhiyallahu hadis ini meragukan. Dan oleh sebab itu beliau meninggalkan jabatan sebagai khalifah yang 6 bulan karena basahi kawasan Hijaz, Yaman, dan darah sebagian dari kawasan khalifahan saat itu. Anakan tokoh pemuda penghuni surga ta'ifataini azimataini min dua kelompok besar dari kalangan. Kita ketahui bahwa dalam masa fitnah terjadi kelompok Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terjadilah yang dinamakan dengan perang apa? Perang Siffin. Ya. Ali bin Abi Thalib kekuasaannya di kawasan Hijaz, Yaman, Irak, Khurasan. Muawiyah di kawasan negeri Syam dan penduduk negeri Syam sangat tunduk patuh kepada Muawiyah. Oleh sebab itu sampai sekarang ada peribahasa mengatakan ta'atun syamiyah katanya. Ketaatan penduduk negeri Syam kepada siapa? Kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka sangat loyal kepada Muawiyah. Sebab perbedaan atau perselisihan di antara kedua kelompok ini adalah dalam menyikapi kasus pembunuhan siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu arda. Di mana Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Utsman radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemerintahan itu adalah menangkap para pelaku pembunuhan Utsman radhiyallahu taala an. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau memiliki sudut pandang yang berbeda bahwa yang mesti mendapatkan prioritas utama dalam pengurusan khalifah kekhalifahan saat itu adalah untuk melakukan konsolidasi ulang bersama antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Sehingga muncullah sebuah pertempuran yang dimakan pertempuran fitnah antara kaum muslimin dua kelompok besar ini. Sampai terjadi perang Siffin dan kemudian setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah oleh Abdurrahman ibn Muljim, ya, maka saat itu yang menggantikannya siapa? Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin saat itu memiliki dua kubu. Ada yang dinamakan dengan Syi'atu Ali dan ada yang dinamakan dengan Syi'atu Muawiyah. Syiah maknanya kelompok di sini. Ada yang pro Ali bin Abi Thalib, ada yang pro Muawiyah. Terus mereka ini ada beberapa pertentangan di antara kedua kelompok ini. Sampai kemudian ketika Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjadi pengganti ayahnya, maka Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza tar dari kalangan kaum muslimin di tahun 41 Hijriah itu." Dan beliau sekan kemaslahatan kaum muslimin. Ini adalah ya kan? Tidak boleh melakukan kesalahan dan mereka terhindar dari kesalahan. Berarti apa yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebuah kebenaran. Taib, kalau seandainya mereka katakan benar, lalu bagaimana kok kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menurut mereka Muawiyah itu siapa? Ah, kafir kan? Menurut orang Syiah. Taib, apakah mungkin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Ah, di sini ada kontradiksi dalam akidah Syiah. Ya, tidak akan bisa menjawab mereka. Kalau mereka katakan benar, ini bagaimana kok bisa? Kalau mereka katakan salah, bertentangan dengan akidatul ismah, akidah kemaksuman para imam menurut akidah mereka. Baik. Ala kulli hal bahwa Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan ini juga adalah menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, khilafatun nubuwah 30 sanah thumma yu'tillahul mulka liman yasha. Khilafah kenabian itu lamanya 30 tahun. Lalu Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Subhanallah, manakala kita lihat dari mulai tanggal atau tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun

ke ya pada tahun ke-12 Hijriyah plus 6 bulan dari kepemimpinan Al-Hasan, maka jumlahnya persis 30 tahun. Khilafatun nubuwah salasuna sanah. Thumma yu'tillahul mulka liman yasha. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kerajaan pada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu nanti pada zaman Muawiyah sistem kekhilafahan berubah menjadi sistem kerajaan, yaitu dengan mengangkatnya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sebagai waliul ahad, sebagai putra mahkota yang tidak pernah dilakukan oleh para khalifah sebelumnya, sehingga dengan demikian terjadilah perubahan sistem dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Ya. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma ya, beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Beliau meninggal dalam keadaan syahid racun. Meninggal pada tahun 50 Hijriah. Hasalam ini adalah merupakan salah satu kaidah yang sangat agung dalam agama Islam. Dan merupakan pokok dalam pembahasan wara. Pentingnya kita sekalian memiliki sifat wara. Ada zuhud, ada wara. Yang bisa ada zuhud dengan wara. Nah, yang menjawab kasih hadiah. Man yujib. Mal farqu baina zuhdi wal

gitu ya. Jadi tapi karena yang diperkirakan dapat membahayakan apa? Berbahaya di akhiratnya. Oh ini akan membahayakan fil haram. Sedangkan yang dia maka dia pun setelah min husni islamil mar'i yakni. Tayyib. Ya. Merupakan yang acuan utama dalam perkara dalam hati seorang mukmin. Sehingga akan bahagia, tentram di dunia dan di akhirat. Sehingga hidupnya ini adalah senantiasa diterangi dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat dan padat. Walaupun kalimat mendalam sekalian untuk mensyubhat dan untuk berbeda artinya utruk, tinggalkanlah ma yaribuka, sesuatu yang menimbulkan raib. Apa itu raib? Dalikal kitabula raiba fi. Mana raib? Syak, ragu. Tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, yakni utruk ma syukku fihi ila ma la yusyakku fihi. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Maksudnya adalah apabila kita dihadapkan dalam sebuah kondisi atau keadaan di mana kita saat itu ragu, apakah ini boleh ataukah tidak? Apakah ini halal ataukah haram? Maka dalam kondisi seperti itu harus meninggalkan sesuatu yang meragukan tersebut dan kemudian meninggalkannya. Lalu kemudian kita mengambil dan melakukan sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya dan kebolehannya. Baik itu dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Sehingga manakala kita lakukan hal itu akan membuat hidup kita tenteram. Akan membuat hati kita tenang, tidak galau, tidak ragu, tidak canggung. Kenapa? Karena kita selalu berada pada posisi yang mengokohkan sikap kita di atas keyakinan. Ya, ikhwan aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dapatkan bagaimana para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berusaha untuk menjauhkan setiap segala sesuatu yang meragukan. Disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki seorang budak atau pelayan, dan terkadang budak itu memberikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berbuka puasa karena disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan buka puasa apabila telah masuki waktu, maka beliau mendapatkan makanan dari pelayannya itu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengkonsumsinya tanpa bertanya makanan itu dari mana. Sampai kemudian pelayan beliau tersebut mengatakan, tadri mahadha, wahai Abu Bakar, kok Anda ini tumben tidak bertanya. Biasanya Anda bertanya dari mana makanan ini aku peroleh, tapi kali ini engkau tahu makanan dari mana? Tu takahantul. Saat dilakukan. Jadi dukun kemudian apa? Membohongi orang. Ya, dia katakan takahantu li insanin fil jahiliyah. Dulu aku pernah menjadi dukun gadungan bagi seseorang pada masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kalam. Sedangkan aku tidak bisa menjadi dukun. Yani aku bukan seorang dukun. Illa anni khada'tuhu katanya. Hanyasannya aku telah menipunya. Falaqiyani fa'atani lidzalik hadzal ladzi aqalta minhu. Jadi aku barusan berjumpa dengan dia lalu dia memberikan upah. Ya, dari hasil penipuan itu. Maka saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa adkhala Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar kemudian memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Faqa'a kull

0: syai'in fi batnihi. Lalu beliau memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila makanan itu tetap ada di perutnya, berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena tidak tahu. Tetapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang meragukan agar menjaga kewaraan, maka beliau mengeluarkan semua isi perutnya karena beliau tidak ingin ada anggota tubuhnya yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Sebagaimana nanti dalam salah satu hadis yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'una Nawawiyah, Nabi SAW beliau bersabda, ayyuma lahmin nabatat min suhtin fannaru aula bih. Ya, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk meninggalkan setiap perkara yang meragukan. Karena jikalau kita melakukan sesuatu yang meragukan, kita khawatir atau sudah sangat tipis dan dekat pada sesuatu yang diharamkan. Oleh sebab itu dalam hadis dua pertemuan yang lalu kita bahas, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Oleh sebab itu seorang mukmin agar hidupnya tentram, bahagia, tenang, tidak galau, maka tidak melakukan kecuali sesuatu yang sudah sangat jelas kehalalannya. Kemudian yang kedua, di antara kesimpulan dari hadis yang mulia ini adalah, al-insan ma'murun bijtinabi ma yad'u ilal qalaq. Manusia diperintahkan untuk menjauhi setiap segala sesuatu yang membuat kita qalaq. Apa itu qalaq? Nah, kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari apa? Qalaq. Apa itu qalaq? Nama makanan, ya kan? Qalaq. Ada qalaq pisang, qalaq ubi. Ya, qalaq itu adalah kegalauan. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat kita itu goncang. Hidup kita ditimpa oleh keraguan, kegalauan. Kemudian berikutnya, seorang muslim diharuskan membangun semua urusannya di atas keyakinan. Dan untuk meninggalkan semua bentuk keraguan. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah harus membangun segala sesuatu di atas ilmu. Karena al-yaqin la yazulu bisyak. Dan itu tidak akan terjadi kecuali manakala kita ya bisa meyakinkan diri kita dengan pengetahuan. Jadi kesimpulan yang ketiga, seorang muslim harus membangun semua urusannya di atas sesuatu yang meyakinkan. Kalau enggak yakin, jangan deh. Ya, dan meninggalkan setiap segala sesuatu yang meragukan. Rabi'an, hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama pensyarah hadis ini, aslun azimun fil wara' wal hasu alaih. Hadis ini adalah merupakan dasar utama yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat wara' dan menganjurkan kita untuk untuk memiliki sifat tersebut. Karena jiwa seorang mukmin, dia tidak akan merasa tenang kecuali sesuatu yang jelas gitu, dengan sesuatu yang meyakinkan. Oleh sebab itu dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, juga hadisnya akan kita bahas nanti dalam Al-Arba'un, al-ismu maha kafi sadri wa khasyita ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat dada kita sempit dan kita khawatir dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mulai tengok kiri, tengok kanan. Ini ada yang lihat apa enggak? Pastikan itu dosa. Kalau kita hendak melakukan sesuatu yang meragukan, ini kira-kira halal atau haram, boleh atau tidak. Akhirnya kemudian kita harus tengok kiri, tengok kanan. Kira-kira ada yang lihat enggak? Itu berarti dosa, tinggalkan. Karena fitrah seorang mukmin itu menolak perbuatan dosa. Menolak sesuatu yang meragukan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, al-ismu mahaka fi sadri, mahaka fi sadri wa khasyita ayat tali alaihan nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat dada kita sempit. Oleh sebab itu apabila kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya seorang mukmin ketika dia berselancar di dunia internet tiba-tiba melihat pemandangan itu, langsung dadanya apa? Sesak, langsung dadanya apa bergejolak, langsung panas, itu berarti dosa, harus segera tinggalkan. Itu kalau seorang mukmin yang fitrahnya masih normal. Kalau ternyata ada seseorang yang dia melihat sesuatu yang diharamkan, tapi tidak ada indikatornya itu, dia malah dia nikmatin saja. Wah, ini kan saya tidak berdosa, saya tidak sengaja ji ini, gitu kan? Dia merasa senang. Oh, berarti dia keimanannya bermasalah. Berarti indikatornya sudah rusak, indikator keimanannya. Tapi seorang mukmin, kapan dia melakukan sesuatu yang dosa, langsung berpanas dadanya, bergejolak dia. Ya, al-ismu mahaka fi sadrik wa khasyita ayat talia alaihin nas. Dan demikian pula di dalam hadis Wabisah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW beliau bersabda, istafti qalbak wa in aftaka nasu aftauk. Ketika kita ragu, apabila kita memiliki keimanan, istafti qalbak, tanya dirimu. Tanya dirimu, berfatwalah pada meminta fatwalah pada dirimu. Walaupun manusia mengatakan halal, kalau kata diri kita haram. Karena kita indikatornya tadi masih baik tuh ya. Di saat kita melakukan dosa, kita merasa berat hati atau panas dada kita, merasa sempit. Maka saat itu walaupun orang mengatakan dia halal, tetap kita katakan haram. Tinggalkan itu. Ya. Ada orang saat ini misalnya bisnis trading. Jual beli emas. Cuman duduk aja di komputer atau di HP pantengin terus. Ya, investasinya investasi emas. Emasnya tidak pernah kita lihat. Katanya sih ada fatwa dari majelis ulama dengan syarat dan ketentuan begitu. Banyak sebagian orang kemudian berbisnis di bidang. Lanjutkan pembahasan.
1: Baik, itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Selanjutnya kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para santri yang ingin bertanya, berharap nulis pertanyaan dalam secari kertas. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar doa kita terkabul? Dan apa tanda doa kita tidak terkabul?
0: Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Bahwa di sana ada adab-adab yang harus dijaga oleh seorang mukmin di saat dia berdoa agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat utama seorang agar doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, ayyakuna, atau adab pertama adalah ayyakuna muwahhidan. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. sehingga tidak meminta kecuali kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani." Kabulkan dombaku yang meminta kepadaku, bukan meminta kepada penghuni kubur, bukan meminta kepada para wali, meminta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, enggak. Harus mentauhid ujibata. Di saat kita berdoa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, harus ikhlas dan tulus dalam berdoa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wad du'a huwal ibadah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlaskan, tuluskan kita di saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan kita berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, yang ikhlas, Allah akan kabulkan. Allah Subhanahu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa orang-orang musyrik tatkala mereka terombang-ambing di tengah lautan. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, di tengah samudra dengan badai yang sangat kencang, mereka berdoa dengan penuh ikhlas. Namun sayang di saat Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah. Ada perkataan yang saya sangat terkesan dari Syekh Aid Al-Qarni, beliau mengatakan dalam kitabnya La Tahzan, kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa orang-orang musyrik tatkala mereka ikhlas dalam beribadah, maka Anda wahai orang yang bertauhid, berarti potensi Anda untuk agar doakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tahzan, maka janganlah bersedih. Ya. Kemudian di antara adabnya adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. At-tawassul bil asma'il husna walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Ini salah satu contoh bentuk berdoa dengan bertawassul kepada Allah. Ini adalah bagian daripada bentuk tawassul dengan asma'ul husna. Ya, kemudian berikutnya kita awali doa kita dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum berdoa itu jangan langsung to the point kalau kita berdoa. Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana adab berdoa. Permintaan kita kepada Allah dalam surat Al-Fatihah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi tidak dari awal kita langsung ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita mendahului dengan pujian dan pujaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan Allahumma gfirli warhamni, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian bersabda, ajilta ayyuhal musalli, katanya, kau tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Idza sallaita faqa'adta, apabila engkau hendak berdoa dan engkau duduk, fahmadillahi bima huwa ahlu, maka pujilah Allah karena Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dipuji. Wasalli alayya, lalu bersolawatlah engkau kepadaku. Summad'uhu, kemudian barulah engkau berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi awali doa kita dengan apa? Dengan pujian, lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian setelah itu meminta kepada Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wasana alai. Apabila salah seorang di antara kalian hendak salat di sini maksudnya apa? Doa. Oleh sebab itu dari segi bahasa as-shalahu wa doa. Apabila salah seorang maka dengan memuji al-yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal yad'u bima syaa, kemudian setelah itu barulah dia berdoa dengan apa yang diinginkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ada pada doa yang lain telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah,
1: kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolong jelaskan bagaimana tata cara salat taubat.
1: Naam. Tidak ada tata cara khusus berkenaan dengan salat taubat. Ya. Salat taubat dia sifatnya sama dengan salat biasa. Dilakukan 2 rakaat. Ya. Dengan niat bahwa dia hendak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin yadznubu dzanban tsumma yatathahhar fayuhsinu tahur tsumma yusholli raka'atain wa yatubu ila Allah min dzalika dam illa qubila taubatuhu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, lalu kemudian dia bersuci dan berwudu dengan sempurna, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dan dia kembali bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut, kecuali taubatnya akan diterima. Jadi tidak ada cara khusus, tata cara khusus, gerakannya, bacaannya tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana cara kita terhindar dari sifat iri?
1: Sifat apa?
0: Sifat iri.
1: Gil?
0: Iri.
1: Iri. Nah, cara kita agar terhindar dari sifat hasad atau iri, atau dinamakan juga dengan gil. Tahu gil? Gil itu hasad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Apa itu ghil? Ghil itu iri, hasad, iri, pedoko. Ya, itu kayaknya itu di antara mufrodat bahasa tolaki yang saya tahu. Pedoko. Riwayatnya dari Ustaz Dani. Saya pertama kali mendengarkan kalimat itu dari Ustaz Dani justru. Saya bilang, apa itu pedoko? Saya pikir doko-doko. Ya, pedoko itu mangkel. Dia gil. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Gil itu adalah merasa tidak enak, susah kalau orang lain dapat nikmat. Ada teman kita dapat transfer. Ya, dari orang tuanya. Dia dapat transfer, kok antum gil? Kok antum malah tidak senang? Dia dapat paket, dapat grab food, datang dikirim. Kok antum malah susah? Ya, ini aneh nih. Orang yang seperti ini, dia hidupnya akan susah terus. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri, hasad, dengki, gil? Caranya adalah beriman kepada qadha dan qadar. Kalau seseorang itu beriman kepada qadha dan qadar, dia tidak akan memiliki sifat gil. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat serupa atau lebih baik dari yang diterima oleh saudara kita tersebut, nikmat yang diterima kita itu hilang. Jadi ada dua sifat yang hampir mirip. Itu adalah ada orang tatkala melihat dapatkan nikmat dia, dan dia ingin itu hilang dari yang bersangkutan, dari orang yang mendapatkan nikmat itu. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin mendapatkan nikmat serupa, tapi dia berangan-angan agar nikmat itu hilang dari yang bersangkutan. Ini namanya hasad. Sekarang ada orang yang ingin melihat, misalnya ketika dia melihat nikmat ada pada orang lain, dia menginginkan kenikmatan itu dia miliki juga. Tetapi dia tidak berangan-angan untuk agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Itu namanya apa? Hah? Siapa yang tahu dikasih hadiah? Setiap hadiahnya air minum ini. Daripada tidak dapat air minum antum. Ah, apa namanya? Apa? Ah.

0: Mada taqul. Ini namanya apa? Ghib. Ghibtah. Ah, uktubu. Namanya apa? Ghibtah. Ghibtah ini boleh. Hasad yang diperbolehkan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, la hasada illa fisnatain. Maksudnya adalah ghibtah. Ghibtah itu kita menginginkan kenikmatan agar nikmat yang telah dimiliki oleh orang lain itu hilang. Makanya apabila ada santri misalnya temannya dapat paket dari orang tuanya, dia menginginkan juga nikmat serupa, menginginkan orang tuanya mengirimkan paket kepadanya, langsung dia kemudian ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Sawat al-Bismillah was'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Ini diperbolehkan dan namanya apa tadi? Ghibtah. Jadi ada hasad, ada ghibtah. Nah.
1: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dimaksud dengan ulama dan bagaimana caranya kita melakukan amalan seperti para ulama?
0: Siapa yang dimaksud dengan ulama? Ulama adalah jamak dari apa? Alim. Ya. Ulama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Jangan harokatnya jangan salah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Sungguh hanyasannya orang-orang yang takut itu hanyalah para ulama. Dengan kata lain, kalau kita terjemahkan lebih bebas lagi, para adalah orang-orang yang takut kepada Allah, atau para ulama itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Para ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Sekarang apa pengertian ilmu? Wah, sekarang lagi rame itu, lagi viral. Mereka membahas itu yang dimaksud dengan sesuatu yang ilmiah itu yang seperti apa. Yang empiris lah, yang inilah. Blah. Semua tidak kembali kepada Quran Sunnah. Apa pengertian ulama? Apa pengertian ilmu? Sekarang antum penuntut ilmu. Apa pengertian ilmu sekarang? Hah? Apa? Naam, ahsan. Al-ilmu kama qalahu Abu Abdullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah fi kitabihi Tawdihil Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fiddin. Ma'rifatul haqqi bidalilihi. Dalilnya itu sudah ilmu. Kalau antum cuman tahu ini, tahu itu, wawasan luas tapi tidak punya dalil, itu baru pengetahuan saja, baru wawasan. Tapi belum sampai kepada tingkat ilmu. Ilmu itu manakala dia muassal, memiliki taksil, pijakan yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya, itu ilmu. Itu yang kita cari, itu yang kita pelajari kan. Kita ber-Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran dengan apa? Dengan dalilnya. Ya. Para ulama adalah mereka orang-orang yang berilmu. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin innamal ilmu bi at-ta'allum. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham akan urusan agamanya. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu hanyalah akan diraih dengan proses belajar. Jadi kalau kita mau jadi ulama, ya kita harus menuntut ilmu dengan baik. Wallahu ta'ala alam.
1: Kita bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
1: Orang-orang yang sabar.
0: Nah, kesabaran, as-sabru huwa habsun nafs. Ya. Wa yardah. Menahan diri dan mengekang diri

0: Alihkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu dia bukan semata-mata anugerah dari Allah. Tetapi dia sesuatu yang muktasab. Sesuatu yang harus diraih, apa diusahakan, dipelajari, harus dilatih. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Melatih kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Apa perbedaan antara isbiru? Isbiru itu bersabarlah, artinya Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersabar. Kemudian wasabiru, apa bedanya isbiru dengan sabiru? Di sana ada alif, kalau belajar sorof ada alif setelah faul fi'li. Isbiru wasabiru. Apa keberadaan alif di situ fungsinya untuk apa? Hah? Lil musyarakah. Artinya lawanlah kesabaran orang-orang kafir itu dengan kesabaran kalian. Bersabarlah kalian dan lawanlah kesabaran mereka dengan kesabaran kalian. As-sabru bitasabbur. Sabar itu harus dilatih dengan pandai kita bersabar. Baik kepada Allah dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam perlu latihan. Menuntut ilmu tinggal di pondok pesantren, ini juga bagian daripada bentuk kesabaran. Betul enggak? Sekarang mungkin enggak orang yang tidak bersabar bisa belajar di pesantren? Tidak akan bisa, mustahil. Orang yang tidak bersabar tidak mungkin bisa hidup di pesantren. Saya jamin itu. Hanya orang-orang yang bersabar bisa tinggal di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren dalam banyak hal kita harus mengalami keterbatasan. Tidak bisa makan sepuasnya, tidak bisa tidur sepuasnya, tidak bisa kita melakukan berbagai macam aktivitas seperti yang diselera, apa sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Di sana ada aturan, di sana ada arahan, di sana ada pengawasan, ada pembatasan. Walaupun itu dalam perkara-perkara yang apa? Yang mubah. Oleh sebab itu kita merealisasikan ketakwaan itu sendiri adalah bagian daripada bentuk latihan kesabaran. Harus bersabar. Dan kita di pesantren, Masya Allah. Baru pertama kali, apalagi baru pertama kali masuk pesantren kan. Nah, mungkin antum juga nangis, tapi nangisnya nanti di kamar mandi kan ya. Kadang baru bangun subuh-subuh. Sebelum subuh sudah bangun masuk kamar mandi. Ya Allah, 3 tahun saya harus begini nih. Ya, harus bersabar jauh dari orang tua. Perlu kesabaran apa tidak? Perlu kesabaran. Dilatih betul. Ya, bagaimana seorang penuntut ilmu itu adalah pada umumnya kesabarannya teruji. Ya. Dan di antara yang melatih kesabaran juga adalah kita apa? Melaksanakan saum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang-orang yang bersabar, orang yang bersaum, yang melaksanakan saum kecuali masuk surga dengan tanpa hisab. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang bersabar kecuali masuk surga dengan tanpa hisab. Para ulama tafsir mengatakan as-sabirun humus sha'imun. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang saum. Ya. Dan itu adalah merupakan bentuk contoh. Di sini para ulama menafsirkan ala sabilil misal. Contoh amalan yang membentuk kesabaran itu adalah melaksanakan apa? Saum. Dan saya katakan menuntut ilmu di pondok pesantren juga merupakan salah satu cara yang sangat efektif membentuk kesabaran kita. Karena pada umumnya orang yang tidak memiliki kesabaran ya yang cukup tidak akan bisa hidup dan menuntut ilmu di pondok pesantren. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir.

0: Maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz, dan kita tutup kajian kita dengan mendoa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah.
2: Nami kau pak.
3: Semua urusanku sisa cari kerja.
4: Nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah kalau tadi kita telah bersama mendengarkan kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam, yakni tepatnya Ba'da Isya, dengan pembahasan syarah kitab Mutun Thalibul Ilm. Namun tentunya kajian yang tadi telah kita dengarkan juga adalah dalam bentuk siaran ulang, dan semoga di kesempatan berikutnya kita dapat bersama mendengarkannya dalam siaran langsungnya. Dan juga semoga tentunya kajian yang tadi telah kita dengarkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muslim dirahmati Allah, kembali di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Morotal Pilihan. Dan di malam ini kami akan pilihkan satu morotal, yakni surah Sad yang dilantunkan oleh qori kita Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu taala. Dan oleh karenanya mari bersama-sama kita menyimak program Morotal Pilihan berikut ini, dan selamat mendengarkan.
10: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
12: Bismillah.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Susah sekali kau. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini sabau.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona.

0: 081356282465 atau 081341410007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Nata bramaki. kita pale para mang. Masya Allah, gagana ini mobil ta para mang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tuwe. Di sana kone di.
0: The Specialist Car Stylist. Tersentuh gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Alamat di Jalan Raya Lampu Merah. Telepon 0811-8819. Fun Variasi. Harga 4,3 FM. Radio Muat.
3: Bersama meniti jalan istiqomah Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
5: innaka laminal mursalin,
4: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
5: Ala siratin mustaqim,
4: yang berada di atas jalan yang lurus.
5: Tanzilal azizir rahim,
4: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan NC Club yang
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Adabil Muslim, yang mana kembali kita akan kembali melanjutkan wa ta'ala. Pada poin yang ke-6 disebutkan, membalas hadiah, yakni disunnahkan bagi orang yang menerima hadiah membalas dengan yang setimpal kepada orang yang memberikan hadiah atau membalas dengan yang lebih baik daripadanya jika ia mampu. Dan karena Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya. Kemudian pada poin yang ke-7, hendaklah para pejabat atau orang yang berkedudukan tidak menerima hadiah. Pemberian hadiah pada kondisi seperti itu biasanya menjadi suap atau dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang berkedudukan agar mendapatkan sesuatu darinya, mendapatkan kepentingan tertentu, memajukan seseorang, mendahulukan seorang atas orang lain, atau supaya jabatannya tidak dicopot. Dan seandainya orang yang diberi hadiah tidak menduduki jabatan tertentu, barangkali seseorang tidak akan memberinya hadiah. Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap hal tersebut ketika datang salah seorang pejabat dengan membawa sedekah yang diserahkan oleh rakyat atau masyarakat. Kemudian ia menyisihkan sebagian sedekah.

0: dekat tersebut lalu mengatakan, "Ini bagian kalian dan ini bagian yang dihadiahkan kepadaku." Maka dari itu, Nabi sallallahu alaihi mimbar dan bersabda setelah mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepadanya. Yakni adalah, "Mengapa ada pegawai yang kami kirim lalu ia berkata, 'Ini bagian kalian dan ini adalah bagian yang dihadiahkan kepadaku.' Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapa atau ibunya? Apakah hadiah itu diberikan kepadanya atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kamu menerima hadiah itu, melainkan pada hari kiamat dia akan membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya." Hendaklah sahabat Mu'adz, setiap pegawai atau pejabat itu menjauhi dari hal tersebut, meskipun jabatannya itu rendah. Kemudian pada poin yang ke-8 disebutkan, memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Seyogyanya, memilih waktu yang baik agar hadiah yang diberikan ketika itu memberikan pengaruh yang lebih banyak daripada waktu-waktu yang lain. Dan selain itu, hadiah lebih dibutuhkan pada waktu tersebut. Misalnya, pada hari Id. Hal ini merupakan salah satu bentuk hikmah dan juga kebijakan. Hendaklah seseorang memberikan hadiah kepada orang-orang yang sangat mengharapkannya, seperti anak-anak dan kaum wanita. Kemudian seterusnya, demikian juga hendaknya ia memulai dengan memberikan hadiah kepada orang tua dan orang yang semisal dengan mereka dan orang-orang yang dihormati. Begitu pula, hendaklah ia memilih tempat dan waktu yang disukai oleh orang yang diberikan hadiah. Sesungguhnya dahulu para sahabat sengaja menunggu hari giliran Aisyah radhiyallahu anha untuk memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Kemudian pada poin yang ke-9 disebutkan, memilih hadiah yang tepat. Hendaklah seseorang pandai dalam memilih hadiah yang baik yang akan diberikannya. Ada orang yang cocok diberi hadiah berupa makanan, ada yang cocok hadiahnya berupa uang, ada yang cocok dengan hadiah berupa pakaian, ada pula yang diberi buku dan juga seterusnya. Yang paling baik adalah melihat tabiat orang yang diberi hadiah, kebiasaannya dan hal-hal yang diketahui bahwasanya ia menyukainya. Kemudian pada poin yang ke-10, tidak mengungkit-ungkit hadiah yang diberikan. Wajib bagi orang yang memberi hadiah untuk menghindari dari sikap atau sifat ini terhadap orang yang diberi hadiah atau ia melecehkan orang tersebut dengan hadiah yang diberikannya. Sebab sesungguhnya perbuatan itu dapat menghapus pahalanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau hapus pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan kata-kata yang menyakitkannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Mengungkit-ungkit hadiah hampir semakna dengan ini, tanpa diragukan lagi. Dan sahabat Muhasin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 10 poin pada pasal kedua dari adab hadiah yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan kembali melanjutkan kebersamaan pada bab yang ke-25, yakni dimulai dari pasal 1, adab wasiat. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, demikian dari apa yang bisa kami bagikan. Dan sampai jumpa di malam berikutnya dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim. Semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Dan barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari. tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
8: Muas Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun engkau pun pergi di depan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersamaan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan
2: sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadai tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meski hal itu mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa, kan?

0: Katakan hamba-hambaku putus asa Allah semuanya mengampun penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikut. Tadi kelezatan yang bersifat sementara. Ketika Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. But akan ada kegelisahan, ya, kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada good, dan setelah itu melaksanakan kebahagiaan tersebut akan selalu ada.
2: Sumbida ya akhi, mudah berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.m bersama meniti jalan sesuai dengan Al-Quran dan
1: Asy-Syaitanir Rajim.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muat Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: loh.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan semoga dari program-program Radio Muaz yang kita telah simak bersama sejak pagi hingga dengan malam ini dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair kepada sahabat Muaz yang setia mendengarkan Radio Muaz dari pagi hingga dengan malam ini. Dan tentunya kita akan kembali berjumpa insyaallah di esok hari dalam program-program Radio Muaz yang juga menarik. Dan akhir kata dari saya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kami hadirkan Kafilah Orang-orang Bertaubat dengan sebuah tema hari-hari yang tak akan kembali, mengisahkan perenungan perjalanan hidup sepasang suami istri yang melewati hari-harinya dalam setiap tahun, yang pada akhirnya mereka menyadari bahwa waktu-waktu yang berlalu adalah lembaran-lembaran kehidupan yang tidak akan pernah kembali, dan setelahnya akan menjadi modal dasar untuk kehidupan di alam kubur dan setelahnya. Berikut petikan kisah lengkapnya. Engkau menggeleng-gelengkan kepala sambil merobek lembaran-lembaran kalender tersebut. Ini adalah lembaran terakhir untuk kalender tahun ini, kata istriku. Sudah habis satu tahun lagi dari umurku, tanpa aku sadari. Umurku hanyalah bilangan tahun-tahun. Setiap kali kulipat salah satu lembaran itu, semakin mendekatkan diriku ke liang kubur. Aku berdiri termangu memperhatikan tenggelamnya matahari untuk menggenapkan tahun. Tahun itu tidak akan kembali. Aku telah melipat lembaran-lembarannya dan menyimpannya. Apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan dalam tahun itu? Segala permulaan pasti memiliki penghujung. Dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umurku. Berapa banyak kekasih yang telah hilang dari kita. Berapa mayat yang telah kita kebumikan. Segala puji bagi Allah dengan panjangnya umur ini. Marilah ke sini wahai istriku Azizah. Aku tahu bahwa engkau gembira dengan panggilan ini. Aku yakin itu. Akan tetapi ada masalah yang lebih penting dari itu. Lembaran ini menceritakan kepadamu kisah satu tahun penuh yang telah berlalu, yang memberikan hiburan kepadamu, yakni tentang tahun yang telah berburai ikatannya dan terputus hari-harinya. Mari kita kumpulkan kekuatan kita. Mungkin kita bisa mengembalikan barang satu detik dari umur kita. Apakah kita mampu? Waktu-waktu yang panjang kita habiskan tanpa faidah. Musim-musim amal kebajikan berlalu tanpa ada yang diamalkan. Satu tahun berlalu sementara kita tidak bisa mengembalikan sesaat pun darinya. Kita tidak mampu menambahkan apa-apa untuk waktu yang telah berlalu. Meski hanya satu kalimat tahmid atau satu kalimat tasbih. Kalau kita renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan tanpa faedah? Tentu akan kita dapatkan banyak sekali dan tentunya kita akan merenung sejenak. Segala sesuatu bisa kita ulang kembali, kecuali waktu. Mari kita menghisab diri kita sendiri. Setelah lama mendengar, istriku menjawab, "Engkau hanya menghisab dirimu setahun sekali. Adapun bisnismu, pekerjaanmu, apakah itu setiap hari engkau pikirkan? Kenapa engkau tidak akhiratmu?" Istriku terdiam. Lalu aku berkata, "Biarlah kita menghisab diri kita sendiri meskipun terlambat. Tidak jadi masalah. Bertahmidlah kepada Allah karena engkau tidak menjadi janda karena kematianku. Dan engkau memujilah kepada Allah karena aku selalu di sisimu menolongmu untuk selalu taat kepada Allah." Demikian kata istriku. Kemudian ia melanjutkan, "Dalam satu tahun penuh ada orang yang menghafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak pernah ketinggalan satu takbiratul ihram pun bersama imam. Banyak juga menjadikan cita-citanya untuk meninggikan Islam dan beramal untuk Islam. Dalam satu tahun penuh, berapa banyak orang yang bertobat dan berserah diri kepada Allah? Bukankah kita melihat sendiri orang yang mengharuskan dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana tidak, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu dosa yang besar. Dan banyak juga orang yang menghisab dirinya setiap hari, bahkan ada yang menghisab dirinya setiap hendak beraktivitas, diam, atau berkata-kata. Bila ia anggap itu baik, akan dia lakukan. Bila tidak, ia akan membatasi dirinya dengan hukum Allah." Setelah merenung sejenak, istriku melanjutkan, "Berapa banyak Al-Quran yang engkau baca setiap hari?

0: bertanya kenapa mereka tidak menjaga sholat berjamaah. Banyak lagi orang yang engkau lalaikan dan masih ada lebih banyak lagi yang menjadi tanggung jawabmu. Setelah pertanyaan yang bertubi-tubi itu, tiba-tiba sebuah pertanyaan mengetuk hatiku dan menggetarkan jiwaku. Setelah 1 tahun berlalu, Allah telah membiarkan engkau hidup dan memanjangkan umurmu. Apa yang telah engkau persembahkan? Istriku menanti jawaban. Ia meninggalkan diriku dengan lembaran kalender di tanganku. Dalam hatiku terbetik pertanyaan yang aneh. Di mana engkau setelah 100 tahun nanti? Aku menunduk dan berpikir. Sebentar saja suara itu hilang. Kami sudah mengulang-ulang suara tersebut. Kemana engkau akan pergi? Lalu aku menjawab, kemana pula engkau setelah 100 tahun nanti? Engkau tahu bahwa kuburan adalah tempat tinggalmu nanti. Umurmu adalah modal dasarmu. Engkau akan ditanya tentang apa yang engkau gunakan dari umurmu dan apa yang engkau kerjakan dengannya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada hisab. Seperti apa persiapan kita untuk amal-amal kebaikan kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak? Dan kalian wahai generasi muda, kemalasan adalah teman kalian. Cita-cita yang lemah adalah peliharaan kalian. Setiap orang yang sholat dan berpuasa menganggap dirinya telah sampai tujuan. Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam mampu dan masih memiliki hak lebih daripada dalam hatimu? Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam masih memiliki hak lebih daripada itu dalam hatimu? Masing-masing di antaramu dapat mempersembahkan lebih dari itu. Adapun untuk Allah dan Islam, ada yang harus dibela oleh kaum tua dan muda. Pertanyaannya kembali menggoncang diriku adalah, apa yang engkau persembahkan di tahun ini? Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang telah engkau persembahkan untuk Islam di tahun ini? Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan adalah gabungan hari-hari, bulan, dan tahun yang mengantarkan kita kepada liang kubur. Dan seperti apa kita mengisi hari-hari yang telah kita lalui, maka balasannya akan kita dapatkan di alam kubur dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat,

0: Tapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz gimana kabar Ustaz?
2: Baik,
1: cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik,
1: cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat diberikan taufik sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin bermakna ketika kondisi seperti ini di tengah guyuran air yang berkah. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan berkah. Ketika kita hadir dalam kondisi hujan, berarti kita hadir di tengah-tengah air yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, lebih sulit atau lebih mudah? Lebih gampang datang dalam kondisi kering atau lebih mudah datang dalam kondisi hujan? Hah? Apa? Susah pertanyaannya. Kayaknya beban hidup antum berat ya. Jadi kita semua atau secara umum kita sepakat bahwa datang dalam kondisi hujan itu jauh lebih sulit, lebih menantang. Maka ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa' ma' idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian, sulitnya amalan. Makanya sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah apa hadirin? Sholat lail. Sholat sunnah yang paling afdol, sholat subuh sama isya. Nah, di sini sholat subuh itu sunnah hadirin. Sholat sunnah terbaik. Qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَمْ. Salatlah di waktu malam di saat mayoritas manusia itu tertidur. Gak mudah. Itu waktu-waktu yang sulit untuk digunakan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita bisa sujud di waktu itu dan kita bisa takarrub kepada Allah di waktu itu, maka itu salah satu atau itu menjadi sholat sunnah terbaik yang ada di dalam agama kita. Maka bagi hadirin sekalian, sadari dan yakinilah bahwa kehadiran kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini, itu pahalanya besar. Ditambah lagi kita adakan di salah satu hari dari satu dari empat bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di satu dari empat bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek tafsir surat At-Taubah ayat 36 dalam buku-buku tafsir ulama kita. Kita akan menemukan sebuah data, sebuah keterangan bahwa amal ibadah yang dikerjakan di 4 bulan haram dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa yang dikerjakan di 4 bulan haram pun pun mendapatkan pelipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari ini adalah momentum beribadah, momentum beramal soleh. Kajian yang diselenggarakan di hari-hari ini pahalanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Dan apabila kita mengamalkan isi kajian tersebut, ilmu itu, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang ingin berbuat dosa, camkan baik-baik bahwa dosa di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah apa, hadirin? Tunggu sampai Syaban. Masya Allah. Kok begitu solusinya? Insya Allah Pak Ustaz, sebentar lagi Syaban. Bukan tunggu sampai Syaban, tapi jadikan momentum untuk melatih diri mengatakan tidak pada dosa. Sehingga begitu masuk bulan Syaban atau bulan-bulan yang lain, kita sudah mengalami perubahan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah DKM dan seluruh jamaah dalam kegiatan ini, dan seluruh amal ibadah di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat hadirin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat mahal, itu sangat mewah. Dan renungkan hadirin Allah muliakan, bahwa nikmat diberikan akses mendekat itu lebih besar daripada nikmat mendekat. Itu lebih besar, lebih prestis, lebih bernilai daripada dikasih nikmat, harta, dan uang. Itu kaidah hadirin. Ngerti gak nih hadirin? Bisa dipahami? Antum tuh diam tuh karena ngerti atau berusaha menghargai pembicara sih? Gini loh. Apabila hadirin sekalian, jadi misalnya nih, hadirin sekalian, orang yang paling kaya di Bekasi. Jangan senyum-senyum, misalnya. Biasa aja, jadi karena baru misalnya gitu loh. Setiap tahun itu selalu infak sedekah bagi-bagi duit 10 miliar setiap tahun. Kecil ya di sini 10 miliar. Maka selama 5 tahun ini ada ribuan bahkan jutaan orang menikmati uang kita. Misalnya ada 2 juta orang yang pernah mendapatkan uang dari kita. Pertanyaan saya simpel. Ketika sudah ada 2 juta orang mendapatkan uang dari kita, apakah kita akan membuka akses untuk 2 juta orang itu agar mereka bisa mendekat kepada kita? Hah? Hadirin. Sekali lagi, ketika 2 juta orang itu mendapatkan uang kita, apakah

Mereka pun kita kasih akses untuk bisa mendekati kita dan mendekati keluarga kita. Nah, hadirin. Hadirin. Lagi punya masalah. Loh, punya masalah apa enggak? Ya punya lah. Kecuali hidup itu punya masalah. Hidup itu sama dengan masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi jangan gini-gini amat juga gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, saya ingin tanya, masjid itu rumahnya siapa hadirin? Rumah Allah. Kembali ke contoh di atas. Ketika kita ngasih uang ke 2 juta manusia itu, 2 juta orang, apakah artinya mereka, 2 juta orang itu, kita kasih akses masuk ke rumah kita? Enggak. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Allah, ke salah satu rumah Allah, kita bisa takbiratul ihram di sini, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menuntut ilmu. Mana yang lebih mewah daripada ketika Allah kasih uang kepada kita hadirin? Allahu Akbar. Jadi kalau antum ditanya, pilih mana? Dapat nikmat uang atau dapat nikmat akses mendekat dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang antum pilih? Dua-duanya lah Pak Ustaz. Itu dulu opsi pertama. Baru kalau enggak bisa kecuali satu opsi, pilih akses hadirin gitu. Itu akses tuh. Akses itu berbeda. Akses itu mahal. Hanya orang-orang yang enggak ngerti kehidupan yang enggak mengerti betapa pentingnya akses tersebut. Makanya ibadah adalah taqarrub. Apa arti taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin memberikan akses itu kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hendaknya mereka gembira saat mereka mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Apa tafsir dari karunia hadirin? Apa tafsir dari rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini? Hadirin, kalau kita buka buku-buku tafsir, di antara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan rahmat itu adalah Al-Quran. Jadi karunia apa tafsirnya? Iman. Dan rahmat Al-Quran. Maka maknanya, katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Karena iman dan Al-Quran lebih mahal, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena dikasih iman dan dikasih Al-Quran berarti dikasih akses mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepada diriku, hambaku hadirin, orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, kalau mereka tanya tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat hadirin. Hanya karena itu semoga kita bisa mengerti esensi dari kebersamaan kita. Ini bukan hanya sekedar berkumpul. Ini bukan hanya sebatas belajar. Ini akses yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekat kepadanya. Dan akses mendekat itu lebih mahal daripada diberikan harta dunia hadirin sekalian. Semoga kita bisa memahami dan kita bisa mensyukuri. Kenapa demikian? Karena kata para ulama seperti Ibnul Qayyim hadirin sekalian, kalau kita mau berubah, yang pertama kali itu sadar dulu hadirin. Itu poin, sadar.
Kalau kita ingin bersyukur, kita harus sadar bahwa kita sedang dapat nikmat. Kita gak akan bisa mensyukuri kajian kita pada pagi hari ini kalau kita tidak menyadari betapa mahalnya kajian itu, betapa mewahnya nikmat yang Allah berikan. Ini tentang akses, hadirin. Ini tentang kesempatan mendekat. Ini tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menginjakan kaki ke rumahnya. Itu hal yang sangat prestisius, hadirin sekalian. Karena tidak semua orang yang Allah kasih dunia, Allah kasih taufik untuk berada di rumahnya Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mensyukuri, dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Empat waktu yang menjadi kunci sukses seorang hamba. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Ibnu Abi Dunya, dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, dijelaskan oleh banyak para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting karena waktu adalah nikmat dunia yang sangat mewah, hadirin. Dan lagi-lagi waktu itu lebih mahal daripada uang, hadirin sekalian. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Tapi waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Padahal itu yang paling mewah. Makanya Ibnu Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Dan waktu adalah hal yang paling mewah untuk Anda perhatikan dan Anda jaga. Namun justru yang saya lihat adalah waktu adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Kan begitu, hadirin? Waktu hal yang paling mudah disia-siakan. Padahal itu yang paling mewah. Makanya penyesalan orang-orang yang bermasalah, yang kufur, yang bermaksiat, ketika mereka wafat, apa yang mereka sesalkan, hadirin? Coba buka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Mereka katakan Rabbirji'un. Ketika maut itu datang, maka permintaan mereka bukan uang, hadirin sekalian. Bukan perusahaan, bukan saham. Bahkan mereka tidak meminta istri dan anak-anak mereka. Mereka enggak minta suami mereka. Apa yang mereka minta, hadirin? Rabbirji'un. Tolong kembalikan kami, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Mereka minta waktu, hadirin. Mereka minta waktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Minta waktu, enggak minta duit. Enggak minta air. Enggak minta bertemu sama keluarga bahkan. Enggak minta ketemu sama anak. Yang mereka minta adalah kembalikan aku ke dunia. Saya minta waktu. Itu yang paling penting. Agar apa? Agar bisa rebahan kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal. Amalan-amalan yang selama ini aku tinggalkan, aku telantarkan. Agar aku bisa sholat. Selama ini kurang kita sholat, hadirin.
Atau bahkan ada orang gak sholat sama sekali. Agar aku bisa puasa, agar aku bisa berzikir, agar aku bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Atau apa respon dari permintaan mereka? Kalla. Gak ada waktu lagi buat Anda. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Dulu kami kasih waktu Anda sia-siakan. Enggak. Kalau kami kasih waktu lagi, kalian akan menyia-nyiakan waktu lagi. Enggak. Enggak dikasih sama Allah. Jadi mumpung. Mumpung di, sebelum ditolak, kita harus tahu bagaimana seorang muslim menghabiskan dan membagi waktunya. Dan di antara kegiatan yang hendaknya kita rekomendasikan, dijelaskan sebagian para ulama ada 4 waktu, hadirin. Apa aja 4 waktu itu? Hadirin yang Allah muliakan. Kalau saya mau bertanya sama jamaah sekalian, ini kalau dari muka-mukanya ini wajah-wajah sibuk semua, hadirin. Ini orang-orang sibuk. Gimana ngabisin waktu dengan apa, hadirin sekalian? Hah? Loh, diam lagi tuh, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu habis buat apa? Baca Quran, Masya Allah. Ah, luar biasa, beruntung bapak-bapak ini punya istri seperti ini. Jadi 24 jam baca Quran terus. Luar biasa. Hadirin, yang pertama kata para ulama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah waktu yang kita gunakan dan kita habiskan untuk munajat kepada Allah. Bermunajat, hadirin. Berkhulwat kepada Rabbul Alamin. Itu ghanimahnya orang-orang beriman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, bahwa orang beriman itu yakhlu liyagnam. Dia itu suka berkhulwat. Apa arti berkhulwat? Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau malaikat-malaikat Allah dan Allah. Tidak ada manusia lain di situ. Termasuk orang-orang terdekat saya, Pak Ustaz. Termasuk orang-orang terdekat. Hanya kita. Lalu istri ditaruh di mana, Pak Ustaz? Terserah, hadirin. Loh, terserah kondisi masing-masing, maksud saya. Orang beda. Rumah kita berbeda. Tapi rumahku kecil, Pak Ustaz. Bisa jadi nggak di rumah, di masjid misalnya. Kita itikaf. Atau pada saat istri kita di rumah mertua kita. Anak-anak sekolah. Atau anak-anak tidur. Istri tidur. Biasanya kita bangun tahajud sama istri. Atau kita sama-sama bangun untuk sholat. Biasa bangun sama istri jam berapa, hadirin? Ya Allah. Oke, pertanyaannya saya itu, terakhir bangun sama istri kapan, hadirin? Kayak udah lama, hadirin, lupa. Oh, karena belum punya istri. Ibu-ibu di belakang dengar, gak diakuin, hadirin. Mungkin biasanya kita bangun jam 3, coba ambil
porsi lebih dulu lah. Kalau memang kalau istri kita bangun, kita udah gak punya waktu lagi. Atau kita gak punya ruangan kosong. Tapi kalau kita masih punya ruang kosong, kita bisa bagi, kita di ruangan ini, istri kita di ruangan itu. Istri kita di kamar, kita misalnya di ruang tamu atau di kamar tamu. Intinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ulama menjelaskan di antaranya Syekhul Islam bahwa amalan sosial yang sunnah itu punya kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra." Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Aku berjalan bersama saudaraku, bersama temanku dalam rangka membantu dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan urusannya, mencari hajat dan kebutuhannya, itu lebih aku sukai, lebih afdol dibanding aku beriktikaf di masjid ini selama satu bulan penuh." Masjid ini ada. Masjid apa ini? Al Azhar. Madinah, hadirin, ya Allah. Emangnya Nabi SAW orang Bekasi? Ini yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini Al Azhar, Pak Ustaz, ya masjid. Iya, ngerti. Tapi hadis ini disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Satu bulan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mengantarkan saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Kata para ulama, amalan sosial yang sunnah itu pahalanya sangat besar. Namun, hadirin sekalian, namun kata sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, bukan berarti kita tidak punya waktu untuk berkhulwat dengan Allah. Bukan berarti seluruh waktu kita sibuk hanya dengan manusia. Menolong manusia. Menolong manusia penting. Innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rizki karena orang-orang kecil di antara kalian. Namun sekali lagi, kita tetap butuh waktu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Enggak ada yang tahu, hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah, hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Hadirin, bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka siapa, hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah sendirian, enggak ada siapa-siapa. Lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluar saudaranya itu. Wa ummihi wa abi. Ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu
setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya satu mil di atas kita, Allah kasih naungan. Tapi tidak untuk setiap orang. Hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri, hadirin. Ketika enggak, ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan, dan dibenarkan bacaan kita. Tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkinkah tidak punya waktu berkhulwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub cerita tentang masalah beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia enggak membutuhkan nasihat, ia enggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar, ia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita. Bapak-bapak enggak langsung pulang ke rumah lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu enggak? Kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham begitu clue-nya atau passwordnya cari angin, berarti kita punya masalah. Dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin, lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkhulwat dengan Allah? Mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkhulwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah
min ghairi dzi zara'in, yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi ada harapan. Karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita, hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah Al-Musharrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah sampai hari ini. Setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau, hadirin. Doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Powerful, hadirin. Lihat powerfulnya berkhulwat dengan Allah sampai hari ini. Sampai kita yang gak ada hubungannya dengan keluarga itu secara langsung merasakan dampak dari berkhulwatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita, hadirin. Bercerita. Apa susahnya Nabi Ibrahim to the point kepada Allah? Langsung aja di skip. Nabi Ibrahim gak makan, Rabbana ini askantu min dhurriyati biwadin ghairi dzarain. Emangnya Allah gak tahu, hadirin sekalian? Allah al-alim, Allah al-khabir, Allah as-sami', Allah al-basir. Allah mengetahui apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Dan beliau lakukan itu karena perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bercerita? Karena disitulah kenikmatan bermunajat, hadirin. Disitulah sensasi berkhulwat yang tidak pernah akan bisa dimengerti kecuali orang yang pernah ngejalanin itu. Hadirin, pernah lihat kasus hukuman mati? Berapa bulan lagi? Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin ketemu istri saya. Ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu ibu saya. Atau ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu anak saya. Lalu dipertemukan. Dan sebagian mereka itu gak bicara, hadirin, hanya meluk. Tapi itu kado yang sangat mewah sebelum dia harus menjalankan hukuman tersebut. Hadirin, kebersamaan dengan pihak yang dicintai selalu indah. Itu yang diinginkan para pencinta, hadirin. Para pencinta itu mengetahui
dan menyadari bahwa kebersamaan lebih mahal daripada harta. Kebersamaan itu lebih mewah daripada fasilitas dunia. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bermunajat kepada Allah? Sesering apa kita punya waktu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat Nabi Ibrahim cerita, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada penghuninya. Gak ada air, gak ada pohon korma, gak ada pohon kelapa, gak ada pohon beringin, gak ada pohon jati, gak ada buah-buahan, gak ada onta di sana, dia gak ada air. Dan Allah tahu itu semua. Allah al-alim, Allah maha tahu. Tapi menceritakan sesuatu di hadapan yang kita cintai, itu adalah sensasi, hadirin. Itu adalah kenikmatan. Maka hidup ini cuma sekali, jamaah. Masa kita gak pernah merasakan sensasi itu? Kita hidup dengan makhluk, mana waktu dengan Allah? Kalau kebersamaan kita dengan orang yang paling baik di Jabotabek saja selalu indah. Kalau kita dikasih kesempatan ketemu sama orang yang paling baik se-Jabotabek, maka kita akan begitu berkesan dan kita akan ceritakan kebersamaan kita ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita. Lalu mana kebersamaan bersama Al-Muhsin yang maha baik, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Aziz, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemana kita selama ini, hadirin? Kok gak ada waktu untuk itu? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, punya waktulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian. Yang kedua, kata para ulama, wasa'a yakhlu fiha, atau wasa'a yuhasibu fiha nafsahu, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Waktu yang kita gunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Hadirin, ada banyak orang hidup bertahun-tahun gak pernah mengevaluasi dirinya, tapi sering mengevaluasi orang lain, sering membahas aib orang lain. Adapun aib dirinya, lupa, hadirin. Kata para ulama, seperti Wahab bin Munabbih menyampaikan, orang yang punya akal sehat, dia akan sibuk dengan aibnya daripada ngurusin aib orang lain. Hadirin, Allah muliakan. Mengevaluasi diri itu penting. Itu kunci semua orang-orang sukses. Al-Hasan Al-Basri, simak baik-baik ucapan ini, hadirin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu pemimpin terhadap dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu. Ia akan selalu mengevaluasi dirinya. Ia akan selalu memuhasabah dirinya. Ia akan selalu mengaudit dirinya. Catat poin berikut ini, hadirin. Ini penekanan. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syakkal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin akhadu hadhal amra min ghairi muhasabah. Ketahuilah, hisab pada hari kiamat, hisab, hadirin, yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang dihisab,

Kata Al-Hasan Al-Basri, hisab itu dimudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya pada saat dia hidup di dunia. Hisab itu di hari kiamat akan Allah mudahkan, akan Allah simpelkan bagi orang yang suka menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, yang sibuk dengan aibnya, yang mengaudit dirinya pada saat dia hidup di dunia. Itu hadir. Harus ada waktu. Gak usah lama-lama hadirin sekalian. Tapi rutin. Dan salah satu waktu yang disarankan Allah sebelum tidur. Sebelum tidur coba evaluasi apa yang saya sudah lakukan hari ini. Dosa apa yang saya kerjakan hari ini. Lalu kita istighfar minta ampun sama Allah. Lalu apa hal yang ditolong oleh Allah, pertolongan Allah apa pada hari ini sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beramal, lalu kita jaga biar bisa istiqomah. Hadirin Allah muliakan, hisab dan hisab diri kita. Jangan fokus sama aib orang. Ngapain kita fokus sama aib orang? Kita aja udah akan ribet dengan aib kita sendiri, kok masih ngurusin aib orang? Dengan aib kita aja kita jungkir balik nanti. Hadirin Allah muliakan. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah. Dan sebaliknya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hisab itu akan dipersulit, akan dibuat susah di hari kiamat nanti bagi orang yang hidup tanpa muhasabah. Yang hidupnya, hari-harinya, ia tidak pernah melakukan muhasabah. Hisab akan dipersulit bagi orang kayak gitu di akhir kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, dosa-dosa kita banyak, hadirin. Kita butuh dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka hisab diri kita, hisab diri kita, hisab diri kita. Minta pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah konsep atau kunci sukses seluruh orang. Dan yang terkadang kita miriskan, sebagian ahli dunia lebih ngerti tentang konsep ini dibanding orang-orang yang sudah berusaha belajar ilmu agama. Orang yang gak pernah sholat seringkali, orang yang gak pernah belajar, itu ngerti bahwa evaluasi itu penting. Di bidang manapun, evaluasi itu penting. Evaluasi itu penting. Makanya di dunia kehidupan kita sering suka mendengar istilah exit briefing. Apa maksud exit briefing hadirin? Evaluasi apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Itu konsep kita hadirin sekalian. Hisaplah diri kita. Hisaplah diri kita. Ada banyak amalan yang kita sia-siakan karena kita gak pernah evaluasi diri. Dan anak ada banyak dosa. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan yang seharusnya kita bisa hentikan dari 20 tahun yang lalu misalnya. Atau dari 25 tahun yang lalu. Tapi kita jalani terus karena kita gak pernah mengevaluasi diri kita. Hisaplah diri kita, mumpung masih ada waktu. Kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa'innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah waktu beramal dan bukan waktu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan di hari kiamat kelak itulah waktunya dihisab sama Allah dan tidak ada amal lagi. Mumpung kita belum dihisab sama Allah, hisab diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Audit diri kalian sebelum kalian diaudit oleh Allah. Evaluasi diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah tabaraka wa taala. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga hadirin Allah muliakan. Waktu yang ketiga. Wasa'ah yakhlu fiha bi ashabihi alladhina

0: yukhbirunahu bi uyubihi wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Waktu yang ketiga yang harus kita miliki selain ibadah-ibadah wajib kita, selain tugas-tugas kita dan kewajiban kita, apa waktu yang ketiga, hadirin sekalian? Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik. Tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu bi uyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita. Berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita. Kekhilafan-kekhilafan kita. Dengan adab. Dengan baik. Dengan lembut. Dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu enggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadirin sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati. Jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, al-mar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tulab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat, Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri. Bukan, dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu gak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung. Gak mau bermaksiat. Kalau bicara gak tertarik ngomongin orang, enggak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man akhi khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu hadirin di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabiru ar-rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan kalau pengen tahu orang itu siapa sih? Anil mar'i la yus'al anhu sal an sahibihi au kama qala. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya, ya begitulah dia. Begitu. Penting, apalagi kondisi sekarang, cari sahabat hadirin, dan harus punya waktu. Harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk. Khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh, gak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, Masya Allah hafal nih, wa yasirli wahlul uqdatan yafqahu waja'alli. Kok diam? Tadi bagus tadi itu. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustaz, sampai situ dulu Pak Ustaz. Setelah enggak. Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa enggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihissalam gak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, 5 terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadir sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah. Berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting, dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah diri, butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik dan mereka sukses bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan sahabat hadirin. Itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita. Sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga. Di depan sini kan masih Car Free Day gak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih. Masih Car Free Day. Oh, kita lari gitu. Suka lari gak hadirin? Hah? Sering ya? Sering. Sering lari gimana hadirin? Maraton, sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. Bisa dimengerti dari... Jangan lari maraton aja lah, jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, satu botol air mineral. Harganya berapa hadirin? Hah? 5.000 ya? Berapa? Hah? Sama semua ya, bersaing ya di antara antum ya, harganya bagus 5.000, nggak ada yang 4.5, 5.000, Masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya hadirin punya meeting, ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang, yaudah pesen air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Brand yang sama, artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu. Pabrikannya sama, sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagi dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Ay. Hah? Berapa harganya? Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20.000 atau 30.000. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa dong? Yang tadi? 5.000. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5.000, lalu harga siang 30.000? Terus apa yang membedakan value mereka? Hah? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung gak? Atau apa dilawan gak itu? Apa namanya kasir restorannya, jangan bawain aneh ya, tadi pagi aneh baru beli, harganya 5.000, ini penipuan gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu gitu loh. Hadirin, seperti itu enggak. Kenapa kita gak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja, kalau ditaruh di kaki lima, maka nilainya dan value-nya kaki lima. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama. Tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang lima, maka nilai dan value-nya bintang lima. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki lima atau pribadi yang imannya bintang lima? Kita mau takwa kita takwa kaki lima atau takwa bintang lima? Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya kaki, imannya bintang lima, ketakwaannya bintang lima, keikhlasannya bintang lima, sabarnya bintang lima, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita dan sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka. Yang terakhir, waktu yang disampaikan para ulama di sela-sela kewajiban kita, atau selain waktu mengerjakan ibadah wajib, tugas-tugas dan tanggung jawab, di antara waktu yang penting agar kalau kita ingin sukses adalah wasa'atun yakhlu fiha biladzatih. Kita perlu punya waktu untuk hobi kita yang kita sukai, tapi halal, harus halal, yahil wa yajmul. Jadi kita butuh waktu di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai, apa yang menurut kita itu nikmat, lezat. Tapi syaratnya harus apa? Halal. Dan indah, wa yajmul, indah. Kita suka dengan itu. Fi hadhi sa'a aunan ala tilka sa'at. Karena emangnya penting Ustaz? Ini bukan kata, ini kata para ulama. Kata para ulama. Dan para ulama masukkan hal ini dalam buku mereka, karena waktu yang kita habiskan secara proporsional dengan hal yang kita sukai dan halal, hal yang menjadi hobi kita dan halal, itu membantu kita mengerjakan waktu-waktu yang lain. Sangat membantu. Waktu kita sama Allah, waktu kita mengerjakan kewajiban, waktu kita mengerjakan tanggung jawab, waktu kita berkhulwat, waktu kita bermuhasabah, waktu kita dengan teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh kita, hobinya beda dengan kita. Betul gak hadirin? Betul gitu loh. Mereka hobinya nyelam gitu loh. Kita gak bisa berenang. Ya kalau kita gak kalau kita tetap paksa, ya man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Mereka hobinya nyelam di laut lepas, Anda gak bisa berenang, ya jangan coba-coba. Artinya bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh itu hobinya beda, kegemaran beda. Gak usah dipaksain, cari waktu untuk diri kita mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk hal yang kita sukai, asal proporsional, proporsional, proporsional, proporsional. Hadirin Allah muliakan, makanya sebagian para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu, itu hukum asalnya untuk mensupport maslahat manusia. Gitu. Tapi yang jadi masalah, kita suka overdosis. Nah ini, dosisnya aja dimainkan. Jadi setelah ngaji bukan berarti harus mengebiri dan gak punya nafsu. Repot hadirin. Ini salah paham. Nafsu itu penting. Rencana habis kajian hadirin mau ngapain? Ya Allah, gak punya arah hidup ya. Separah itu. Habis kajian mau ngapain? Mau makan gak? Masya Allah, makan siang. Enaknya apa sih di sini kulinernya? Ayo terapkan dong. Dan ajak-ajak dong. Hadirin, kira-kira kalau kita gak punya nafsu, kita bisa makan apa enggak? Oh, udah gak senang. Lihat banyak orang yang sakit dan akhirnya kondisinya turun. Ketika disuruh, ayo mas makan mas, ayo mbak makan mbak. Jawaban mereka apa? Saya gak nafsu. Tapi mbak harus makan, kalau gak mbak drop terus dan ini bahaya. Enggak, saya gak nafsu. Bahaya orang kalau gak punya nafsu. Bahaya. Hadirin gak akan nikah kalau gak punya nafsu. Dan lain sebagainya. Sulit punya keturunan. Oleh karena itu hadirin sekalian, itu yang dijelaskan Paulus. Jadi kita punya sisihkan waktu untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah dan kita sukai. Makanya lihat bagaimana kehidupan yang ditata oleh para ulama sangat humanis hadirin. Sangat mengakomodir sisi kemanusiaan kita yang tidak boleh, jangan offside. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan berlebih-lebihan atau jangan kurang. Perlu itu hadirin. Makanya kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama istri beliau, sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin. Lomba lari. Saya ingin tanya hadirin. Terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Hah? Apa? Ya Allah. Ibu-ibu jomblo apa udah nikah? Nikah udah berapa tahun? Bu, nikah udah berapa tahun, Bu? Oh enggak, belum ada yang nikah di sini. Ya pantesan aja belum pernah diajak, kok enggak ada suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat Nabi SAW. Nabi SAW mandi bareng dengan istri beliau alaihi salatu wassalam. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Id, Nabi SAW memotivasi Bani Arfida. Kata Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfida. Terus bermain wahai Bani Arfida. Hatta ta'lam al-Yahudu wa Nasara anna fi dinina fussa. Agar orang Yahudi dan Nasrani tahu, di dalam agama kita pun ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan gitu. Perlu. Perlu hal demikian. Jadi jangan setelah belajar, setelah tobat tuh muka serius terus. Jangan. Serius ada waktunya. Saatan-saatan kata Nabi SAW. Ada waktunya kita serius. Ada waktunya kita menangis karena dosa-dosa kita. Ada waktunya kita menikmati hal-hal yang Allah mubahkan bagi kita. Itulah empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana yang dibawakan oleh banyak para ulama seperti tadi, seperti Ibn Abi Wahab bin Munabbi, lalu Ibn Abi Dunya, lalu Syekhul Islam, lalu kalau nggak salah juga Abdul Razak dan lain sebagainya. Dan semoga ini membantu kita dalam mengatur waktu kita, selain waktu kita untuk kewajiban dan tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wa sallallahu sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustadz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga para ulama, menjaga dan merahmati para ulama kita, amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan waktu yang keempat adalah menghabiskan waktu untuk hobi yang halal. Mohon nasihatnya ustadz bagi kami para suami yang mempunyai hobi misalnya badminton. Namun istri di rumah suka protes jika kami melakukan aktivitas tersebut. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kenapa ibu-ibu ini? Ternyata ibu-ibu posesif ya di sini. Gini loh, jangan cepat-cepat menyalahkan istri. Betul ibu-ibu? Masya Allah. Ya. Loh, kita ini harus baik-baik sama wanita. Istausu binisa'i khairan, kata Nabi SAW. Gini, proporsional aja. ibu-ibu jangan membatasi atau posesif. Bapak-bapak tahu waktu gitu loh. Seringkali ya yang membuat istri itu protes karena mainnya cuma setengah jam, baru pulang 4 jam kemudian gitu loh. Ya ngobrol lah, inilah, nanti ngopi lah, habis ngopi nanti jajan lah. Padahal mainnya itu 30 menit gitu loh. 30 menit itu pun udah ganda gitu loh. Ganda. Udah capek gitu. Atau istri hadirin sekarang protes karena atau mungkin yang dimainkan bukan single atau ganda putra, tapi ganda campuran. Nah, itu perlu dievaluasi. Ngerti kan gitu loh. Jadi pastikan aman, terus aurat dijaga gitu loh. Dan waktunya tuh harus proporsional. Ingat, ini bukan berarti kita bebas ngilang gitu, apa pamitan minggu pagi pulang baru Senin malam, ya jangan lah. Main tuh sebentar aja. Gitu loh. Tadi olahraga gak hadirin sekalian? Gak olahraga? Olahraga gak sih tadi? Saya tadi masih bisa olahraga, alhamdulillah. Masih bisa olahraga, terus perjalanan lumayan jauh ke sini, masih bisa. Ahad pagi kan waktu yang sangat indah buat apa? Buat aktivitas fisik. Jadi itu tadi, poinnya gini loh, poinnya artinya kita tuh masih bisa olahraga di waktu pagi, lalu habis itu tetap menjalankan aktivitas berikutnya. Gak ada masalah.
1: Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya sering berbuat dosa dikala sendiri, bagaimana cara meninggalkannya Ustaz? Syukran wa jazallahu khair wa iyyakum.
0: Yang pertama, ini hal yang tidak mudah memang.
1: Dan sulit dihindari kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Nabi kita memberikan perhatian masalah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita sudah tergelincir, segera istighfar dan taubat. Dan jangan cerita. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nabi kita SAW bersabda, yang artinya setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang menampakkan maksiatnya. Dan salah satu bentuk menampakkan maksiat adalah dia mengerjakan maksiat dan gak ada yang tahu karena Allah tutup, lalu dia ceritakan maksiat tersebut. Jadi jangan diceritakan. Semoga dengan kita tidak menceritakan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya, tanamkan iman dan akidah yang kuat. Bahwa khususnya tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah hatta la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaik. Bertakwalah kepada Allah sehingga Anda tidak menjadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat Anda. Artinya gini, kalau istri Anda melihat Anda malu melakukan hal itu. Tapi begitu enggak ada siapapun kecuali Allah, ketika kita sendiri Allah Maha melihat, enggak hadirin. Allah Maha melihat, tapi kita enggak malu. Berarti lawazimnya di konsekuensi apa konsekuensi dari itu atau kelaziman dari itu, dikhawatirkan Allah lebih rendah dibanding manusia. Kalau kita sangat gak nyaman, tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Ketika tetangga tahu, kita gak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Itu poinnya hadirin sekalian. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan ketika anak tetangga tahu, anak tetangga gak bisa ngapa-ngapain nih, kita gak nyaman. Kok ketika Allah yang tahu, kita gak nyaman. Dan bahkan hadirin sekalian, kita tuh gak enak dilihat orang padahal kita melakukan hal yang mubah misalnya. Tapi kenapa ketika maksiat Allah lihat kita nyaman-nyaman saja. Benar gak sih? Kita suka gitu gak sih? Ada banyak hal yang kalau kita lakukan

0: mubah. Tapi kalau orang lihat, kita malu, kita gak nyaman. Benar gak? Contoh misalnya, apabila bapak-bapak sekalian pakai pakaian seragam SD, atau mirip seragam SD, kekajiannya pakai atasannya putih, celananya merah. Boleh gak? Atau SMP deh, putih, bajunya celananya biru, atau abu-abu gitu loh. Gimana Pak? Setuju gak? Kajian besok, pakai baju putih gitu, kita kasih hem gitu, terus abu-abu. Nyaman gak sih kita? Gak nyaman. Padahal emang haram hadirin pakai itu? Enggak. Kenapa gak nyaman? Karena bahannya jelek? Kenapa gak nyaman? Karena diliatin orang kan gitu kan? Karena diliatin orang, padahal gak haram. Lalu bagaimana ketika kita melakukan maksiat, Allah yang maha melihat? Enggak mudah. Semua kita punya PR mujahadah ketika sendirian. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah ampuni kita. Dan terakhir itu tadi, ketika sedang tidak ada siapa-siapa, isi dengan berkhulwat dengan Allah. Coba ceritalah masalah kita. Jadi tutup pintu kepada syaitan dan kita fokus pada masalah-masalah kita. Semoga ini bermanfaat bagi yang berbicara dan jamaah sekalian. Dan mohon maaf waktu sudah habis. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan ketika kita pulang, perbanyak doa Rabbana taqabbal minna hadirin. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Senang bisa belajar dengan hadirin sekalian di masjid ini. Dan semoga masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DKM-nya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus membuat program-program yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan, bantuan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling

0: Beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Music Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لا

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Malik Yawmiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
1: Wa

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
0: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat kata Rasulullah pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayh.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in azaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in azaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anis syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi amplop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi. Karena lawannya adalah non-muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah. Tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal. Maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya. Apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan, ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta a'ilan faqiran fa'agnaqallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Daud syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun, pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. "La yu'addi minha haqqaha." Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaru 50 alfasanah, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumallahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS.

0: bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
1: rambut.
0: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama, tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam, dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan, ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan, betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
0: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
1: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.
2: Radio Mu'ad min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, وَكَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. فَإِذَا تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَمَا الظَّنُّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَاةِ. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalalu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sa'u, alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya, ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa.

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim.

Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: قدوات نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang bertanya, ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: "At-tahuru shatrul iman." والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu

0: ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab,
3: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat? Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma akulli alfin 70 alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
11: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
12: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

0: من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Yo, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikut aliman dimanapun Anda berada, baru saja kita telah selesai melaksanakan kembali kewajiban kita semua, yaitu tentunya sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini tuh diliburkan. Dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan ini bisa kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Bi'idnillahi ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-9 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya. Yang akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat 9 dari surat yang mulia ini.

0: dalam tubuhnya roh ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi kalian sedikit sekali bersyukur. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah atau hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang penciptaan Nabi Adam dari tanah. Lalu di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan keturunan beliau dari saripati air mani. Maka di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tahap penyempurnaan penciptaan manusia, yaitu melalui penyempurnaan bentuk jasad, kemudian peniupan ruh, lalu setelah itu pemberian alat-alat untuk memperoleh ilmu, dari mulai pendengaran, penglihatan dan hati. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang mulia ini menegur kita sekalian yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Tsumma atamma khalqal insani wa abda'ahu wa ahsana khilqatahu." Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan manusia dan mengindahkannya dan memperbaiki penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhihi bi irsalil malaki lahu, dan Allah meniupkan padanya dari ruhnya dengan mengutus malaikatnya. Liyanfukha fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Wa ja'ala lakum ayyuhan nas ni'matas sam'i wal absar, dan Allah telah menjadikan bagi kalian wahai manusia nikmat pendengaran dan penglihatan. Yumayyazu biha bainal aswati wal alwani wadzawati wal askhas, sehingga dengannya dapat dibedakan antara berbagai macam suara, warna dan zat serta orang lain. Wa ni'matal aqli yumayyazu biha minal khairi wasyarri wan naf'i wadh-dharr, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmat akal yang dengannya kalian dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang bermanfaat dan bermadharat. Qalilam ma tashkuruna rabbakum ala ma'an'ama bihi alaikum, namun betapa sedikit kalian bersyukur kepada Rabb kalian atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Tsumma sawwahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Ya, tsumma sawwa. Kata-kata sawwa, yusawwi, artinya menyempurnakan. Membentuknya dengan seimbang. Menjadikannya proporsional. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Tin, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat At-Tin, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga tidak ada satu anggota tubuh manusia pun yang sia-sia. Ya, kalau kita lihat anggota badan kita ini, tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang sia-sia. Bahkan ya sidik jari yang tampak biasa menurut kita karena sering kita lihat, tetapi ternyata fungsinya sangat besar. Iris mata ya saat ini menjadi salah satu ya apa namanya identitas yang sangat luar biasa. Sekarang ini di beberapa negara maju, kita datang ke negara tersebut, kita tidak perlu lagi menyerahkan paspor. Ya, kita masuk ke Dubai misalnya, kita datang tidak perlu lagi kita menyerahkan paspor. Kalau kita sudah mendapatkan visa, cuman tinggal lewat saja di depan kamera begini, langsung kita lewat karena sudah terbaca kalau orang ini sudah punya visa ataukah belum. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam penciptaan manusia. Mata, telinga, tangan, kaki, ya bahkan tadi iris mata, sidik jari, semua memiliki fungsi dan hikmah masing-masing. Dan ini menunjukkan pada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tin ayat yang keempat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, thumma sawwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ke dalam tubuh manusia itu ruh. Ya, min ruhi, ruh darinya. Ini adalah bagian yang terkadang sering disalahfahami, ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani misalnya keliru di dalam memahami kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami meniupkan ruh kami kepada Nabi Isa, menurut mereka berarti Nabi Isa alaihissalam memiliki titisan ilahi. Ya, ruh itu ya berarti berasal dari apa namanya, dari zat Allah. Maka kita katakan bahwa penisbatan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala di sini bukan menunjukkan min di sini tab'idiyah, atau penisbatan di sini adalah untuk menunjukkan sebagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi penisbatan di sini adalah penisbatan untuk tasyrif, untuk memuliakan. Wa nafakha fihi min ruhi, yakni kata-kata min ruhihi, ya penisbatan kepada Allah di sini adalah bukan dari segi zahirnya, bahwasannya Nabi Adam dalam tubuhnya ada sesuatu dari ruh Allah atau bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Lalu idhofah di sini untuk apa? Para ulama tafsir mengatakan idhofatu khalqin wa tasyrif. Ya, penisbatan, penciptaan, dan untuk memuliakan. Sama seperti misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Ya, di ayat yang ke-26 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tahhir baiti lit-ta'ifin." Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Maksudnya apa? Ka'bah, baiti di situ. Apakah Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalamnya? Tidak. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan Ka'bah pada rumahnya untuk ya memuliakannya? Sama seperti ya misalnya, waman adlamu mimman mana'a masajidal masajidallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada manusia yang menghalangi manusia untuk ya beribadah di rumah-rumah Allah, masajid Allah, di masjid-masjid Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan masajid Allah, apakah berarti masjid itu bagian dari Allah? Tentu saja tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Di dalam surat Asy-Syams juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, naqatallahi wa suqyaha, unta Allah. Di sana disebutkan unta Allah, untanya Nabi Saleh. Tidak menunjukkan bahwa unta itu adalah merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini, wa nafakha fihi mir ruhih. Allah Subhanahu wa taala meniupkan pada jasad manusia dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya benda mati, tetapi menjadi makhluk yang bernyawa. Ya. Tsumma nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita perhatikan di sini, ya, wa ja'ala lakum. Kalau kita lihat mukhatabnya, orang ketiga atau kedua yang disebutkan di ayat sebelumnya itu kan selalu orang ketiga. Dari mulai ayat yang ke-8 atau dari mulai ayat yang ke-8, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya, di sini orang ketiga. Kemudian di ayat yang ke-9, tsumma sawahu. Sawahu bukan sawakum tapi sawahu. Ya, kemudian wa nafakha fihi orang ketiga juga. Ya, wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakum. Tiba-tiba kemudian di sini berubah zomir, kata gantinya menjadi kalian, dari dia menjadi kalian. Ini kalau di dalam ilmu balaghah dikenal dengan istilah iltifat, ya, untuk mengalihkan perhatian. Iltifat itu artinya menoleh, untuk memalingkan perhatian. Dan orang yang bagus bahasanya, yang tidak membuat orang jenuh dan perkataannya tidak membosankan, dia pandai merangkai kalimat untuk menarik perhatian. Bahkan bila perlu tidak ada kata yang berulang. Karena semakin banyak kata yang berulang akan mengakibatkan orang apa? Bosan untuk mendengar. Sama dengan intonasi. Ketika kita berbicara, sebagian orang ketika dia berbicara, dia volumenya rata aja. Ya, mau membahas tentang sesuatu yang menggembirakan atau bentuk peringatan atau ya nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, ya ketika dia marah, ketika dia bahagia, tidak bisa kita bedakan, lurus aja gitu. Biasanya orang seperti itu kalau dia berceramah, ya audiensnya ya relatif apa, mengantuk. Ya, walaupun semangatnya seorang guru itu, kata Ibnu Qayyim, guru itu mengambil semangat dari muridnya. Ya, guru mengambil semangat dari muridnya, tapi murid juga mengambil semangat dari gurunya. Jadi sama-sama sebenarnya. Ya, terkadang kita sebagai seorang guru, kalau kita masuk, ternyata murid-murid kita, peserta didik kita tuh, wah, semangat semua, mencatat, memperhatikan. Kita juga semangat ngajarnya gitu kan. Gitu. Tapi demikian pula kalau kita permasalahannya guru kita tidak semangat, walaupun kita semangat, ujung-ujungnya mungkin kita punya konsentrasi 1/4 jam aja gitu. Setelah itu kemudian buyar juga konsentrasi kita. Maka bagaimana salah satu langkah untuk membuat orang selalu memiliki perhatian pada apa yang kita sampaikan, yaitu memvariasikan kata-kata atau memainkan intonasi, ya, retorika kita. Nah, demikian pula di dalam bahasa Arab ada namanya iltifat. Iltifat ini adalah mengalihkan kata ganti dari kata ganti bentuk orang ketiga menjadi orang kedua misalnya. Ya, dari mufrad kepada jamak, dari jamak ke mufrad, atau tadi dari orang kedua jadi ketiga. Seperti di sini, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Semuanya orang ketiga tuh. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian, nah di sini orang kedua jamak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absar wal afidah. Antum perhatikan di sini kata-kata wa ja'ala lakumus sam'a bentuknya tunggal atau jamak? Bentuknya tunggal. Wa ja'ala lakumus sam'a bentuknya tunggal. Wal absar, wal absar bentuknya jamak. Jamak dari apa? Basor. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pendengaran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk tunggal, sementara al-absar itu dalam bentuk jamak? Ya, minimal ada dua alasan yang disebutkan oleh para mufassirun rahimahumullahu taala. Yang pertama dari segi status kata, di mana kata-kata as-sam'u itu bentuk masdar dari sami'a yasma'u sam'an. Ya, sami'a yasma'u sam'an, sehingga bentuknya di sini adalah bentuk masdar, dan bentuk masdar itu ya tidak dijamakkan, tidak ada jamak dan tidak ada mufrad. Ya, oleh sebab itu di sini tetap dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jenisnya, sehingga Allah Azza wa Jal berfirman wa ja'ala lakumus sam'a, berbeda dengan al-absar. Al-absar artinya adalah kekuatan pandangan, penglihatan. Ini bukan masdar, karena masdar dari kata-kata absara yubsiru ibsoron. Ya, bukan al-absar. Ya, tetapi di sini adalah al-absar. Ya, sementara masdarnya itu ibsor, bukan absar. Sehingga di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Ini dari segi tinjauan bahasa Arabnya. Ya. Dari tinjauan ilmu sorofnya. Kemudian dari segi fungsi, bahwa fungsi pendengaran, dan pendengaran itu adalah merupakan salah satu panca indera kita yang paling pokok untuk memproses pengetahuan apa yang kita dengar. Dia adalah merupakan alat pertama, dan ya fungsinya bagi semua orang sama. Jadi ketika sekarang misalnya antum mendengarkan suara saya, semuanya sama, ya, memiliki kemampuan yang relatif sama, ya kecuali orang yang tuli gitu kan. Tapi ketika mendengarkan suara ini sama saja, ya, mau yang didengar oleh yang di samping kiri, kanan, depan, belakang, di luar masjid, suara ini sama didengar oleh pendengaran yang sama. Suaranya tidak berubah. Kalau saya mengatakan A, ya semuanya dengar A. Enggak ada orang yang dengar B kecuali yang beleng-beleng gitu kan. Pendengarannya beleng-beleng. Tayib, berbeda dengan pandangan. Dengan pandangan, ketika kita melihat sesuatu, pendengaran orang, penglihatan orang itu relatif berbeda. Ya, oleh sebab itu ada misalnya sebuah gambar gitu ya, ada gambar tiga dimensi atau gambar-gambar tertentu. Menurut sebagian orang katanya ini gambar, ini sebuah tiang. Bagi sebagian orang enggak, ini kayak pohon kelapa. misalkan gitu kan. Penglihatan dia bisa melahirkan berbagai macam makna, berbeda dengan pendengaran. Oleh sebab itulah di sini disebutkan pendengaran dalam bentuk tunggal, sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pandangan itu dalam bentuk jamak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, mengapa didahulukan tadi? Karena dia adalah merupakan indera pertama yang berfungsi secara sempurna pada janin. Ini juga adalah alasan yang lain, karena indera pertama yang berfungsi pada janin ketika di dalam rahim ibunya itu pendengaran. Oleh sebab itu sekarang apa yang dikenal dengan pendidikan pralahir. Ya, bagaimana supaya kita bisa mendidik anak sebelum anak itu lahir. Ya, salah satu di antaranya yang disebutkan misalnya oleh para ilmuwan barat, ya, dengan mendengarkan ke perut apa namanya istri kita, ditempelkan misalnya bunyi-bunyi musik instrumen gitu, kalau versi orang kafirnya gitu kan. Tapi menurut versi kita, misalnya kita perdengarkan dia dengan ya murattal, ya, atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa indera apa pendengaran merupakan indera pertama yang berfungsi dari manusia dalam proses penciptaannya. Ya, dan demikian pula alasannya adalah karena dakwah para nabi pertama masuk melalui pendengaran. Oleh sebab itu banyak dalam ayat suci Al-Qur'an ya bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sering mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita sekalian, dan hati yang dimaksud di sini bukan hanya organ fisik, tetapi hati yang menjadi pusat pemahaman, kehendak dan perasaan. Oleh sebab itu Al-Qur'an seringkali mengaitkan hati ini dengan berfikir, memahami, merenungkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka berakal. Ya, oleh sebab itu akal itu ada di mana? Ya, akal adanya di mana? Ya, yang terkenal akal itu adanya di mana? Di otak. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an akal itu tidak disebutkan di otak. Tetapi ya akal itu adanya di dalam hati. Hanya saja dia memiliki keterkaitan dengan otak. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha sehingga mereka memiliki hati yang dengannya ya mereka berakal. Jadi akal itu adanya di dalam hati, tetapi dia memiliki keterkaitan dengan otak kita. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan katanya kamu tidak memiliki otak, itu sudah sangat buruk sekali, karena otaknya sudah tidak punya, apalagi punya akal. Kalau orang mengatakan ya kamu tidak punya akal, masih mending dia masih punya otak katanya. Tapi kalau sudah punya tidak punya otak, wah, jangankan akalnya, otaknya saya sudah tidak punya.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi Bakri di DJ Sport, urus itu box-box barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
8: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Azkarus Sabah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: نتبرأ مكي. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang just tip?
1: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
6: 94,3 FM.
7: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat iman di kesempatan hari ini, nikmat Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat semua, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini. Saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 16 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 2 Juli 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan kembali menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan yang kota lima dimanapun Anda berada, semoga di Kamis yang cerah ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan dan juga keberkahan dalam setiap langkah kita.

0: tubuh kita. Karena udara pagi memang terasa segar, tetapi harus kita tetap usahakan sarapan yang bergizi ya, agar tenaga kita itu tetap terjaga di sepanjang hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang berada dalam perjalanan, semoga Allah memberikan keselamatan sampai tujuan tentunya. Tetap fokus berkendara sahabat-sahabat, jangan menggunakan ponsel ketika mengemudi. Dan yang paling penting, selalu menggunakan helm bagi pengendara motor dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat-sahabat sekalian yang menggunakan mobil. Jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas ya sahabat muat, dan jangan terburu-buru dalam membawa kendaraan, karena yang harus kita ingat bersama bahwa lebih baik tiba beberapa menit lebih lambat daripada mengambil resiko di jalan seperti itu. Karena kalau pagi seperti saat ini, jalan itu mulai ramai ya sahabat muat. Untuk itu tetap jaga jarak aman dengan kendaraan di depan ya. Berikan kesempatan juga kepada pejalan kaki untuk menyeberang, lalu kemudian gunakan lampu sein ketika misalkan ingin belok, dan mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Karena sikap yang sabar di jalan juga termasuk akhlak yang sangat baik. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, sahabat muat, pernah tidak kita itu terpikir ya, kalau misalkan tubuh kita membutuhkan banyak atau beragam jenis vitamin agar bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, salah satunya sahabat teman adalah vitamin B1. Masya Allah, mungkin namanya ini terdengar sederhana ya sahabat teman, tetapi manfaatnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Karena vitamin ini tuh berperan untuk membantu tubuh kita mengubah makanan menjadi energi sahabat muat, menjaga kesehatan saraf kita juga, hingga bagaimana mendukung fungsi otak kita agar tetap bekerja dengan optimal. Karena terkadang ya sahabat muat, kita itu ketika misalkan beraktivitas kita merasa cepat lelah ya kan, kurang bersemangat, atau mungkin sulit untuk berkonsentrasi. Tentu penyebabnya sahabat muat itu bisa bermacam-macam, tetapi salah satu hal yang memang tidak boleh diabaikan sahabat muat adalah bagaimana asupan nutrisi yang kita konsumsi setiap harinya. Karena tubuh kita itu sahabat muat membutuhkan makanan yang memang bukan hanya mengenyangkan ya, tetapi juga bagaimana benar-benar menyehatkan tubuh kita. Dan kabar baiknya sahabat muat, sumber vitamin dari B1 ini itu ternyata tidak sulit untuk ditemukan. Ada banyak sekali bahan makanan yang mungkin selama ini tuh sudah ada di dapur kita, ya kan? Tapi kita belum tahu atau belum tahu cara mengolahnya menjadi menu yang sehat untuk keluarga kita. Dan menariknya lagi sahabat muat, makanan bergizi itu tidak selalu identik dengan harga yang mahal ya. Tapi yang terpenting sahabat muat adalah bagaimana kita mengetahui kandungan gizinya dan juga bagaimana membiasakan pola makan yang seimbang. Karena dengan begitu ya, maka tubuh kita menjadi lebih bertenaga, kemudian aktivitas kita berjalan juga dengan lancar, dan tentu ibadah kita pun itu bisa dilakukan dengan lebih maksimal lagi. Dan ikhwatul iman, tentu insya Allah di kesempatan ini kita akan sama-sama untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian mengenal beberapa makanan yang menjadi sumber vitamin B1 lengkap dengan manfaatnya bagi tubuh kita. Karena siapa tahu ya kan, salah satu makanan favorit sahabat-sahabat sekalian itu ternyata termasuk di dalam daftar tersebut. Masya Allah. Dan kita akan membahasnya sahabat-sahabat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, tentunya menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu ya. Tapi justru langkah terbaik sahabat muat adalah bagaimana mencegah dengan membiasakan pola hidup sehat. Dan salah satunya melalui makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Dimana tubuh kita ya sahabat muat itu membutuhkan beragam nutrisi agar tetap bugar, lalu kemudian berenergi dan mampu untuk menjalankan aktivitas dengan lebih baik. Dan di kesempatan ini sahabat muat, kita akan mengulas sebuah pembahasan kesehatan yang tentunya menarik ya, yang membahas tentang beragam makanan yang menjadi sumber vitamin B1. Karena selain mudah untuk ditemukan di sekitar kita, makanan ini juga tuh sahabat muat memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu menjaga fungsi saraf, lalu kemudian otak ya kan, dan membantu tubuh kita menghasilkan

0: dan menghasilkan energi. Dan kita akan membahasnya mengenai 9 makanan sumber vitamin B1 yang bernutrisi dan mudah ditemukan. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ikut aliman dimanapun Anda berada. Tentunya vitamin B1 ya, atau dengan kata lain itu tiamin, ini merupakan salah satu vitamin dari 8 jenis vitamin B kompleks yang dibutuhkan memang oleh tubuh kita agar tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik tentunya. Nah, sahabat muat, vitamin ini tuh tidak diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Jadi, untuk memperoleh nutrisi ini, sahabat muat, kita tuh perlu untuk mengkonsumsi aneka makanan sumber vitamin B1 setiap harinya. Setiap hari ya, sahabat muat, bukan jarang-jarang. Dan di dalam tubuh kita ini, sahabat muat, vitamin B1 itu dibutuhkan dalam proses metabolisme dan juga produksi energi. Dan selain itu, vitamin ini juga, sahabat muat, itu bisa menjaga kesehatan jantung kita, lalu kemudian otak kita, serta sistem saraf kita. Masya Allah, memang manfaatnya ini banyak sekali ya, sahabat muat, bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kebutuhan vitamin B1 setiap orang, sahabat muat, itu tidak sama ya. Karena ada beberapa kebutuhan vitamin B1 harian tentunya berdasarkan usia dan juga jenis kelaminnya. Yang mana misalkan nih, anak berusia 1-6 tahun, sahabat muat, itu membutuhkan vitamin B1 sekitar 0,6 mg. Lalu kemudian anak berusia 7-9 tahun itu 0,9. Lalu ada pria remaja ya dan dewasa itu membutuhkan sekitar 1,2 mg. Lalu ada wanita remaja dan dewasa 1,1, dan yang terakhir ibu hamil dan ibu menyusui itu 1,4 gram, seperti itu. Dan yang kota liman, tentu vitamin B1 ini bisa diperoleh secara alami dari berbagai jenis makanan atau mungkin dari suplemen vitamin. Nah, lalu kemudian untuk mencukupi asupan vitamin B1 harian, sahabat muat, kita itu bisa mengkonsumsi makanan sumber vitamin. Yang pertama itu ada hati sapi, sahabat muat. Karena hati sapi ini mengandung vitamin A, lalu kemudian ada protein dan juga zat besi yang memang baik untuk kesehatan kita. Dan selain itu, perlu juga kita tahu, sahabat muat, bahwa jeroan sapi yang nikmat tentunya ya, ya Masya Allah, itu diolah menjadi campuran sambal kentang itu bisa mengandung vitamin B1 juga. Lalu kemudian ada ikan ya, yang dimana tidak hanya kaya akan vitamin B1, ikan juga, sahabat muat, merupakan sumber protein dan juga asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Nah, tentunya beberapa jenis ikan yang kaya akan vitamin B1, satu diantaranya itu ada ikan kembung, lalu ada ikan tuna, lalu kemudian ada tongkol, sarden, dan juga salmon tentunya. Nah, diantara sahabat teman sekalian, mana nih ikan yang paling sering dikonsumsi? Nah, lalu kemudian kita masuk di makanan selanjutnya, yang ketiga ada kacang hitam, yang dimana kacang hitam ini, sahabat teman, salah satu sumber vitamin B1 yang paling baik di antara yang lainnya. Karena dalam setiap 100 gram kacang hitam itu terkandung 0,2 mg vitamin B1, sahabat muat. Dan jumlah ini itu sudah setara nih dengan 18% kebutuhan harian vitamin B1 bagi orang dewasa, Masya Allah. Nah, kemudian kacang hitam ini tentu selain kaya akan vitamin B1 ya, kacang hitam juga itu mengandung banyak antioksidan, lalu kemudian ada vitamin B6, protein, karbohidrat, asam folat, kalsium, kolin, serta kalium. Masya Allah, banyak sekali ya, teman-teman. Oleh karena itu, memang kacang yang satu ini itu bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita, yaitu bagaimana melancarkan saluran cerna, lalu kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan, memperkuat tulang kita dan sendi kita, serta bagaimana menjaga kesehatan jantung. Lalu kita masuk di kacang kedelai, yang dimana kacang kedelai ini mengandung nutrisi yang cukup melimpah juga ya, sahabat muat, yaitu ada protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat. Nah, kacang kedelai juga ini termasuk makanan sumber vitamin B1 ya, yang tidak hanya kacang kedelai asli, olahan kacang kedelai seperti tahu, tempe, susu kacang juga, dan bahkan edamame juga, sahabat muat, itu termasuk makanan tinggi vitamin B1. Jadi bagi sahabat muat yang mungkin kurang suka ya makan tempe, tahu, dan lain sebagainya, mungkin saatnya untuk memperbanyak mengkonsumsi makanan ini, seperti itu. Dan di kota 5 dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di makanan yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana sobat semua, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
3: Masya Allah, lama anyam senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
2: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Radio Muad Bin Jabal.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tadi di awal sahabat teman, kita telah membahas ya mengenai beberapa makanan sumber vitamin B1 yang tentunya bernutrisi serta mudah ditemukan. Yang pertama yang telah kita bahas tadi ada hati sapi, lalu kemudian ikan, kacang hitam, dan juga kacang kedelai. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat muat di makanan yang kelima, yaitu ada kacang merah. Nah, ikhwat aliman, selain mengandung vitamin B1 ya, kacang merah juga ini tuh mengandung nutrisi penting lainnya seperti misalkan serat, lalu kemudian protein, lalu ada karbohidrat serta sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kacang merah ini sobat muat yang mungkin sering dijadikan sup ya kan, bagi sebagian dari kita yang suka memasak, ini memang sangat baik untuk mengontrol kadar gula darah itu tetap normal sobat muat. Bagaimana kemudian menjaga kesehatan usus kita serta memberikan rasa kenyang yang tentunya lebih lama. Oleh karena itu sobat muat, Ini tidak hanya cocok ya untuk mencukupi kebutuhan vitamin B1 harian kita, tapi kacang merah juga ini cocok sekali untuk dikonsumsi sebagai makanan untuk diet. Nah, siapa nih sobat muat yang saat ini mungkin sedang memiliki program diet? Nah, kacang merah ini cocok nih untuk dijadikan makanan harian sobat muat sekalian. Lalu kita masuk di makanan yang keenam, ada kerang ya, yang dimana kerang ini sobat muat merupakan makanan laut yang memang mengandung banyak nutrisi seperti misalkan ada protein, lalu kemudian vitamin A, ada vitamin B1, B3, B12 serta asam folat. Nah, ikut taliman, tentu berkat kandungan nutrisinya ini, itu kerang menjadi termasuk makanan sumber vitamin B1 yang memang cukup baik. Dan perlu juga kita ketahui bersama sahabat muat bahwa kerang ini mengandung zat besi yang sangat baik untuk mencegah anemia, seperti itu. Lalu kita masuk di makanan yang ketujuh, ada daging sapi ya. Kalau tadi kan yang pertama tadi ada hati sapi, nah ini daging sapi nih, jadi beda ya. Nah, kemudian daging sapi ini sahabat muat sebagai sumber protein, bagaimana kita mengkonsumsi daging sapi ini dalam batas wajar tentu bermanfaat untuk menambah berat badan serta memperkuat tulang kita. Dan kandungan zat besi di dalam daging sapi ini sahabat muat itu juga cukup melimpah ya, sehingga memang bisa mencegah anemia. Bahkan ya sahabat muat, daging yang nikmat diolah menjadi rendang misalkan atau dendeng ini juga itu termasuk mengandung vitamin B1 yang baik untuk menjaga kesehatan otak dan juga sistem saraf kita. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya yang ke-8, ada oatmeal. Nah, sahabat muat siapa nih yang suka sarapan dengan oatmeal? Nah, kalau misalkan sahabat muat suka makan atau sarapan dengan oatmeal, maka sarannya jangan hentikan kebiasaan ini ya sahabat muat, karena oatmeal ini selain memang tinggi serat, oatmeal itu mengandung vitamin B1 yang cukup melimpah, sobat muat. Yang dimana ya perlu kita ketahui bahwa dalam setiap 100 gram oatmeal itu terdapat sekitar 0,45 mg vitamin B1. Dan jumlah ini, sobat muat, itu sudah setara dengan sekitar 40% kebutuhan vitamin B1 harian bagi orang dewasa. Dan tidak cukup sampai di situ, sobat muat. Jika misalkan kita rutin makan oatmeal, itu memberikan dampak baik bagi kesehatan saluran cerna kita dan juga daya tahan tubuh kita, Masya Allah. Dan kita masuk di makanan terakhir, makanannya mungkin tidak asing lagi ya oleh telinga kita dan mungkin oleh lidah kita, karena hampir mungkin setiap hari kita makan ini, yaitu telur. Nah, ikut taliman, telur ini memang sangat mudah atau gampang sekali ditemukan dan harganya memang cukup ekonomis. Dan sebutir telur itu mengandung banyak sekali nutrisi sahabat teman, seperti misalkan protein, kolin, lemak, karbohidrat serta aneka mineral yang memang sangat baik untuk kesehatan secara menyeluruh. Dan tentunya ikut taliman dimanapun Anda berada, berbagai sumber makanan vitamin B1 yang telah kita sebutkan tadi di awal itu bisa kita konsumsi secara bergantian. Dan selain vitamin B1, semua makanan juga ya, yang telah kita bahas tadi itu mengandung nutrisi lainnya ya sobat muat, yang memang begitu penting untuk kesehatan tubuh kita semua. Dan bagaimana kita mencukupi asupan vitamin B1 setiap hari itu memang sangat-sangat-sangat penting sahabat muat, agar tubuh kita itu tetap sehat dan juga organ-organ kita itu bisa berfungsi dengan baik, seperti itu. Ya, ikut taliman dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini mengenai 9 makanan sumber vitamin B1 yang bernutrisi dan juga mudah untuk ditemukan. Dan semoga informasi yang telah kita bahas bersama sahabat muat ini bisa menambah wawasan kita ya, sekaligus menjadi motivasi untuk kita semua agar lebih memperhatikan lagi asupan makanan kita sehari-harinya. Nah sahabat muat, tentunya kesehatan adalah nikmat besar ya, yang seringkali baru kita sadari nilainya ketika mulai berkurang, seperti itu. Karena itulah sahabat muat, mari kita sama-sama ya menjaga nikmat tersebut dengan tentunya memilih makanan yang bergizi, lalu kemudian mengkonsumsi makanan secara seimbang, rutin beraktivitas fisik juga ya sahabat teman, beristirahat yang cukup, serta senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan ikhwatul iman, semoga apa yang kita bahas pagi ini ya membawa manfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Yeah. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
10: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
9: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
10: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
9: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
10: rutin taharah. Setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
9: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
10: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
9: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
10: Disiarkan secara live melalui Radio Muats 94,3 FM, Muats TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
9: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pukul 6:56 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, mungkin sebagian dari kita ya sahabat Muaz sudah berada atau mungkin sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat aktivitasnya masing-masing, atau mungkin ada juga sahabat Muaz yang baru nyampe nih di tempat aktivitas yang dia tuju, atau mungkin tempat bekerja, atau mungkin tempat untuk menimba ilmu, atau mungkin di kampus dan lain sebagainya. Dan tentunya di tengah padatnya aktivitas kita sehari-harinya ya sahabat Muaz, ada baiknya kita meluangkan sejenak waktu kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Karena mungkin kita semua juga sudah tahu dengan baik ya bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga bagaimana untuk kita pelajari, kita hafalkan, dan juga bagaimana kita pahami maknanya serta amalkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sahabat Muaz, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah program yang akan menemani kita semua untuk selalu atau semakin mencintai Al-Quran, yaitu di program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, yuk teman-teman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ankabut yang dilanjutkan di surah Ar-Rum yang insyaallah akan dibawakan oleh Syekh Faris Abad hafizahullah taala. Dan semoga sahabat-sahabat dari setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua di hari akhir nanti. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
12: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken.

0: Dan juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Minjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Minjabal 94,3 FM. Islam.
3: Ikhwatal iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ada yang diuji dengan sakit, kehilangan harta, kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan orang yang sangat dicintai. Ketika musibah kematian datang, suasana rumah berubah menjadi penuh kesedihan. Hati keluarga yang ditinggalkan dipenuhi oleh duka. Pikiran mereka bercampur aduk dan tenaga mereka pun terkuras. Pada saat seperti itulah, Islam mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang sangat indah, yaitu meringankan beban orang yang sedang tertimpa musibah, bukan justru menambah bebannya. Sayangnya sahabat Muat, di sebagian tempat masih ada kebiasaan yang kurang tepat. Ketika ada orang meninggal dunia, keluarga yang sedang berduka justru harus sibuk menyiapkan makanan untuk tamu yang datang. Mereka harus memasak, menyediakan minuman, bahkan mengurus berbagai kebutuhan konsumsi, padahal hati mereka sedang terluka. Padahal, kalau kita melihat tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Ikhwatal iman, kita perhatikan betapa indahnya ajaran Islam. Yang diperintahkan bukan keluarga yang berduka untuk memasak untuk orang lain. Justru tetangga, kerabat, dan kaum musliminlah yang dianjurkan menyiapkan makanan untuk mereka. Pertanyaannya, mengapa? Karena mereka datang sibuk menghadapi musibah. Mereka sedang kehilangan orang tercinta. Mereka membutuhkan waktu untuk bersabar, berdoa, dan mengurus pemakaman, bukan direpotkan dengan urusan menjamu tamu. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, agama kita yang mulia Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Setiap ajarannya bertujuan memudahkan dan bukan memberatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Prinsip kemudahan ini tampak dalam berbagai ajaran Islam, termasuk ketika menghadapi musibah. Karena itu sahabat Muat, apabila kita mendengar kabar ada saudara kita yang meninggal dunia, jangan berpikir nanti di sana ada makanan apa ya. Tetapi hendaknya kita berpikir, sahabat Muat, apa yang bisa saya bantu? Mungkin kita bisa memasakkan makanan untuk keluarga tersebut. Mungkin kita bisa mengantarkan nasi atau lauk. Atau mungkin kita bisa membantu mengatur tamu, membantu membersihkan rumah. Atau paling tidak, kita hadir memberikan doa dan menguatkan hati mereka. Inilah bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, datang bertakziah bukan untuk membebani keluarga yang sedang berduka. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak, memasak lebih banyak, atau merasa tidak enak jika tidak bisa menjamu tamunya. Karena semakin banyak tamu, tentu semakin besar pula pekerjaan mereka jika kebiasaan seperti ini dipertahankan. Padahal tujuan takziah adalah menghibur, menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan tentang kesabaran. Sahabat muat, Rasulullah juga mengajarkan agar seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Beliau bersabda yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Coba kita renungkan, sahabat muat. Jika suatu hari kita berada di posisi mereka, kehilangan ayah, ibu, suami, istri atau anak, tentu kita juga berharap ada orang yang membantu, bukan malah menambah kesibukan. Karena itu, sahabat muat, mari biasakan budaya saling meringankan beban. Jika membawa makanan, insya Allah berpahala. Jika membantu tenaga, insya Allah berpahala. Jika mendoakan dengan tulus, insya Allah juga berpahala. Dan sahabat muat, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang lembut, mudah menolong sesama, dan selalu berusaha menghadirkan manfaat bagi orang lain, terlebih ketika mereka sedang berada dalam masa-masa sulit. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program acara Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu dalam program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. dengar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
1: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 2 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Harga minyak dunia melandai, Pertamax Turbo dan Dex Series turun harga mulai 1 Juli 2026. Belarus bidik Indonesia menjadi pemasok utama kakao, kebutuhan mencapai 120 ribu ton per tahun. Pasukan Zionis Israel tingkatkan operasi militer di seluruh Gaza. Hamas berharap kedatangan pasukan internasional tekan pelanggaran Israel di wilayah Gaza. Ya, hotliman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, harga minyak dunia melandai, Pertamax Turbo dan Dex Series turun harga mulai 1 Juli 2026, dirilis oleh minanews.net. PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian tersebut berlaku untuk produk Pertamax Turbo serta seluruh lini solar non-subsidi Dex Series. Penurunan tersebut sering melandainya harga minyak mentah dunia dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Penurunan harga terjadi pada Pertamax Turbo dari Rp20.750 menjadi Rp17.400 per liter. Untuk jenis solar non-subsidi, Dex Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liternya. Sedangkan Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.340 per liternya di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur, dan Yogyakarta. Kita beralih ke berita berikutnya. Belarus bidik Indonesia menjadi pemasok utama kakao, kebutuhan mencapai 120 ribu ton per tahun, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Belarus menyatakan minat besar untuk mengimpor komoditas pertanian dari Indonesia, terutama kakao dengan kebutuhan mencapai 120 ribu ton per tahun. Selain itu, negara di kawasan Eropa Timur tersebut juga mengajukan permintaan pasokan 14 ribu ton minyak sawit mentah setiap tahunnya, membuka peluang baru bagi peningkatan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dengan putra Presiden Belarus Dmitry Lukashenko yang didampingi Menteri Pertanian dan Pangan Belarus yaitu Yuri Gorlov di kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Selasa lalu. Dalam pertemuan